0: Dalam kehidupan masyarakat, hubungan keakraban adalah suatu hal yang penting. Tidak terkecuali masyarakat yang berada di wilayah Maluku Utara, khususnya di wilayah Ternate yang mana masih menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan keakraban. Berbagai macam bentuk kebiasaan ataupun tradisi yang lahir, pastinya tidak akan lepas dari nilai kebersamaan tersebut. Salah satu tradisi ataupun kebiasaan yang mencerminkan nilai kebersamaan tersebut adalah budaya marom. Marom sendiri merupakan kebiasaan masyarakat di wilayah Ternate dalam menyanyikan lagu-laguan ketika pulang memancing ikan, atau dalam bahasa Ternate dikenal dengan istilah Kodiho Haunyao, yang mana sudah ada sejak zaman dahulu sesuai dengan tutur dan pernyataan dari salah satu masyarakat di Ternate, Karim Muhammad, mengenai marom.
1: Nagi mengambil jengone fohoru ye kan horu kio kuah. Pasti nagi musim hang ni musim hang ni fohoru moju. Jadi fohoru misalnya mana fudia atau masih dangoli kabolo.
2: Payo
1: kabolo. Pokoknya kaki tata tarika kabolo kuah si.
0: Marom sendiri menjadi salah satu kebiasaan masyarakat di wilayah Ternate ketika pergi memancing bersama-sama menggunakan satu perahu kayu sederhana ke berbagai tempat ataupun daerah lainnya di Maluku Utara, seperti daerah Payo, Sidangoli, bahkan sampai ke daerah Tataleka, yang mana marom sendiri menjadi kebiasaan yang sudah ada jauh sebelum masyarakat di wilayah Maluku Utara mengenal serta menggunakan perahu bermesin. Karena pada awalnya, ketika orang tersebut hendak melantunkan lagu-laguan dalam marom, maka akan diiringi dengan ketukan-ketukan dari dayung ataupun penggayung ke bagian samping perahu yang ditumpangi, yang mana dipimpin menggunakan satu pertanyaan komando, yaitu dalam bahasa Ternate adalah marom bolo afa, dan diiakan dengan balasan dalam bahasa Ternate marom secara bersama-sama dan beramai-ramai. Maka mereka akan mendendangkan lagu-laguan marom tersebut mulai dari laut sampai ke tepi pantai, sembari mendayung dengan penuh semangat dan juga rasa syukur atas limpahan tangkapan ikan.
1: So mananya orang lagi semua ni punya rezeki rai mah, semua ni studio. Kemahok punya lebih horu, setiap horu ni lebih musim mas semangat mereka gila. Makul moyia, marom mula apa?
2: Marom.
1: Musi lagi namanya malagu ngewa. Nekin aling-aling. Sekarang tu mau bupani.
0: Marom menjadi salah satu tradisi ataupun kebiasaan yang menyiratkan banyak pesan dan makna. Selain menjadi penyemangat untuk para nelayan setelah menangkap ikan, marom juga menjadi bentuk rasa syukur para nelayan akibat limpahan rezeki. Selain itu juga sebagai penanda pada zaman dulu kepada masyarakat yang berada di daerah pesisir bahwa para nelayan telah kembali dari memancing ikan dengan tangkapan ikan yang telah dibawa pulang, yang pada akhirnya akan dibagi kepada para penduduk. Namun sayangnya, tradisi marom ataupun kebiasaan ini sendiri sudah mulai hilang dan mulai pudar karena kemunculan berbagai macam perahu bermesin yang mulai digunakan oleh para nelayan. Kebiasaan marom pun menghilang secara perlahan. Kurang lebih kebiasaan marom ini sendiri mulai memudar sejak akhir tahun 70-an di wilayah Ternate. Hal tersebut sesuai dengan tanggapan serta penjelasan dari salah satu pelaku sekaligus masyarakat Ternate yang pernah melaksanakan budaya marom, Bahri Rajab.
2: Karena otiye kan ada guna dia mau otiye yang bersih dan malam mengus otiye kan hema sih mungkin mereka yang lain yang dua mah
1: anak
2: sih lah sih lah hema tu mungkin dia yang dua pasti mungkin dai mah
1: materu
2: mah ni orang orang tu jok pong lah
1: marom dua marom hira
2: hira
1: tu kita tu tahun 70 ni kena.
0: Meskipun sudah mulai hilang dan memudar, namun marom sendiri merupakan bentuk tradisi serta kebiasaan masyarakat di Ternate yang mencerminkan bentuk kebersamaan dan saling bahu-membahu, memberi semangat dan juga menikmati rasa syukur dengan saling berbagi antara sesama yang lainnya. Inilah marom, budaya lagu-laguan Maluku Utara yang tersirat dan penuh akan

0: Tapi kenapa nggak ambil kita petana?
1: Itu kita petana, Kong.
2: Sengketa lahan dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi, yang bisa berakhir secara damai atau bahkan berujung bencana, tergantung pada bagaimana kita mencari solusi dari setiap masalah yang muncul. Nusantara kaya akan suku, adat, dan budaya. Tak jarang dalam menghadapi sengketa lahan, masyarakat sering menggunakan pendekatan adat untuk menyelesaikannya. Salah satu suku yang masih mempertahankan hukum adat ini adalah suku Tahane. Suku Tahane merupakan salah satu suku dari etnis Makian Kayoa yang lebih dikenal dengan sebutan Makayoa. Adat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Tahane adalah pengadilan sopik. Menurut penuturan salah seorang warga, sopik berarti mandi.
3: Sopik itu dia berarti mandi terada.
2: Sopik dalam bahasa Tahane berarti mandi, seperti penuturan peneliti Detebing Sukran Iksan.
4: Sopik dalam bahasa Tahane, sopik itu berarti mandi. Jadi ada salah satu tradisi orang Tahane khususnya, yaitu ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu maka akan diadakan yang namanya sopik atau pengadilan di pantai.
2: Pengadilan sopik biasanya dilakukan ketika terjadi sengketa lahan. Sopik dilaksanakan sebagai pengadilan terakhir yang akan dilakukan jika kedua belah pihak bersepakat menggunakan cara ini.
4: Biasanya permasalahan yang terjadi di kampung khususnya Tahane itu perebutan masalah lahan, lahan kebun atau lahan rumah dan lain sebagainya. Nah, hal itu terjadi karena ketika orang tua-tua di kampung itu meninggal, itu tidak ada pemberitahuan terhadap anak-anaknya, batas kebun dan lain sebagainya. Akhirnya ketika anak-anaknya mau membangun rumah atau mau berkebun, sudah saling mengambil hak dan milik dari orang lain. Nah, ketika hal itu terjadi, maka sudah pasti diadakan yang namanya sopik atau pengadilan pada pengadilan yang sudah menjadi tradisi orang Tahane. Tapi sebelum itu sudah ada sopik ini bukan berarti ketika ada masalah langsung diadakan sopik, tidak. Tapi proses sopik ini ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu dilakukan mediasi dari pimpinan desa untuk melakukan mediasi antara dua kelompok atau dua orang yang berkubu ini, dan dilakukan secara musyawarah. Nah, jika musyawarah itu tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, barulah diadakan yang namanya upacara sopik.
2: Berdasarkan keterangan Sukran Iksan, pengadilan sopik hanya akan dilaksanakan pada hari Jumat. Maka seluruh masyarakat Tahane tidak akan pergi ke kebun karena mereka akan berkumpul di pantai untuk menyaksikan penyelesaian sengketa lahan melalui pengadilan sopik. Untuk melaksanakannya, kedua belah pihak wajib menunjuk perwakilan sebagai pengganti untuk melakukan sopik. Dalam pengadilan ini, masing-masing perwakilan akan menenggelamkan diri di laut dengan memegang batu besar. Dan pemenangnya adalah siapa yang paling lama bertahan di dalam air laut.
4: Mekanisme sopik ini biasanya misalnya dua orang berseteru, kemudian dia akan mencari wakilnya untuk mewakili dia dalam prosesnya. Nah, prosesnya itu biasanya sopik itu dilakukan pada hari Jumat. Hari Jumat sebelum Jumatan itu, jadi malam Jumat misalnya atau keharia kapan terjadi, maka diumumkan bahwa hari Jumat akan diadakan yang namanya sopik. Nah, jadi seluruh orang kampung di Tahane itu tidak lagi ke kebun dan akan menyaksikan yang namanya upacara sopik. Jadi Dua orang berseteru ini kemudian mencari masing-masing perwakilannya untuk mewakili mereka dalam hal menyelam. Jadi proses SOPIK itu ada dua orang yang menyelam yang mewakili dua keluarga yang berseteru. Jadi menyelamnya itu ketika masuk ke air, airnya mungkin sampai di dada, sedada orang dewasa. Kemudian mereka saling membelakangi, yang satu menghadap ke arah selatan dan satu lagi utara lah, seperti itu misalnya. Nah, kemudian mereka memegang batu, dan batu itu beratnya ya bisa menenggelamkan orang lah. Gunanya itu untuk mereka menyelam ke dalam air, duduk bersila di dalam air, dan menunggu siapa yang paling cepat.

0: Ikan bertahan dalam air, orang-orang lantas berpikir, apakah pengadilan Sopik adalah pengadilan yang adil? Sebab bisa jadi perwakilan salah satu pihak adalah orang yang memiliki kemampuan bertahan dalam air.
1: Jika yang paling cepat keluar dari dalam air, dari dalam air, maka dia dinyatakan bukan hak milik dari orang itu. Jadi ada yang bilang, oh jangan-jangan orang yang walaupun bukan punya dia, tapi dia menyewa orang yang paling hebat berenang, kan bisa menang. Jadi dalam proses Sopik itu ada mistisnya juga. Jadi saya pernah wawancara dengan salah satu orang maka yang asli, yang cukup dikenal paling hebat kalau menyelam. Di laut, di dalam air tuh ya bisa berjam-jam lah. Dia pernah penasaran, katanya dia pernah penasaran dan dia ingin mencoba mewakili orang yang benar-benar bukan haknya. Dan katanya dia baru masuk ke dalam air, itu sekitar 1 menit kurang, itu dia sudah tidak bisa lagi bernapas di air, akhirnya dia akan muncul ke daratan dengan sendirinya. Sedangkan orang yang mewakili, kalau yang mewakili orang yang bukan punya haknya dia, itu menurut salah satu itu yang petugas itu, dia bilang pas dia batum itu tak sampai 1 menit itu langsung kayak ada pasir itu kayak putar-putar, kemudian hantam dia punya mata, akhirnya dia karena kuat dan dia harus keluar dari air. Tapi yang orang yang mewakili keluarga yang punya hak itu, dia bisa lama ketika sudah ada yang muncul ke air. Nah, ada kodenya itu dari petugas ini, misalnya imam itu dia yang kasih kode, dia lempar batu atau apa, baru si orang ini tahu bahwa acara atau proses Sopik itu sudah selesai, sudah ketahuan siapa yang punya hak sebenarnya. Ya, keunikan di Sopik itu, ya keunikannya salah satunya ya ini, percaya tidak percaya tapi ada dan sudah dibuktikan berulang kali dari zaman dulu. Bahkan pernah orang Makiang Soma, kebetulan itu tetangganya orang Tahane di Makiang Pulau, itu pernah pakai upacara itu. Kalau sempat Baku Malawang masalah tanah juga, sama Baku Malawang masalah peralatan peralatan masak gitu. Nah, itu saya pernah dengar cerita juga dari orang tua-tua di kampung. Saya pernah wawancara dengan orang yang atau wakili orang yang menang, yang punya hak sesungguhnya. Itu dia bilang dia itu orang yang tar bisa batum lama. Jadi pas dia mewakili itu, dia ketika duduk dalam air pegang batu, duduk di dasar air itu, di dasar laut itu dia merasa kayak biasa sekali. Jadi airnya tenang dan napasnya biasa kayak bernapas di darat begitu. Jadi itu dia bisa berjam-jam, walaupun aslinya dia itu pasugo istilahnya, dia itu ada penyakit TBC atau apa, tapi ketika dia mewakili orang benar, dia pasti bisa lama di dalam.
0: Tidak dapat dipungkiri, unsur mistis turut mempengaruhi pengadilan Sopik. Ketika pengadilan Sopik dilaksanakan, segala sesuatu yang ada di laut seperti pasir, kerikil, arus, dan ikan-ikan kecil akan muncul tiba-tiba untuk mengganggu perwakilan pihak yang salah, sehingga ia tidak akan bertahan lama berada dalam air. Sedangkan perwakilan pihak yang benar akan merasa seperti bernapas di darat, hingga akhirnya ia mampu bertahan sampai imam kampung memberikan isyarat dengan melempar batu kecil ke dalam air laut pertanda bahwa pengadilan Sopik telah menemukan pihak yang berhak akan lahan yang disengketakan. Pengadilan Sopik oleh suku Tahane membuktikan bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang menjadi sang pemenang.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

si Malam Rurio, atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rodeo ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah, kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rodeo ini hanya untuk undangan keluarga.

malam rodeo, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, pupaco, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan kue.

0: Sahabat Budaya, terima kasih. Udah masih mendengar Pat Orang di Pro 4 RRI Ternate, Suara Budaya Kieraha di Bacarita Pagi ya. Terus so bahas mengenai Piala Dunia, juga kebiasaan konvoi ya kita di Ternate ataupun Provinsi Maluku Utara. Dan akhirnya terus kebersamaan pagi ini harus segera saya akhiri. Saya Rima Amurang.
1: Saya Ida.
2: Saya Nabil.
0: Nabil suaranya gak keluar ya?
2: Oh iya.
3: Saya Nabil.
0: Oke, mohon pamit undur diri dari ruang dengar Sahabat Budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapat lagi.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa nggak boleh?
0: Boleh sih boleh mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

0: Seromtoha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Terima kasih sahabat budaya masih mendengar patorang di Pro 4 RRI Ternate pukul 10 lebih 21 menit waktu Indonesia Timur. Apa kabar sahabat budaya untuk uni semua yang sementara ada mendengar patorang ya. Insyaallah siang ini semua aktivitas yang direncanakan bisa berjalan dengan lancar. Nah mungkin Nabil sama Ida mau sapa-sapa buat teman-teman di kampusnya ataukah para dosen? Oh enggak mau disapa-sapa nih dosennya. Bapak ya, ini Pak dosennya enggak mau disapa sama mahasiswanya. Ada yang mau disapa atau enggak? Buat teman-temannya yang spesial deh. Nabil, mungkin yang mereka tugasnya di mana nih teman-teman, terbagi di RRI saja kah atau di mana lagi?
2: Iya, di RRI saja.
1: Oh, di RRI semua. Iya. Oke. Jadi sapa-sapanya tetangga-tetangga studio kita aja ya.
2: Iya.
1: Oke, kita punya informasi apa Nabil siang ini? Yang tadi ya, kita punya informasi.
2: Oh iya, kita punya informasi Kapolda Maluku Utara tegas tak ada ampun bagi penyelewengan anggaran SPPG Polri.
1: Oke, informasinya seperti apa itu sahabat budaya? Kita dengarkan langsung ya. Oh iya. Jadi sahabat budaya ya, selain di aplikasi RRI Digital, Muni juga bisa mendengar patorang di rri.co.id juga 95,1 FM ya. Oke.
2: Nah, jadi saya langsung saja ya. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman tegas ke Polres jajaran dalam mengelola suatu penyelewengan pemenuhan gizi SPPG. Ia menekankan agar pengelolaan dilakukan secara profesional, transparan, dan berkelanjutan. Langkah ini guna keterbukaan kepada masyarakat Maluku Utara soal pengelolaan SPPG Polri hingga pemenuhan kebersihan. Untuk kita di Polda Maluku Utara, SPPG Polri yang sudah aktif itu di SPN Polda Malut, Polres Ternate, dan Polres Halmahera Utara. Ujar Irjen Polri Arif Budiman saat wawancara di ruang kerjanya Kantor Polda Maluku Utara di Sofivi, Senin tanggal 13 Juli 2026. Sementara untuk SPPG Polres lainnya yang saat ini dalam proses pembangunan, Irjen Polri Arif Budiman berharap agar dapur tersebut segera digunakan. Dengan adanya SPPG Polri ini, ia selaku Polda menegaskan agar jajaran Polres dapat mengelola dapur dengan baik tanpa melakukan penyelewengan anggaran. Kalau ditemukan ada yang melakukan penyelewengan anggaran, maka saya akan tindak. Tidak ada ampun bagi siapapun yang tidak bekerja secara profesional, tegasnya. SPPG yang saat ini sudah aktif adalah dapur Polres Halmahera Utara dan Kota Ternate. Ia mengimbau jajarannya memperhatikan mutu standar keamanan pangan serta kelayakan gizi makanan yang disalurkan kepada siswa dan masyarakat. Kualitas hingga higienitas harus dijaga, memastikan bahan baku hingga proses pengelolaan diawasi ketat dan hulu ke hilir demi menjamin makanan tersebut aman dan berkualitas, ujarnya. Setiap Proses pengelolaan hingga distribusi makanan harus dilakukan dalam pengawasan secara ketat agar tercapai standar mutu keamanan makanan yang sehat dan higienis, ungkapnya. Mungkin itu saja informasi okay. yang saya bacakan. Saya kembalikan kepada
1: kita kayak lagi dialog ya, saya kembalikan deh ya. Oke, terima kasih buat Nabil informasinya. Nah, sahabat budaya, kalau tadi informasinya agak-agak berat ya, ada sanksi-sanksinya, kali ini kita ke informasi yang lebih ringan. Jadi bagi sahabat budaya yang mungkin ya punya hewan peliharaan, kalian punya hewan peliharaan di rumah?
2: Enggak.
3: Aku kucing.
1: Oh, kucing. Ya, Ida punya kucing. Aku punya ikan. Aduh ya, ternyata ini kalau kita punya hewan peliharaan itu ada manfaatnya. Oh. Gitu. Kalau Ida ngerasain punya kucing tuh manfaatnya apa sih di rumah? Hati lebih seneng karena gergetan lihat kucing atau gimana?
3: Enggak, dia membasmi tikus.
1: Oh, dia membasmi tikus, tikus ya. Jadi oke lah ya.
4: Jadi senang juga sih kalau punya kucing, soalnya sering tidur bareng.
1: Oh, kamu sering tidur bareng sama kucing ya. Tapi jangan keseringan ya. Iya, kurang baik juga iya. untuk kita perempuan. Kesinan. Ya. Oke, sahabat budaya, saya punya informasinya untuk sahabat budaya. Jadi kalau sahabat budaya punya kesibukan yang baik dan produktif, ini dapat membantu agar diri bisa tetap positif dan selalu bisa produktif selama kegiatan sehari-hari. Salah satu rutinitas yang baik ya dan bisa memberikan energi positif adalah memiliki dan merawat hewan peliharaan, khususnya bagi peliharaan yang dirawat di rumah. Melansir dari laman helpguide.org, memelihara hewan di rumah seperti anjing ataupun kucing ini dapat membantu menurunkan tingkat stres, kecemasan, bahkan depresi. Jadi memelihara hewan peliharaan di rumah juga tentunya bisa membantu ya untuk menjaga fokus dan perhatian, serta membantu meningkatkan empati yang mana baik untuk menjaga suasana positif dalam diri. Nah, ada beberapa manfaat yang bisa sahabat budaya peroleh ketika Ngoni pelihara hewan di rumah ya. Di antaranya baik untuk kesehatan mental, karena memiliki hewan peliharaan di rumah dapat membantu menjaga kesehatan mental, di mana aktivitas bermain dan berinteraksi dengan hewan peliharaan dapat membantu mengurangi stres, mengurangi rasa sepi, dan meningkatkan suasana hati. Kemudian juga bisa baik untuk kesehatan fisik ya. Ini bisa membantu meningkatkan rutinitas fisik, mulai dari mengajak hewan berjalan pagi, beragam interaksi fisik lainnya dapat membantu menjaga tubuh untuk bergerak serta membantu meningkatkan kebugaran tubuh. Juga bisa meningkatkan empati, sahabat budaya, di mana kehadiran hewan peliharaan di rumah membantu meningkatkan rasa empati melalui interaksi dengan hewan peliharaan kita, melahirkan rasa kasih sayang yang tulus kepada hewan yang telah kita rawat ya. Jadi bagaimana yang belum punya hewan peliharaan, kira-kira ingin merasakan manfaat yang sama? Yuk mulai sekarang, coba deh kita pelihara hewan ya. Yang penting hewannya hewan yang menggemaskan ya, jangan yang aneh kayak ada yang pelihara ular, aduh takut ya. Oke, kayak Ida pelihara kucing ya. Aku pelihara ikan di rumah, di akuarium. Kan sama ya, tetap memelihara hewan kan. Ya sudah deh, kita langsung dengar aja persembahan dari Angga Dermawan dengan Bim Salabim, spesial untuk Ngoni Samuel.

Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipway mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah, ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa enggak boleh?
0: Boleh sih boleh mas, tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh, dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

105,1 FM, sahabat budaya, sudah pukul 10:57 waktu Indonesia Timur. Saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar sahabat budaya. Di kira siang nanti ada Kakak Ato yang akan Batamangoni, ada juga Ida Deng Nabil yang masih Batamangoni semua di kira siang. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapa lagi. Syukur dafu.

0: terdapat kerajaan besar di Pulau Halmahera. Rajanya belum lama meninggal dunia. Ia meninggalkan 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Mereka bernama Baginda Arif, Putra Baginda Binaud, dan Putri Baginda Nuri. Putra Baginda Binaud sangat menginginkan kedudukan sebagai raja untuk menggantikan ayahnya.
1: Lebih meyakinkan kepada sang pati ini untuk ikut mendukung rencana tersebut, makanya Baginda Binaud membujuk sang pati dan ia berjanji mempertahankan jabatannya itu sebagai pati, dan ia akan diberi hadiah emas berlian. Sang pati bersedia menjadikan Binaud sebagai raja. Di saat untuk mengangkat Binaud menjadi raja, sang pati ini segera mengatur para pengawal kerajaan untuk menangkap Sri Baginda Ratu, Putra Baginda Arif, dan Putri Baginda Nuri. Setelah mereka menangkap, mereka dijebloskan di dalam penjara bawah tanah. Putri Baginda Nuri dengan penuh emosi, dia sangat marah kepada kakaknya, dan Sri Baginda Ratu meminta agar Nuri bersabar dan tawakal dalam menghadapi cobaan ini.
0: Binaud merasa gembira setelah menjebloskan ibu dan saudara kandungnya ke penjara. Ia mengumumkan kepada rakyat kerajaan bahwa Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya mengalami musibah di laut. Dan saat itu pula, Putra Baginda Binaud minta para pembesar istana untuk segera dilantiknya menjadi seorang raja. Kemudian ia bersikap angkuh dan tinggi hati. Untuk kepentingan dirinya, ia memerintahkan kepada seluruh rakyat kerajaan untuk membangun istana megah dan diberlakukannya berbagai pungutan pajak.
1: Selain itu, memperjakan kepada rakyatnya berlakukan sebagai pungutan pajak, pajak hasil bumi, pajak binatang, pajak tanah. Rakyat sangat tersiksa dan selalu mengeluh dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Raja Binaud yang sangat merugikan rakyat. Nah, dan pada saat itu ada seorang pelayan istana raja yang bernama Bijak. Ia melarikan diri dari istana. Dia melarikan diri ini dengan tujuan membentuk satu pasukan. Pasukan yang dibentuk ini dengan tujuan untuk melawan Raja Binaud. Dengan maksud paling tidak dapat membebaskan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya. Nah, pasukan-pasukan ini yang dipimpin oleh Bijak ini, dia mendapat dukungan dari teman-temannya. Dan pada waktu itu banyak para pegawai istana yang telah membelot bergabung dengan Bijak. Dan Bijak ini memang sangat cerdik. Di saat pasukan ini sudah terbentuk, dia mempelajari bagaimana mengadakan penyelamatan itu. Dan strategi yang dia atur untuk mengadakan penyerangan ke istana Raja Binaud berkat dengan kepimpinan Bijak dalam pasukan. Dalam sekejap, mereka berhasil menyelamatkan Sri Baginda Ratu dan putra-putrinya yang dipenjara Binaud. Mereka membawa melarikan diri ke hutan. Nah, setelah mereka di dalam hutan, Bijak mengatur rencana untuk kembali menyerang ke istana. Tetapi apa yang disampaikan oleh Sri Baginda Ratu, ia tidak setuju, tidak mau berlumuran darah. Sri Baginda Ratu hanya dengan doa permohonan yang disampaikan kepada Tuhan, apa yang dilakukan oleh Raja Binaud berlaku sebagaimana terhadap rakyatnya. Sang pati yang selalu mendukung keputusan Raja Binaud lama kelamaan juga tidak senang dengan perilaku raja, tapi ia tidak berani melawan kepada Sri Baginda Binaud. Namun pada satu saat tak disangka, sebuah bencana alam terjadi. Gunung meletus dengan sangat dahsyat dan sebagian lahar panas telah meluluh kelentakan bangunan istana yang baru saja selesai dibangun dari hasil keringat rakyat. Nah, di saat terjadinya letusan gunung dan lahar sudah mengalir masuk ke lingkungan istana, Raja Binaud kebingungan mencari tempat perlindungan, lari ke sana lari kemari tak tahu arah tujuan. Anehnya, lahar seolah-olah mengejar kemana Raja Binaud lari, dan dia selalu berteriak minta tolong. Teriakan Binaud, lahar panas itu yang mengikuti dia sedikit demi sedikit menempel di kaki Binaud. Kakinya melepuh dan kulitnya terkelupas. Ia berusaha untuk tidak berhenti berlari. Ketika ia mengalami siksaan lahar panas itu, baru ia mengingat ibunya. Ia memohon ampun, meminta maaf kepada ibunya karena tidak mampu menahan panasnya lahar dan kaki yang sudah melepuh. Badan-badannya sudah kena dengan lahar. Situ baru dia menyadari bahwa dia tidak akan mengkhianati ibunya. Tapi ucapannya itu tidak didengar oleh ibunya, sehingga dengan perlahan-lahan akhirnya ia meninggal.
0: Jasad Binaud terdampar di sebuah pantai. Seketika itu juga tempat itu berubah menjadi sebuah tanjung. Dan konon Tanjung itu sering terdengar orang menangis meminta belas kasihan karena mengalami siksaan yang amat sangat perih. Kini tempat terdamparnya Binaud itu dinamakan Tanjung Menangis. Pendengar, sifat iri, dengki, dan tamak akan membawa celaka dan pembalasan yang setimpal. Karena itulah, jauhilah sifat-sifat tersebut. Dari Bumi Maluku Kieraha, saya Rima Amurang.

0: Dalam kehidupan masyarakat, hubungan keakraban adalah suatu hal yang penting. Tidak terkecuali masyarakat yang berada di wilayah Maluku Utara, khususnya di wilayah Ternate yang mana masih menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan keakraban. Berbagai macam bentuk kebiasaan ataupun tradisi yang lahir, pastinya tidak akan lepas dari nilai kebersamaan tersebut. Salah satu tradisi ataupun kebiasaan yang mencerminkan nilai kebersamaan tersebut adalah budaya marom. Marom sendiri merupakan kebiasaan masyarakat di wilayah Ternate dalam menyanyikan lagu-laguan ketika pulang memancing ikan, atau dalam bahasa Ternate dikenal dengan istilah Kodiho Haunyao, yang mana sudah ada sejak zaman dahulu sesuai dengan tutur dan pernyataan dari salah satu masyarakat di Ternate, Karim Muhammad, mengenai marom.
1: Enaknya mengambil aja ngone pohoru ye kan horu kio kwa. Pas kira kira mesin hang dari pohoru moju. Jadi pohoru misalnya ngone fudia atau malah sidang ngoli kabolo.
2: Payo kabolo.
1: Payo kabolo. Pokoknya kak kita tatanika kabolo kwa sih.
0: Marom sendiri menjadi salah satu kebiasaan masyarakat di wilayah Ternate ketika pergi memancing bersama-sama menggunakan satu perahu kayu sederhana ke berbagai tempat ataupun daerah lainnya di Maluku Utara seperti daerah Payo, Sidangoli, bahkan sampai ke daerah Tataleka, yang mana marom sendiri menjadi kebiasaan yang sudah ada jauh sebelum masyarakat di wilayah Maluku Utara mengenal serta menggunakan perahu bermesin. Karena pada awalnya, ketika orang tersebut hendak melantunkan lagu-laguan dalam marom, maka akan diiringi dengan ketukan-ketukan dari dayung ataupun penggayung ke bagian samping perahu yang ditumpangi, yang mana dipimpin menggunakan satu pertanyaan komando, yaitu dalam bahasa Ternate adalah marom bolo afa, dan diiakan dengan balasan dalam bahasa Ternate marom secara bersama-sama dan beramai-ramai. Maka mereka akan mendendangkan lagu-laguan marom tersebut mulai dari laut sampai ke tepi pantai, sembari mendayung dengan penuh semangat dan juga rasa syukur atas limpahan tangkapan ikan.
1: So mananya orang lagi semua ni fudai rezeki rai mem, semua ni fudio. Temahok punya lebih hormi, setiap hormi lebih musyen mas semangat saya kagewa. Makul moyia marom mula apa?
2: Marom.
1: Musi lagi namanya malagu ngewa. Nekin aling-aling. Sekarang tu mau bupani.
0: Marom menjadi salah satu tradisi ataupun kebiasaan yang menyiratkan banyak pesan dan makna. Selain menjadi penyemangat untuk para nelayan setelah menangkap ikan, marom juga menjadi bentuk rasa syukur para nelayan akibat limpahan rezeki. Selain itu juga sebagai penanda pada zaman dulu kepada masyarakat yang berada di daerah pesisir bahwa para nelayan telah kembali dari memancing ikan dengan tangkapan ikan yang telah dibawa pulang, yang pada akhirnya akan dibagi kepada para penduduk. Namun sayangnya, tradisi marom ataupun kebiasaan ini sendiri sudah mulai hilang dan mulai pudar karena kemunculan berbagai macam perahu bermesin yang mulai digunakan oleh para nelayan. Kebiasaan marom pun menghilang secara perlahan. Kurang lebih kebiasaan marom ini sendiri mulai memudar sejak akhir tahun 70-an di wilayah Ternate. Hal tersebut sesuai dengan tanggapan serta penjelasan dari salah satu pelaku sekaligus masyarakat Ternate yang pernah melaksanakan budaya marom, Bahri Rajab.
2: Karena otih kan ada guna dia mau otih yang dusian malam mungkin seperti dia kan hemat semua ini kan ya naik dia juga
1: mah
2: ini mah hemat ini dia naik dia pakai mesin dai mah
1: materi mah
2: ini orang orang dah jok kong lah
1: marom dua marom hira waktu kita tahun 70 ini lo kena.
0: Meskipun sudah mulai hilang dan memudar, namun marom sendiri merupakan bentuk tradisi serta kebiasaan masyarakat di Ternate yang mencerminkan bentuk kebersamaan dan saling bahu-membahu, memberi semangat dan juga menikmati rasa syukur dengan saling berbagi antara sesama yang lainnya. Inilah marom, budaya lagu-laguan Maluku Utara yang tersirat dan penuh akan

0: Ya tuh, mikir pengen ambil kita pitana.
1: Itu kita pitana, Kong.
2: Sengketa lahan dalam kehidupan bermasyarakat seringkali terjadi, yang bisa berakhir secara damai atau bahkan berujung bencana, tergantung pada bagaimana kita mencari solusi dari setiap masalah yang muncul. Nusantara kaya akan suku, adat, dan budaya. Tak jarang dalam menghadapi sengketa lahan, masyarakat sering menggunakan pendekatan adat untuk menyelesaikannya. Salah satu suku yang masih mempertahankan hukum adat ini adalah suku Tahane. Suku Tahane merupakan salah satu suku dari etnis Makian Kayoa yang lebih dikenal dengan sebutan Makayoa. Adat dalam menyelesaikan sengketa dalam masyarakat Tahane adalah pengadilan sopik. Menurut penuturan salah seorang warga, sopik berarti mandi.
3: Sopik itu dia berarti mandi terada.
2: Sopik dalam bahasa Tahane berarti mandi, seperti penuturan peneliti Detebing Sukran Iksan.
4: Sopik dalam bahasa Tahane, sopik itu berarti mandi. Jadi ada salah satu tradisi orang Tahane khususnya, itu ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu maka akan diadakan yang namanya sopik atau pengadilan di pantai.
2: Pengadilan sopik biasanya dilakukan ketika terjadi sengketa lahan. Sopik dilaksanakan sebagai pengadilan terakhir yang akan dilakukan jika kedua belah pihak bersepakat menggunakan cara ini.
4: Biasanya permasalahan yang terjadi di kampung khususnya Tahane itu perebutan masalah lahan, lahan kebun atau lahan rumah dan lain sebagainya. Nah, hal itu terjadi karena ketika orang tua-tua di kampung itu meninggal, itu tidak ada pemberitahuan terhadap anak-anaknya, batas kebun dan lain sebagainya. Akhirnya ketika anak-anaknya mau membangun rumah atau mau berkebun, sudah saling mengambil hak dan milik dari orang lain. Nah, ketika hal itu terjadi, maka sudah pasti diadakan yang namanya sopik atau pengadilan pada pengadilan yang sudah menjadi tradisi orang Tahane. Tapi sebelum itu sudah ada sopik ini bukan berarti ketika ada masalah langsung diadakan sopik, tidak. Tapi proses sopik ini ketika ada permasalahan yang terjadi di kampung, itu dilakukan mediasi dari pimpinan desa untuk melakukan mediasi antara dua kelompok atau dua orang yang berkubu ini, dan dilakukan secara musyawarah. Nah, jika musyawarah itu tidak ada titik temu antara kedua belah pihak, barulah diadakan yang namanya upacara sopik.
2: Berdasarkan keterangan Sukran Iksan, pengadilan sopik hanya akan dilaksanakan pada hari Jumat. Maka seluruh masyarakat Tahane tidak akan pergi ke kebun karena mereka akan berkumpul di pantai untuk menyaksikan penyelesaian sengketa lahan melalui pengadilan sopik. Untuk melaksanakannya, kedua belah pihak wajib menunjuk perwakilan sebagai pengganti untuk melakukan sopik. Dalam pengadilan ini, masing-masing perwakilan akan menenggelamkan diri di laut dengan memegang batu besar. Dan pemenangnya adalah siapa yang paling lama bertahan di dalam air laut.
4: Mekanisme sopik ini biasanya misalnya dua orang berseteru, kemudian dia akan mencari wakilnya untuk mewakili dia dalam prosesnya. Nah, prosesnya itu biasanya sopik itu dilakukan pada hari Jumat. Hari Jumat sebelum Jumatan itu, jadi malam Jumat misalnya atau ke hari kapan terjadi, maka diumumkan bahwa hari Jumat akan diadakan yang namanya sopik. Nah, jadi seluruh orang kampung di Tahane itu tidak lagi ke kebun dan akan menyaksikan yang namanya upacara sopik. Jadi dua orang berseteru ini kemudian mencari masing-masing perwakilannya untuk mewakili mereka dalam hal menyelam. Jadi proses SOPIK itu ada dua orang yang menyelam yang mewakili dua keluarga yang berseteru. Jadi menyelamnya itu ketika masuk ke air, airnya mungkin sampai di dada, sedada orang dewasa. Kemudian mereka saling membelakangi, yang satu menghadap ke arah selatan dan satu lagi utara lah seperti itu misalnya. Nah, kemudian mereka memegang batu dan batu itu beratnya ya bisa menenggelamkan orang lah. Gunanya itu untuk mereka menyelam ke dalam air, duduk bersila di dalam air dan menunggu siapa yang paling cepat.

0: bertahan dalam air, orang-orang lantas berpikir, apakah pengadilan Sopik adalah pengadilan yang adil? Sebab bisa jadi perwakilan salah satu pihak adalah orang yang memiliki kemampuan bertahan dalam air.
1: Jika yang paling cepat keluar dari dalam air, dari dalam air, maka dia dinyatakan bukan hak milik dari orang itu. Jadi ada yang bilang, oh jangan-jangan orang yang walaupun bukan punya dia, tapi dia menyewa orang yang paling hebat berenang, kan bisa menang. Jadi dalam voucher Sopik itu ada mistisnya juga. Jadi saya pernah wawancara dengan salah satu orang Maka yang asli yang cukup dikenal paling hebat kalau menyelam. Kalau di laut di dalam air tuh ya bisa berjam-jam lah. Dia pernah penasaran, katanya dia pernah penasaran dan dia ingin mencoba mewakili orang yang benar-benar bukan haknya. Dan katanya dia baru masuk ke dalam air itu sekitar 1 menit kurang, itu dia sudah tidak bisa lagi bernapas di air, akhirnya dia akan muncul ke daratan dengan sendirinya. Sedangkan orang yang mewakili, kalau yang mewakili orang yang bukan punya haknya dia, itu menurut salah satu itu yang petugas itu, dia bilang pas dia batum itu tak sampai 1 menit itu langsung kayak ada pasir itu kayak putar-putar kemudian hantam dia punya mata, akhirnya dia tara kuat dan dia harus keluar dari air. Tapi yang orang yang mewakili keluarga yang punya hak itu, dia bisa lama ketika sudah ada yang muncul ke air. Nah ada kodenya itu dari petugas ini, misalnya imam itu dia yang kasih kode, dia lempar batu atau apa, baru si orang ini tahu bahwa acara atau proses Sopik itu sudah selesai, sudah ketahuan siapa yang punya hak sebenarnya. Ya keunikan di Sopik itu, ya keunikannya salah satunya ya ini, percaya tidak percaya tapi ada dan sudah dibuktikan berulang kali dari zaman dulu. Bahkan pernah orang Makiang Soma, kebetulan itu tetangganya orang Tahane di Makiang Pulau, itu pernah pakai upacara itu. Kalau sempat Baku Malawang masalah tanah juga, sama Baku Malawang masalah peralatan peralatan masak gitu. Nah itu saya pernah dengar cerita juga dari orang tua-tua di kampung. Saya pernah wawancara dengan orang yang wakili orang yang menang, yang punya hak sesungguhnya. Itu dia bilang dia itu orang yang tar bisa batum lama. Jadi pas dia mewakili itu, dia ketika duduk dalam air pegang batu, duduk di dasar air itu, di dasar laut itu dia merasa kayak biasa sekali. Jadi airnya

hingga akhirnya ia mampu bertahan sampai imam kampung memberikan isyarat dengan melempar batu kecil ke dalam air laut, pertanda bahwa pengadilan Sopik telah menemukan pihak yang berhak akan lahan yang disengketakan. Pengadilan Sopik oleh suku Tahane membuktikan bahwa pada akhirnya kebenaranlah yang menjadi sang pemenang.

Sahabat Budaya, Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar melakukan monitoring pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS pada hari kedua di SMP Negeri 7 Kota Ternate Selasa 14 Juli 2026. Sebanyak 386 siswa mengikuti kegiatan MPLS. Dalam kunjungan tersebut, Nasri didampingi PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate Ridwan Ali serta jajaran guru SMP Negeri 7 Kota Ternate. Ditemui usai monitoring, Nasri menegaskan komitmen pemerintah Kota Ternate untuk meningkatkan mutu pendidikan secara merata tanpa lagi memberikan label sekolah favorit. Menurutnya, Pemkot Ternate terus berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung serta peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Ia menilai mutu pendidikan di SMP Negeri 7 sudah cukup baik, meski masih terdapat beberapa kebutuhan yang perlu mendapat perhatian. Nasri menambahkan keberhasilan siswa tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif kepala sekolah, guru, orang tua, dan para siswa. Torang beralih ke kabar selanjutnya. Yayasan Pendidikan Boki Mariam Jabirsah resmi membuka pendidikan anak usia dini PAUD angkatan pertama tahun ajaran 2026-2027. Kegiatan pembukaan pada hari Senin 13 Juli 2026 di kawasan Masjid Sultan Ternate, Kelurahan Soasio, Kecamatan Ternate Utara. Ketua Yayasan Pendidikan Boki Mariam Jabirsah, Nurdiana Syah, mengatakan pendirian PAUD Boki Mariam Jabirsah merupakan bentuk kepedulian yayasan terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini sebagai fondasi utama dalam membentuk karakter, kecerdasan, serta perkembangan sosial anak. Lembaga pendidikan ini hadir untuk memberikan layanan pendidikan yang berkualitas, ramah anak, dan berorientasi pada pengembangan potensi peserta didik secara menyeluruh. Sementara itu, Sekretaris Yayasan Pendidikan Boki Mariam Jabirsah, Hartati Hadadi, mengatakan selain mengembangkan kemampuan akademik dasar, juga menanamkan nilai-nilai karakter seperti kedisiplinan, kemandirian, kepedulian sosial, serta kecintaan terhadap budaya lokal sejak usia dini. Dengan dukungan penuh dari Yayasan Pendidikan Boki Mariam Jabirsah, lembaga ini diharapkan menjadi wadah pendidikan yang mampu melahirkan generasi yang cerdas, ceria, berkarakter, dan siap menghadapi perkembangan zaman. Sampai di sini kabar kiraha pukul 12, saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu sampai torang baku dapat kembali di kabar kiraha pada pukul 13 waktu Indonesia Timur. Tabea Subajau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: Kira.
1: Assalamualaikum dan selamat siang Subah Jauh Sahabat Budaya di edisi Siar hari Selasa tanggal 14 Juli 2026. Terang kembali baku dapa lagi di Kiraha Siang bersama Atoh Ramalan menggantikan rekan Rima Apurang yang so kawal sahabat di Kiraha Pagi. Rangkaian program terang hadirkan hingga nanti pada pukul 18 tahu jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Habar dokasa sahabat budaya, terang peharapan semoga sahabat budaya pehabar lahalaha atau sahabat budaya dalam keadaan sehat dan tentunya diliputi suasana bahagia bersama orang terkasih. Pada pukul 12 hingga pukul 15 waktu Indonesia Timur, program Maso Siang terang hadirkan ke ruang dengar sahabat budaya ya. Dan tentunya pada pukul 15 hingga 16 siaran berjaringan program Suara Budaya Nusantara terang hadirkan. Dan dilanjutkan pada pukul 16 hingga 17 torang Medangdut bakal hadir dan juga Ternate sesore torang hadirkan pada pukul 17 hingga 18 waktu Indonesia Timur. Baik, tentunya sahabat budaya ngoni yang lagi santai-santai maupun istirahat siang ini bersama keluarga dan juga makan siang begitu ya, tentunya sambil mendengarkan Pro Ampa Ternate, ngoni juga bisa join atau bisa gabung yang mau share informasi maupun cerita siang ini boleh ya. Saya mengundang ngoni gabung lewat telepon 3126518 juga di 0821952666695, WA me boleh di 0853 9853 3951. Dan di Maso Siang saya juga punya ragam informasi untuk ngoni. Untuk itu tetap bersama Pro Ampa Ternate, Suara Budaya Kiraha.

Perkawinan adat suku Wayoli dalam bahasa Wayoli disebut Moloara. Moloara telah ada sejak adanya suku Wayoli yang diperkirakan tahun 1200-an Masehi, yakni sekitar abad ke-12 sebelum berdirinya Kesultanan Jailolo. Kesadaran pentingnya sebuah ikatan antara sepasang insan, maka untuk menyatukan dua insan secara sah berdasarkan pandangan Tuhan dan manusia, maka diberlakukan Moloara. Saat ini, Moloara masih dipraktekan oleh masyarakat, salah satunya di Desa Sasur yang merupakan tempat bermukim suku Wayoli, Kabupaten Halmahera Barat. Adapun tahapannya seperti menyampaikan isi hati atau bahasa lokal disebut Mau Kanau, pendanaan mas kawin atau lese masoi, dan angkat adat atau

Alan Darmawan, Yaya Matengo, lagu Ternate yang artinya mama sendiri, sahabat budaya. Waktu saat ini sama menunjukkan pukul 12:28. Torang informasikan untuk ngoni, terutama umat muslimin dan umat muslimat. Kumandang azan zuhur wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 12:40 waktu Indonesia Timur. Untuk kumandang azan zuhur wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 12:40 waktu Indonesia Timur.

Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribu Pura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara Budaya Kiraha.

si Malam Rurio, atau dalam bahasa pribumi Ternate disebut Malam Baku Bantu. Dalam tradisi adat ini, di setiap tamu atau undangan yang datang wajib membawa sedekah, dan di saat selesai acara, para tamu atau undangan diberi bawaan untuk dibawa pulang yang dinamakan Pakesa. Malam Rodeo ini berlangsung pada satu hari sebelum acara akad nikah. Acara ini dilaksanakan secara terpisah, kedua mempelai di kediaman masing-masing. Malam Rodeo ini hanya untuk undangan keluarga.

pada malam rodeo, kedua pihak mempelai saling berlomba untuk mengantarkan kue-kue tradisional ke masing-masing pihak mempelai. Lebih utamanya adalah dari pihak pria harus lebih dulu mengantarkan adat ini. Dan kalau dari pihak mempelai wanita yang lebih dulu mengantarkan, maka pihak mempelai pria harus membayar rugi karena terlambat mengantarkan adat ini. Dalam tradisi malam rodeo ini, ada menu khusus yaitu khusus kue-kue tradisional Ternate. Di antaranya, waji, pupacu, balapis, lalampa, apang, roti, cucur, dan kue.

95,1 FM Pro 4 Ternate. Suara Budaya Kirahara.

95,1 FM Rompa Ternate, suara budaya Kiraha. Untuk umat muslimin dan muslimat, orang sampaikan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat budaya, waktu sudah menunjukkan pukul 13.10. Turang lanjutkan kembali program Maso Siang hingga tuntas nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Ragam informasi dihadirkan tentunya sahabat budaya. Saya juga mengundang Ngoni ya, yang ingin gabung. Buat Ngoni yang ingin share informasi maupun cerita siang ini, boleh dong sahabat budaya gabung lewat telepon maupun WhatsApp. Sahabat budaya, untuk diketahui kuliner Indonesia kembali mendapat pengakuan internasional nih. Nah, dalam daftar hidangan daging terbaik di Asia versi Taste Atlas, sate Padang berhasil menempati peringkat kedua, hanya berada di bawah Beyti Kebab dari Turki, sahabat. Tak hanya itu, beberapa hidangan Indonesia lainnya seperti nasi rendang, nasi gendul, dendeng balado, selat solo, dan semur daging juga masuk dalam daftar terbaik di Asia, sahabat budaya. Sate Padang dikenal dengan potongan daging sapi yang dipanggang di atas arang dan disiram kuah kari kental berbumbu rempah seperti kunyit, lengkuas, serai, ketumbar, dan jintan. Tentunya perpaduan cita rasa gurih, pedas, dan aroma rempah yang khas menjadikannya salah satu kuliner Indonesia yang mendapat apresiasi tinggi di kancah internasional. Mantap nih ya, kuliner Indonesia semakin mendunia nih. Dan kali ini sate Padang masuk peringkat kedua masakan daging terbaik di Asia versi Taste Atlas 2026. Mana nih tim sate? Yang pasti ada sate daging ya, kambing, sapi, sate, apalagi sate rusa, lalu juga sate ayam gitu ya sahabat budaya. Kira-kira Ngoni suka sate apa ini? Kalau saya pasti dah hantam semua sate ya, apalagi kalau sate daging, daging sapi, sate apa ini, daging kambing, sapi, ayam juga itu memang favorit dah sahabat budaya. Kalau Ngoni sate apa boleh deh ya, bisa berbagi ceritanya lewat telepon maupun WhatsApp, atau bisa juga ya lewat live chat RRI Digital.

Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

0: ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: 4 Ternate. Suara Budaya Kiraha.

Sahabat Budaya, Kementerian Pariwisata terus memperkuat promosi pariwisata di dalam maupun luar negeri serta koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem pariwisata. Hal ini juga diungkapkan Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana. Beliau menyampaikan promosi pariwisata diperkuat melalui berbagai kegiatan sales mission, business matching, business gathering, forum, dan pameran internasional. Guna menarik kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Mei dan Juni 2026, Kementerian Pariwisata berpartisipasi dalam berbagai kegiatan promosi di sejumlah negara yakni Tiongkok, Korea Selatan, India, dan Malaysia. Selain itu, dilakukan juga promosi pariwisata dalam negeri ya untuk mendorong perjalanan wisatawan Nusantara. Dari rangkaian kegiatan tersebut, tercatat potensi perjalanan sebanyak 36.807 pax, potensi transaksi sebesar 7,27 miliar rupiah, serta potensi devisa mencapai 559,48 miliar rupiah. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa menambahkan kegiatan ataupun juga sebagai instrumen penting dalam pariwisata pelaksanaan event dari daerah yang dapat menggerakkan perekonomian daerah diperkuat melalui Karisma Event Nusantara atau KEN 2026. Sahabat Budaya, tahun ini Kementerian Pariwisata mendukung 125 event daerah terkurasi yang tersebar di 38 provinsi. Hingga 30 Juni 2026 sebanyak 36 event telah dilaksanakan, 2 event sedang berlangsung dan 87 event dijadwalkan berlangsung hingga akhir 2026. Dari 36 event yang telah dilaksanakan, sebanyak 23 event telah selesai dikaji dampaknya dan mencatatkan 1,34 juta pengunjung serta transaksi ekonomi langsung sebesar 90,53 miliar rupiah. Iya, sahabat budaya, tentunya Kementerian Pariwisata perkuat promosi dan ekosistem pariwisata. Nah, ini tentunya dilakukan dalam maupun luar negeri ya, dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem pariwisata. Jadi ya, promosi ini memang penting sih ya untuk menjaga keberlanjutan permintaan pasar, memperkuat jejaring industri, membuka akses pasar baru, dan memastikan momentum pertumbuhan wisatawan mancanegara terus terjaga gitu. Harapan orang yang terbaik saja ya untuk dunia pariwisata di Indonesia. Baik sahabat budaya, di masuk siang, Ngoni yang ingin berbagi informasi maupun cerita boleh ya. Saya mengundang Ngoni lewat line telepon di 3126518, juga di 0821-9526-6695. WA-nya di 0853-9853-3951.

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

Empat Ternate, suara budaya Kia Rahasa Apa Budaya, untuk diketahui tidur siang pada waktu yang tepat. Menurut para ahli, tidur bisa membantu memperbaiki suasana hati, mempertajam fokus, dan meningkatkan produktivitas. Sahabat budaya, tidur siang 10 hingga 30 menit antara pukul 13 dan 15 dapat membantu meningkatkan suasana hati, fokus, daya ingat, dan produktivitas tanpa menimbulkan kesulitan tidur pada malam hari. Waktu tidur siang yang selaras dengan ritme sirkadian alami

ke memori jangka panjang. Jadi tidur siang singkat dapat membantu mendukung pembelajaran dan daya ingat untuk sisa hari itu gitu ya sahabat budaya. Di samping itu tidur siang membantu memulihkan atau iya pemulihan tubuh gitu. Selamat tidur sahabat budaya, tubuh mengarahkan penggunaan energi untuk memperbaiki jaringan, mengisi kembali cadangan energi dan mendukung pelepasan hormon yang terlibat dalam pemulihan otot dan perbaiki fisik. Namun tidur siang tidak bisa menggantikan tidur malam yang cukup dan berkualitas. Jadi penting untuk membangun kebiasaan sehari-hari yang dapat mendukung pemenuhan energi pada siang hari dan tidur berkualitas pada malam hari gitu sahabat budaya. Nah, jadi strategi yang dapat diterapkan untuk mencapai tujuan itu mencakup jadwal tidur konsisten setiap hari, olahraga teratur, pembatasan asupan kafein, rutinitas menenangkan sebelum tidur, dan pemenuhan kebutuhan nutrisi dengan makanan bergizi seimbang. Sahabat budaya, untuk menghindari tidur dalam keadaan terlalu lapar atau terlalu kenyang karena keduanya dapat mengganggu tidur gitu. Yang lagi tidur siang, selamat tidur siang ya. Oke, sahabat budaya, waktu menunjukkan pukul 13:54. Torang lanjutkan masuk siang di sesi berikutnya setelah penyampaian kabar kiraha pada pukul 14 waktu Indonesia Timur. Untuk itu sahabat budaya, tetap bersama Pro Ampa Ternate, suara budaya kiraha.

Sahabat Budaya, Dinas Pendidikan Kota Ternate memastikan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS bagi murid baru tahun ajaran 2026-2027 berlangsung dengan konsep MPLS Ramah. Konsep ini diterapkan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, inklusif, serta bebas dari perundungan atau bullying dan segala bentuk kekerasan. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate Ridwan Ali mengatakan pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah pengawasan sejak awal pelaksanaan MPLS. Seluruh bidang dan seksi di lingkungan Dinas Pendidikan diterjunkan ke sekolah-sekolah untuk memantau secara langsung jalannya kegiatan. Menurutnya, konsep MPLS Ramah bertujuan memberikan rasa aman dan nyaman kepada murid baru, sehingga mereka dapat mengenal lingkungan sekolah tanpa tekanan maupun tindakan yang mengganggu proses adaptasi. Selain melakukan pengawasan selama kegiatan berlangsung, Dinas Pendidikan Kota Ternate juga telah melakukan sosialisasi kepada seluruh sekolah jauh sebelum MPLS dimulai. Sosialisasi tersebut menekankan pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas dari segala bentuk kekerasan, baik antar siswa maupun yang melibatkan tenaga pendidik. Ridwan berharap melalui pengawasan yang intensif dan sosialisasi yang berkelanjutan, pelaksanaan MPLS Ramah dapat menjadi momentum membangun budaya sekolah yang lebih humanis, inklusif, serta menjunjung tinggi perlindungan terhadap hak-hak peserta didik. Torang beralih ke kabar selanjutnya.

Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman secara resmi menerima sekaligus melepas Marda Tila A Putri, siswi SMA Negeri 1 Kota Tidore Kepulauan yang terpilih sebagai calon anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka tingkat nasional mewakili Provinsi Maluku Utara. Prosesi penerimaan dan pelepasan berlangsung di ruang kerja Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Senin 13 Juli 2026 sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kota Tidore Kepulauan atas prestasi yang berhasil diraih putri daerah tersebut. Dalam kesempatan itu, Ahmad Laiman menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi kepada Marta Tila yang dinilai telah mengharumkan nama Kota Tidore Kepulauan hingga ke tingkat nasional. Ia mengatakan terpilih sebagai anggota Paskibraka merupakan sebuah kehormatan sekaligus amanah besar. Karena itu, Marta Tila diharapkan mampu menjadi teladan bagi para pelajar lainnya baik dalam kedisiplinan, karakter maupun semangat kebangsaan. Menurut Ahmad, tantangan generasi muda saat ini adalah mulai memudarnya rasa nasionalisme. Oleh sebab itu, pengalaman yang diperoleh selama mengikuti pendidikan dan pelatihan Paskibraka di tingkat nasional diharapkan dapat menjadi bekal untuk menumbuhkan kembali semangat cinta tanah air di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Sampai di sini kabar kira-kira pukul 14. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu sampai torang baku dapat kembali di kabar kira-kira selanjutnya. Tabea Subajau.

Halo sahabat budaya, saya Mas Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Terima kasih, syukur.

Selama ini, banyak orang mengenal Ferdinand Magellan adalah pengeliling bumi pertama dunia. Namun, tak banyak yang tahu kalau ternyata pengeliling bumi pertama di dunia bukan Magellan, melainkan Enrique Maluku. Kisah tersebut diceritakan dalam sebuah buku karya Helmi Yahya dan Reinhard Ertawas yang berjudul Pengeliling Bumi Pertama adalah Orang Indonesia Enrique Maluku. Enrique Maluku, seorang yang lahir di Maluku dan bertemu Magellan di Malaka. Dirinya adalah budak yang menjadi tangan kanan Magellan untuk menjelajah dunia. Salah satunya menuju Kepulauan Rempah, wilayah Enrique berasal. Mereka terlebih dahulu melakukan perjalanan ke Spanyol untuk meminta sponsor dari Raja Carlos I, lalu berlayar ke Maluku. Jalur yang mereka tempuh melewati Samudra Atlantik dan Pasifik. Setibanya di Filipina Selatan, Magellan tewas karena terlibat perang penduduk dan posisinya digantikan oleh Juan Sebastian Elcano. Enrique dan Elcano meninggalkan Filipina lalu melanjutkan perjalanan ke Tidore dan bertransaksi dengan Sultan Tidore. Mereka kemudian kembali ke Spanyol dengan membawa cengkeh dan pala. Pada kenyataannya, Magellan tidak melanjutkan pelayarannya ke Pulau Rempah karena meninggal di tengah perjalanan. Bisa dikatakan, Enrique Maluku lebih pantas menyandang status sebagai orang pertama yang mengelilingi bumi.

Telaga Rano, sahabat budaya. Telaga Rano sering disebut Telaga Rano, merupakan danau vulkanik seluas 97,81 hektar yang terletak di ketinggian sekitar 1000 meter di atas permukaan laut di Kabupaten Halmahera Barat. Sahabat budaya. Dikelilingi hutan lindung dan tebing, danau ini menyimpan potensi wisata alam yang asri namun belum dikelola secara maksimal gitu sahabat budaya. Danau ini terbentuk dari aktivitas vulkanik purba Gunung Telaga Rano yang membuat airnya diduga mengandung belerang. Kawasan ini dikelilingi oleh pepohonan rimbun dan berada di wilayah administrasi yang mencakup hutan produksi, konservasi, serta hutan lindung. Sahabat budaya, untuk akses menuju lokasi mencapai Telaga Rano terbilang cukup menantang karena akses jalannya yang sulit ya, yang memang tidak mudah. Medan menuju ke sana melewati lanskap pegunungan yang berakar dengan kisah masyarakat adat setempat. Iya, sahabat budaya, itu dia ya mengenai dengan Telaga Rano dan persembahan lagunya juga torang soba dengar. Semoga terhibur nih sahabat budaya. Masih di Masuk Siang bersama Atoh Ramalan. Terima kasih syukur dafu-dafu untuk Ngoni yang masih terus setia badengar Proam Paternate. Saya masih punya ragam informasi menarik maupun deretan lagu-lagu enak juga dibelikan untuk menghiasi ruang dengar Ngoni yang lagi istirahat maupun santai-santai siang hari ini atau yang lagi menjalankan rutinitas pada kesempatan siang hari ini. Saya juga mengundang Ngoni yang ingin gabung share informasi maupun cerita, boleh lewat telepon maupun lewat WhatsApp.

tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jangan ganti frekuensi ya. Tetap di sini di Perompak RRI Ternate.
1: Sahabat budaya masih di Masuk Siang. Terima kasih untuk Ngondi yang masih setia mendengar Perompak Ternate, baik Ngondi mendengar melalui 95,1 FM maupun aplikasi RRI Digital. Sahabat budaya, buat Ngondi yang belum punya aplikasi RRI, ya belum punya aplikasi RRI Digital, bisa download ya melalui App Store ataupun Google Play Store. Sahabat budaya, Ngondi juga bisa baca atau update informasi melalui rri.co.id. Ya sahabat budaya, di WhatsApp so ada yang gabung, saya menyapa Putra di Perumnas. Terima kasih atas jempolnya. Siaran Pro 4 mantap, lagi monitor Kakak Ato. Salam sehat dan sukses selalu untuk semua sahabat-sahabat budaya. Salam kompak, salam kenal dari Putra di Perumnas. Kemudian Mas Subiono di Jawa Timur. Terima kasih Mas Subiono yang selalu mendengarkan Pro 4 Ternate ya. Dan tentunya Mas Subiono so share juga nih jadwal pertandingan pesta bola atau Piala Dunia 2026. Tentunya Spanyol berhadapan dengan Prancis atau Les Blues gitu ya, sahabat budaya. Kemudian juga Argentina berhadapan dengan Inggris. Ada 4 tim raksasa yang bakal bertemu di semifinal, di mana sahabat budaya Spanyol dengan prestasi 4 besar kesebelasan raksasa negara peserta di World Cup 2026. Spanyol atau La Furia Roja secara keseluruhan telah menjuarai 1 Piala Dunia tahun 2010 gitu ya. 4 Euro tahun 1964, 2008, 2012, 2024 serta 1 UEFA Nations League 2023, dan saat ini ban kapten utama kesebelasan resmi dipegang oleh gelandang Manchester City Rodri yang tengah memimpin tim berlaga di ajang Piala Dunia 2026. Tim Prancis atau dijuluki Les Bleus secara keseluruhan telah menjuarai 2 Piala Dunia tahun 1998 dan 2018, 2 Euro yaitu tahun 1984, 2000 serta 1 UEFA Nations League 2021, dan saat ini ban kapten utama kesebelasan resmi dipegang oleh penyerang Real Madrid Kylian Mbappe yang tengah memimpin tim berlaga di ajang Piala Dunia 2026. Nah tentunya sahabat budaya, seperti diinformasikan tim Spanyol berhadapan dengan Prancis yang akan berlaga pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat atau pukul 4 waktu Indonesia Timur. Lalu Argentina dan Inggris yang akan berhadapan. Tentunya sahabat budaya, seperti orang ketahui Argentina atau dijuluki La Albiceleste secara keseluruhan telah menjuarai 3 Piala Dunia tahun 1978, 1986 dan 2022. 16 Copa America serta 1 Piala Konfederasi tahun 1992, dan saat ini ban kapten utama kesebelasan resmi masih dipegang oleh sang mega bintang Inter Miami Lionel Messi yang tengah memimpin tim berlaga di ajang Piala Dunia 2026. Sementara Inggris atau dijuluki Three Lions secara keseluruhan baru menjuarai 1 Piala Dunia yaitu tahun 1966. Belum pernah memenangkan Euro maupun UEFA Nations League, dan saat ini ban kapten utama kesebelasan resmi dipegang oleh penyerang Bayern Munchen Harry Kane yang tengah memimpin tim berlaga di ajang Piala Dunia 2026. Ya sahabat budaya, tim Argentina versus Inggris bakal berlangsung pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat atau pukul 4 waktu Indonesia Timur. Torang akan menyaksikan tim raksasa, 4 tim yang bakal berlaga di perempat final ya. Mohon maaf, di semifinal maksud saya, di 4 besar. Oke. Turang berharap semoga berjalan dengan lancar dan ya, barangkali fans-fans ataupun juga para supporter ya, pendukung dari masing-masing tim agar optimis dan tentunya juga berdoa ya, doanya banyak-banyak gitu biar jagoannya atau tim favoritnya bisa lolos ke final gitu ya. Torang nantikan saja untuk keseruan pertandingannya sahabat budaya. Jadi ngoni juga bisa menyimak ataupun dengar bareng di program Debar Pesta Bola bersama RRI. Tentunya sahabat bisa stay tune melalui Pro 3 maupun Pro 1 seluruh Indonesia. Jadi ngoni juga bisa update informasi melalui siaran Pro 4 Ternate gitu ya. Baik, yang pasti terima kasih juga untuk Mas Subiono, juga Putra di Perumnas yang so WhatsApp. Nah ini ada Bunda Indah juga nih, selamat siang buat Bunda Indah di Akiga Ale, katanya tong absen dulu hadir, katanya siap monitor. Oke, ada kode bendera ya, bendera-bendera Argentina nih, tim-tim Argentina nih ya, untuk Bunda Indah di Kulaba. Pokoknya kasih doa banyak-banyak biar La Pulga dan dia pe kawan-kawan itu bisa menjuarai ya, ataupun juga memenangkan lagi ya back to back untuk Piala Dunia tahun 2026. Amin amin saja tuh. Jadi masing-masing tim silakan ya berpendapat, kasih gambaran, karena saya juga Tara setuju kalau mau kasih ataupun prediksi yang menangnya itu Prancis ke Inggris ke Spanyol kah gitu kan. Sudah pasti saya punya jagoan yang harus menang dan harus juara. Begitu juga sebaliknya sahabat budaya, jika punya jagoannya Prancis, pasti ngoni menginginkan Prancis yang juara atau menang, menginginkan Inggris yang menang juara gitu kan, atau Spanyol yang menang bahkan ke final gitu dan mendapat gelar juara di tahun ini. Ya sahabat budaya, ngoni bisa berbagi informasi maupun cerita-cerita boleh ya untuk teleponnya. Saya aktifkan di 3126518, juga di 0821952666695. WA me boleh di 0853 9853 9951.

Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Sobat Budaya babak semifinal Piala Dunia 2026, Pesta Bola 2026 tentunya resmi dimulai setelah rangkaian laga perempat final menghasilkan 4 tim terbaik yang masih bertahan dalam perebutan trofi juara dunia. Duel sengit antara Prancis, Spanyol, Inggris, dan Argentina dipastikan menjadi sajian utama sebelum turnamen memasuki partai puncak. Sahabat Budaya, seperti sudah diinformasikan sebelumnya ya, bahwa seluruh pertandingan semifinal akan berlangsung pada 15 hingga 16 Juli 2026 dini hari. Tim yang meraih kemenangan akan melaju ke final, sedangkan tim yang

semifinal akan dibuka dengan duel sesama raksasa Eropa ya, Prancis kontra Spanyol. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Rabu 15 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat atau pukul 3 waktu Indonesia Tengah serta pukul 4 waktu Indonesia Timur di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Sehari berselang, giliran Inggris menghadapi Argentina dalam semifinal lainnya. Pertandingan yang mempertemukan dua kekuatan besar sepak bola dunia tersebut akan digelar pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat atau pukul 3 waktu Indonesia Tengah, pukul 4 waktu Indonesia Timur di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Wih, mantap ya. Penasaran jadinya nih sama Bunda ya. Oke, sahabat budaya, saya share ke Ngoni terkait dengan jadwal babak semifinal Pesta Bola Piala Dunia 2026. Semoga bermanfaat ya. Nah, Mas Subiono di Jawa Timur masih menyimak. Mantap Mas ya. Nah, ini analisis pengamat dan prediksi skor Spanyol versus Prancis. Banyak media olahraga nasional maupun internasional seperti CNN Indonesia dan Kata Data menjagokan Prancis memang dengan skor tipis 2-1. Keunggulan pengalaman Prancis di laga-laga besar fase gugur dunia dan kecepatan serangan balik mereka diprediksi menjadi kunci penentu. Namun, bursa prediksi luar negeri dari pengamat di The Athletic justru ada yang memproyeksikan Spanyol menang dramatis 3-2 lewat performa gemilang Yamal. Wis. Orang tunggu saja. Jadi masing-masing punya prediksi, media-media juga so rilis prediksi seperti CNN Indonesia, Kata Data maupun juga pengamat di The Athletic, sahabat budaya. Bagaimana dengan Ngoni prediksi, sahabat budaya? Silakan ya, bisa berikan tanggapan sesuai dengan skor yang Ngoni inginkan. Apapun hasilnya, semoga yang terbaik dah gitu ya. Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 14.56, sahabat budaya. Orang sudah di penghujung program Maso Siang untuk edisi siar hari Selasa tanggal 14 Juli 2026. Terima kasih syukur dofu-dofu, syukur loci, syukur idala, syukur eb-eb atas atensinya sahabat budaya. Iya, dan setelah Maso Siang torang bakal bergabung bersama Pro Ampa Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan program Suara Budaya Nusantara bersama RRI Palu dan RRI Jakarta menghadirkan tema Festival Danau Lindu dengan narasumber Bapak Muhammadin Larisa SPD MPD. Beliau adalah Kabid Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Dan hostnya ada Kak Balkis dari RRI Palu dan juga Kak Noella dari RRI Jakarta. Sahabat budaya bisa mendengarkan atau menyimak melalui Pro 4 95,1 FM maupun RRI Digital. Iya, sahabat budaya, saya Atoh Ramalan mohon batabea di program Maso Siang sampai torang baku dapa lagi. Assalamualaikum dan selamat siang menjelang sore. Subajau.

13.

Abang Po, Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, merampungkan penataan kawasan terpadu di bantaran Kali Pejambon, RW 1 sebagai upaya memperkuat pengelolaan lingkungan dan sampah dari sumbernya. Lurah Gambir, Rohmat, kemarin mengatakan kawasan tersebut dilengkapi bank sampah, budidaya maggot, serta pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos cair dan padat. Menurutnya, volume sampah yang dikirim ke TPST Bantar Gebang telah berkurang hingga 50% sesuai target pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan hasil budidaya maggot akan dimanfaatkan sebagai pakan ikan lele, sedangkan kompos digunakan untuk menyuburkan tanaman di sepanjang bantaran Kali Pejambon.

Beralih ke berita yang lain, pemerintah Kabupaten Pacitan, Jawa Timur mengajukan seni rontek sebagai warisan budaya tak benda atau BBTB kepada Kementerian Kebudayaan untuk memperkuat pengakuan terhadap identitas budaya daerah. Festival ini akan dimulai pada 17 sampai 19 Juli dan pelaksanaan tugas Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan, Aditya Wicaksana Putra, Senin kemarin mengatakan bahwa usulan tersebut telah diajukan sejak akhir 2025 dan kini masih dalam tahap kurasi untuk penetapan WBTB tahun 2026. Menurutnya, rontek memiliki nilai sejarah dan budaya yang kuat sebagai kesenian tradisional yang berawal dari tradisi membangunkan warga untuk sahur saat Ramadan. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Poncang Cinya Babe dan juga semua pendengar di Nusantara. Seneng banget nih, hai Bang Noel Dimari di RRI Jakarta kembali menyapa dalam Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Palu untuk edisi Selasa 14 Juli 2026. Nah itu dia Bang Po dan juga pendengar semua. Dan kita di siang hari ini bakal membawakan tema yaitu Festival Danau Lindu nih, bersama dengan Bapak Muhammad Din Larissa, SPD MPD, sebagai Kabid Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Dan sudah terhubung juga nih dengan rekan saya di Palu, ada Kak Bilqis. Assalamualaikum Kak Bilqis.
2: Wabarakatuh. Halo, apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah. Iya.
2: Kita bisa berjumpa lagi nih ya di Suara Budaya Nusantara.
1: Betul.
2: Untuk kali ini ya.
1: Iya.
2: Saya mau ini sedikit ya, koreksi sedikit, Kabid Destinasi Pariwisata Dispar Sigi.
1: Oke. Gitu ya? Iya, okay. Siap. Tulisannya di sini begitu. Ada typo iya. Mungkin ya.
2: Iya.
1: Oke. Deh, siap. Mungkin untuk narasumber sudah hadir di sana ya, Kak Bilqis ya.
2: Sudah dong.
1: Oke. Tapi sebelum ke narasumber nih, saya juga mau nanya, kalau di Palu panggilannya untuk pendengar dan juga untuk Kak Bilqis sendiri apa nih?
2: Kalau saya biasanya dipanggil kakak bisa, tapi biasa Dei juga.
1: Dei ya.
2: Kalau untuk panggilan ya. Tapi kalau untuk pendengar kita panggilnya sampai suhu sarara. Itu bahasa di sini untuk
1: sampai suhu sarara. Oke.
2: Sampai suhu sarara.
1: Oke deh.
2: Cukup panjang ya.
1: Iya, cukup panjang juga ya. Oke deh. Kalau buat Kak Bilqis sendiri panggilnya Kak atau Dei aja nih?
2: Terserah sih panggilnya gitu.
1: Oke.
2: Ya, jangan panggil yang lain-lain kan, kakak atau Dei.
1: Oke, deh siap. Baik, langsung aja mungkin ya ke narasumber, boleh diperkenalkan terlebih dahulu dari Kak Bilqis. Silakan.
2: Oke, dan sampai suhu sarana dan sahabat budaya di mana saja berada saat ini, senang sekali hari ini kita RRI Palu bisa hadir tentunya dan menyapa semua sampai suhu sarana di mana pun berada. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan Kabid Destinasi Pariwisata Dispar Sigi. Saya bersama Bapak Muhammadin Larissa, SPD MPD. Halo, Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Apa kabar?
3: Kabar baik, alhamdulillah.
2: Akhirnya bisa hadir Pak ya di sela-sela kesibukan. Bukannya yang luar biasa ini ya.
3: Siap.
2: Kami mengucapkan terima kasih banyak ya sudah bisa hadir sini di, karena kalau Sigi itu agak jauh ya, walaupun tidak terlalu jauh sebenarnya dari kota, tapi kalau Danau Lindu sendiri ini kan lagi bolak-balik ini.
3: Iya, kebetulan sekarang lagi mempersiapkan pelaksanaan festival.
2: Betul
3: yang
2: sekali.
3: Insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan 25 Juli tahun 2026.
2: Ini kan sudah jadi oleh saya bilang memang event tahunan ya untuk Sigi sendiri ya. Berarti kalau bicara persiapan ini sudah semakin matang saja ya. Apa ini sudah mendekati waktunya
3: untuk eventnya? Betul. Kita sekarang tahap persiapan hampir ya 87-89% lah.
2: Oke. Nah kalau bicara soal Festival Danau Lindu sendiri ini apa sih sebenarnya, kalau bicara tahun kemarin, tahun ini, apa yang membedakan tahun ini? Apakah ada sesuatu yang baru lagi yang ditawarkan?
3: Ya, atau tentunya pasti ada. Nah, Festival Danau Lindu ini sendiri kan ini yang kali kedua masuk ke event Karisma Event Nusantara. Masuk Ken dari 125 event yang masuk Ken. Di 38 provinsi dan ya kurang lebih 500 event yang kemarin dikurasi, alhamdulillah Festival Danau Lindu masuk salah satunya masuk Ken. Kemudian di tahun ini kita mengusung tema Lindu the Majestic Land.
2: Lindu the Majestic Land.
3: Jadi konsepnya merayakan warisan peradaban.
2: Oke.
3: Kemudian ya kita mengetahui bahwa di khususnya di Kecamatan Lindu, di kawasan Taman Nasional itu masih banyak destinasi-destinasi yang mungkin orang belum tahu.
2: Ya
3: orang belum tahu, keanekaragaman hayatinya, flora fauna endemiknya, karena di dalam kawasan taman nasional. Kemudian pelestarian budayanya, adat istiadat yang sangat kuat, yang menjadi kekuatan bagi Sigi tentunya dalam pelestarian lingkungan. Jadi memang kontribusi masyarakat di Lindu itu untuk menjaga kawasan taman nasional itu sangat luar biasa menurut kami. Sehingga potensi destinasi objek apa namanya destinasi-destinasi wisata yang ada sekarang ini itu masih tetap terjaga, dan kita ketika kita menjajaki seluruh kawasan tersebut dan ternyata masih banyak destinasi-destinasi yang luar biasa, kalau kita promosikan pasti akan mengundang banyak pengunjung ya,
2: ya betul
3: untuk datang
2: sekali
3: ke Lindu.
2: Nah, kalau kita bicara soal Danau Lindu sendiri, ini kan sebuah danau yang sebenarnya dikelilingi oleh gunung ya.
3: Ya betul.
2: Gitu. Dulu itu pada saat saya masih SMA, saya masih ingat sekali, itu untuk bisa sampai ke Danau Lindu itu membutuhkan waktu yang cukup panjang karena memang kita tidak memiliki akses yang benar-benar bagus ya, harus naik gunung turun gunung.
3: Betul.
2: Iya. Nah, kalau sekarang kan ini sudah berbeda ya, karena aksesnya sudah cukup baik gitu ya.
3: Baik.
2: Nah, bisa dijelaskan sebenarnya setelah, karena kan pasti saya pastikan Kak Din juga ya, saya panggil Kakak. Kak Din juga dulu sudah adalah mantan pencinta alam ya. Maafalah mungkin seperti itu. Jadi paham benar seperti apa situasi dan kondisi di sana gitu. Perbedaannya dari dulu dengan sekarang itu seperti apa?
3: Jadi mungkin ini perlu juga kami sampaikan, promosikan ke publik bahwa alhamdulillah akses menuju Danau Lindu sekarang ini sudah sangat-sangat baik sekali. Bahkan sekarang ini sudah bisa ditempuh melalui menggunakan apa namanya kendaraan roda 4.
2: Oke.
3: Jadi sekarang mobil, semua jenis mobil itu sudah sampai ke Danau Lindu sekarang. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi. Kalau dulu mungkin ya sampai ya kalau
2: naik
3: kita
2: ojek.
3: Jalan naik ojek saja itu bisa 6-7
2: betul.
3: Jam ya, kalau sekarang
2: dengan medan
3: satu
2: yang
3: jam setengah kita dari Palu ini hitungan hitungan jarak Palu untuk si Lindu itu satu jam setengah sudah sampai di Danau Lindu.
2: Oke, gitu. Jadi sebenarnya tidak perlu khawatir lagi ya,
3: betul,
2: kalau untuk bisa mengakses tempat ini ya, Danau Lindu ini sendiri. Nah, kalau kita bicara soal apa ya promosi ya, nah karena ini adalah salah satu juga event tahunan, berarti kalau bicara soal promosinya, nah seperti apa sih promosi yang dilakukan oleh teman-teman dari pariwisata
3: ya,
2: Sigi?
3: Baik ya, pertama kita menggunakan media baik elektronik, cetak maupun media-media lain. Jadi di media sosial juga kita banyak, baik flyer kita, teaser kita, jingle kita, video-video tentang pelaksanaan festival nanti yang akan dilaksanakan itu tersebar luas. Kemudian baik juga melalui video testimoni, di mana kita gunakan untuk menyebarluaskan informasi. Jadi termasuk melalui talk show atau ya pada
2: hari
3: siang
2: ini ya.
3: Hari ini ya. Terima kasih RRI sudah mengundang kami untuk diskusi mengenai pelaksanaan festival. Dan ya dengan ya tentunya keterbatasan yang ada,
2: betul,
3: ya kita mengetahui ini apa namanya masa efisiensi, tetapi kita berbuat semaksimal mungkin menggunakan semua media, bahkan teman-teman influencer juga kita gunakan ya untuk menyebarkan informasi untuk datang ke Festival Danau Lindu.
2: Baik.
3: Ya,
2: nah, ini yang jadi kalau saya bilang yang harus diketahui oleh masyarakat luas. Apa sih sebenarnya rangkaian-rangkaian acara dari atau acara unggulan yang akan dihelat ya di Festival Danau Lindu
3: ya,
2: nanti?
3: Baik. Jadi kita beragam konten tentunya di pelaksanaan festival, mulai dari proses penyambutan secara adat, pelaksanaan ritual adat, dan itu menjadi kekuatan kita di Festival Danau Lindu. Kemudian konten-konten lain tentunya ada kita workshop mengenai lingkungan, Kemudian ada 4 poin sebenarnya di festival ini. Pertama adalah jelajah.
2: Oke.
3: Okay. Konten jelajah wisata alamnya. Kemudian termasuk jelajah budayanya. Kemudian termasuk juga jelajah komoditas. Ya, yeah. Sebagai salah satu konten, dan tentunya ada atraksi seni budaya ya. Okay. Jadi 4 poin besar ini. Kemudian untuk menarik pengunjung, istilahnya ya, kami di tahun ini juga akan, insya Allah ini bukan ya, mungkin sedikit bocoran barangkali ke publik, ya akan kami mendatangkan guest star.
2: Oke.
3: Okay. Ya, kita akan insya Allah mendatangkan Enau untuk datang menyapa masyarakat.
2: Iya, iya, iya. Di Kabupaten Sigi. Berarti memang yang lagi di jadi sasaran ini adalah Gen Z ya.
3: Seperti itu mungkin.
2: Oke. Okay.
3: Tapi apa namanya, konten-konten lain yang intinya adalah selain atraksi seni budaya, tentunya kita banyak mengeksplor jelajah keindahan alam, kemudian potensi-potensi flora fauna endemik. Ya, kemudian di sana masih banyak kupu-kupu, di sana masih banyak burung-burung endemik, kemudian ada tarsius dan lain sebagainya, kemudian ada air terjun, kemudian bisa kita keliling danau dan lain sebagainya, sekaligus kita menikmati kuliner khas Sigi.
2: Okay.
3: Di sana ada utadada, ada ayam panggang biromaru yang sudah terkenal pernah masuk istana pada perayaan 17 Agustus, kemudian juga ada ayam masak bambu. Ini menjadi kuliner khasnya saudara kita yang ada di Kecamatan Kulawiraya. Okay. Seperti itu.
2: Nah, kalau bicara soal tadi ada dibilang jelajah ya, jelajah budaya, dan yang pasti kita pemerintah juga menyiapkan masyarakat di sana ya untuk menjadi guide seperti itu.
3: Ya.
2: Atau seperti apa? Bagaimana keterlibatan masyarakat sekitar?
3: Ya, jadi untuk konten jelajah, baik itu jelajah wisata alam maupun jelajah budaya, memang kami dari Dinas Pariwisata dan Mahini Pemda Kabupaten Sigi sudah menyiapkan istilahnya panitia-panitia lokal. Okay. Jadi di antara panitia lokal itu ada kita siapkan juga teman-teman untuk menjadi guide lokal untuk mendampingi tamu-tamu kita untuk menjelajah atau melihat potensi-potensi destinasi yang ada di sekitar kawasan Danau Lindu.
2: Oke. Nah, kalau bicara soal dampak ya, Festival Danau Lindu ini apakah sangat berdampak bagi ekonomi masyarakat sekitar? Bagaimana Bapak melihatnya?
3: Nah, kalau pengalaman kita tahun lalu,
2: pengalaman
3: kita tahun lalu, salah satu dampak perputaran ekonomi cukup tinggi, kemudian benefitnya bagi masyarakat itu sangat besar, di mana hampir selama 3 hari pelaksanaan itu 10 ribuan lebih, ya. Masyarakat berdatangan pulang dan pergi selama 3 hari itu, dan tentunya bagi masyarakat di sana sangat bermanfaat buat istilahnya pendapatan ekonomi. Artinya ada yang mendapatkan jasa penginapan, homestay, kemudian ada yang menjadi guide lokal untuk mendampingi tamu-tamu, kemudian kuliner juga salah satu yang paling bermanfaat buat masyarakat Lindu dan ya lain-lain sebagainya, seperti tampilan-tampilan ya, karena kita lebih memfokuskan untuk pemberdayaan masyarakat setempat.
2: Okay.
3: Jadi setelah kita kurasi, ternyata teman-teman atau masyarakat itu, khususnya anak muda, juga tidak kalah dalam rangka mempresentasikan atau memperagakan kemampuan-kemampuan seni mereka seperti itu.
2: Oke. Nah, saya mau bicara keberlanjutan ya. Nah, ini festival tiap tahun diadakan gitu. Nah, selesai festival, apakah kegiatan-kegiatan ini masih tetap terlaksana atau hanya pada saat festival saja? Baik itu jelajah budaya, jelajah wisatanya, terus apakah ada memang benar-benar yang konsisten? Setiap apa ya, kalau bilang kehidupan sehari-hari mereka juga akhirnya merasa bahwa ini bisa jadi peluang besar untuk mereka.
3: Ya, untuk Pemda Kabupaten Sigi saja ini Kecamatan Lindu menjadi prioritas pengembangan pariwisata. Okay. Jadi ya festival ini kan sebagai media, ya katakanlah pemantik atau trigger untuk mengundang pengunjung untuk datang. Yeah. Nah, contoh kita tahun lalu kita mulai mempublikasikan Padang Langko yang sekarang lagi viral. Okay. Dengan adanya kuda-kuda liar, kemudian kerbau-kerbau, dan alhamdulillah pasca pelaksanaan Festival Danau Lindu tahun lalu, dan alhamdulillah Padang ini menjadi destinasi kunjungan, khususnya pengunjung yang ada di sekitar Kabupaten Sigi, termasuk Kota Palu, Kabupaten Parigi Mautong, Donggala, seperti itu. Jadi ya, dan ya kita tidak bicara hanya sebatas pelaksanaan festival saja, karena ini menjadi prioritas pengembangan pariwisata, maka Pemda Kabupaten Sigi sangat fokus dalam artian kalau bahasanya pimpinan dalam ini Pak Bupati, Wakil Bupati, Sekap mengatakan bahwa kita akan prioritaskan untuk pengembangan pariwisata di Kecamatan Lindu. Okay. Sehingga mulai dibangun jalan-jalan, mulai dibangun koteks-koteks, kemudian penginapan-penginapan sudah mulai tumbuh. Dibanding tahun lalu, untuk menghadapi festival tahun ini saja banyak penginapan-penginapan baru yang ada di Lindu. Okay. Itu menunjukkan bahwa festival ini atau fokus pemerintah untuk pengembangan pariwisata di Lindu itu benar-benar diwujudkan. Okay. Seperti itu.
2: Nah, tadi Kadin ada ngobrol soal Padang tadi ya. Nah, berarti di sana banyak mungkin aktivitas yang berkaitan dengan, kalau Padang berarti ada horse riding seperti itu, horse. Ya. Kuda, karena saya sempat melihat juga di lagi viral banget, viral sekali, banyak orang yang datang ke sana ke Lindu hanya untuk melihat penangkaran kuda itu. Nah, seperti apa sih bisa cerita?
3: Jadi saya cerita sedikit. Jadi sebenarnya kuda-kuda itu dulunya itu alat transportasi masyarakat lokal di sana. Okay. Tetapi karena kendaraan roda 2 sudah masuk, kendaraan roda 4 apalagi sekarang sudah sangat lancar sekali dan jalannya cukup bagus, sehingga kuda-kuda tersebut sudah tidak dimanfaatkan lagi, sehingga dilepas begitu saja menjadi hewan yang liar. Yeah. Nah, setelah kita melihat bahwa ini potensi, kalau kita membaca komentar-komentar di media sosial, ada yang mengatakan bahwa gak perlu lagi kita ke New Zealand, ke sini, ke Australia, cukup di Lindu saja. Rupanya ya, bahkan ada ketika kita foto Padangnya, ada yang bilang, ini di luar negeri mana ini? Itu menunjukkan bahwa itu sangat berpotensi.
2: View-nya
3: luar biasa. Nah, melihat ini destinasi, kami dengan teman-teman kelompok sadar wisata yang ada di Desa Langko itu berdiskusi bahwa mungkin di tahun ini seolah ada sudah berapa ekor yang bisa jadi horse riding ya, untuk bisa digunakan berkeliling-keliling kawasan Padang atau di tempat-tempat lain yang mungkin itu juga menjadi destinasi menarik bagi pengunjung, bisa berkuda di Lindu seperti itu.
2: Oke, nah kalau bicara soal, kita tahu sendiri Lindu ini yang dulunya memang hanya orang tertentu yang bisa datang ke sana kan, dan juga kalau bicara soal adatnya sendiri, mereka itu masih sangat memegang teguh ya adat mereka. Nah, bagaimana pemerintah memastikan bahwa nilai-nilai yang ada ini masih tetap dipegang teguh oleh masyarakat ketika gempuran orang luar yang datang, dan yang pasti ini akan membuat kita tidak bisa pungkiri bahwa akan ada namanya orang luar yang akan melihat ini peluang besar dan mengambil peluang itu tanpa memikirkan bahwa ada masyarakat yang harusnya menjadi tuan rumah gitu.
1: Iya.
2: Bagaimana ingin melihat ini?
1: Mohon maaf Kak Balkis dan juga Bapak Adin, mungkin sebelum dijawab ditahan dulu, kita jeda lagu sebentar boleh?
2: Oke, baik.
1: Oke, iya. Nanti di
2: kita ngobrolin.
1: Iya.
2: Ya.
1: Nanti dilanjut setelah lagu dan kita buka line telepon juga nih buat boleh, pendengar boleh, juga boleh. Ya. Mungkin bisa disebutkan terlebih dahulu Kak Balkis untuk di Palu nomor teleponnya?
2: Oke, untuk di Palu sendiri silakan nanti bisa bergabung di 0451-421-6221 atau di 0811-456-0387-5.
1: Baik, itu tadi di Palu ya Bang Po dan pendengar semua. Untuk di Jakarta, WhatsApp bisa, cuman hanya chat saja ya. Untuk telepon belum bisa di 0812-112-4928 atau kalau mau telepon bisa di 0213514510. Dan buat Abang Po, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi ya Bang Po dan seluruh pendengar di Nusantara dengan RRI Palu dengan tema Festival Danau Lindu ya. Dan untuk Kak Balkis, apakah masih terhubung?
2: Iya dong.
1: Oh iya masih ya, masih setia menunggu ya.
2: Iya pasti.
1: Oke deh, sambil kita menunggu telepon dan juga pertanyaan dari pendengar, mungkin boleh dijawab atau ditanggapi terlebih dahulu tadi pertanyaan dari Kak Balkis.
2: Oke, tadi saya bertanya tentang bicara soal apakah masyarakat di sana bisa menjadi tuan rumah ya di daerah sendiri. Gimana ya, Kak Din melihatnya?
3: Jadi karena di sana masyarakatnya sangat kental tentang adat istiadat, jadi alhamdulillah masyarakat sangat welcome. Kemudian mereka merasa bahwa pengembangan pariwisata di Kecamatan Lindu bisa bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi mereka. Ya. Kemudian ya kesadaran mereka akan pentingnya memberikan pelayanan yang bagus buat para pengunjung itu sudah mulai kelihatan. Kemudian saya satu sangat respect dan ya kagum dengan masyarakat Lindu. Walaupun mereka itu tersebar, misalnya ada baik itu studi maupun pekerjaan yang di luar Lindu, ketika mereka kembali ke Lindu, mereka jadi orang Lindu.
2: Oke, gitu, berarti bangga menjadi orang Lindu ya,
3: bangga
2: seperti itu ya.
3: Itu.
2: Kita ke penelpon dulu, sudah ada penelpon yang bergabung di line telepon kita nih. Kita terima dulu, halo. Selamat siang.
3: Selamat siang.
2: Suara Budaya Nusantara. Dengan siapa ini? Ya, dengan Pak siapa? Terputus.
1: Terputus
2: sekali.
1: Ya, iya.
2: Terputus.
1: Oke, baik. Mungkin
2: silakan kalau ada yang bergabung di Jakarta.
1: Iya, ini sudah ada yang bergabung di line telepon kita. Kita angkat terlebih dahulu. Selamat siang,
4: halo,
1: Suara Budaya Nusantara.
4: Selamat siang, Budaya Nusantara.
1: Iya.
4: Kakak Bang Noe.
1: Iya, Cikgu.
4: Nah, tahu juga dia sudah hafal.
1: Sehat, alhamdulillah.
4: Hai,
1: iya.
4: Halo. Oke, saya mau sapa dulu nih.
1: Iya, boleh.
4: Selamat siang, Kakak Ratu Becky, cantik.
2: Selamat siang, halo Cikgu.
4: Halo juga, ya, Cikgu, ini teman saya Kakak Oderina ini. Selamat sih. Selamat sehat ya, Kakak Ratu. Sehat selalu lah, namanya semangat ya ini kan. Juga narasumbernya siapa tadi? Aduh, cantik kali narasumbernya ini, Bapak ya?
2: Iya, Bapak Muhammad.
4: Assalamualaikum Bapak Muhammad.
3: Waalaikumsalam Bu
4: Arisa. Oh iya, Pak, pinjem dong kopi yang di kepalanya, Pak. Cantik kan?
3: Boleh.
4: Aduh, cantiknya ciri-ciri. Ini temanya luar biasa ya. Temanya ini, apalagi festivalnya Danau Lindu. Itu ya, benar ya?
1: Iya, betul.
3: Bapak.
4: Aduh, salam kenal dari Cik Guriah di Jakarta. Emang kalau di guru dipanggilnya Cik Gu. Nah, Bapak, panggil Bapak ya? Apa Kakak ya? Bapak aja?
2: Bapak aja.
4: Panggil Bapak ya? Bapak Muhammad. Nah, Danau Lindu ini kan adalah danau alami seluasnya kira-kira berapa hektar ya, Pak? Itu danau itu ya. Terus, aduh, saya sih cuma lihat yang orang-orang di pada sana aja tuh. Luas sekali, terus tingginya, tinggi sungainya berapa ini ya. Nah, yang saya pertanyakan, seperti apa, Pak, dengan akses dan event wisatanya, Pak, yang ada di sana untuk menuju ke Danau Lindu itu, Pak, satu itu ya. Terus pertanyaan yang keduanya, seperti apa dengan pesona alam dan geografisnya? Itu pertanyaan dari Cibir ya, Bapak. Sudah paham, Bapak? Sudah jelas?
2: Oke.
3: Terima kasih, Bu.
2: Okay, terima kasih banyak, Cikgu.
4: Terima kasih, Bapak. Sehat selalu, Ratu Belkis yang cantik. Amin. Yang ganteng-ganteng juga narasumber ini, Bang Noe.
1: Iya.
4: Bapak Muhammad, selamat siang bagian timur juga sama sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
2: Baik, ini gimana? Mau langsung dijawab atau masih terima penelpon dulu?
1: Silakan.
3: Langsung jawab saja.
1: Iya.
2: Silakan Kak Din,
3: ya, baik. Jawab saja. Jadi untuk
2: aksesnya,
3: ya aksesnya alhamdulillah sudah sangat baik sekali. untuk semua kendaraan roda baik 2 maupun 4. Kemudian memang luasan Danau Lindu sekitar 8 km persegi ya. Kemudian berada di ketinggian 1000 meter dari permukaan laut. Dan Danau Lindu ini terletak di garis Wallacea, sehingga keanekaragaman hayatinya, flora dan fauna itu ada kemiripan dengan yang ada di benua Asia dan benua Australia. Jadi kalau kita ke Lindu, kawasan Taman Nasional itu sekarang ini lagi banyak peneliti-peneliti, baik peneliti nasional maupun mancanegara yang datang ke Lindu itu khusus untuk penelitian, baik penelitian faunanya atau floranya, karena memang dia berada di garis Wallacea, ya seperti itu. Dan ya, Lindu banyak destinasi-destinasinya, kemudian masyarakatnya yang sangat kuat dengan adatnya, bahkan hutannya yang terjaga sekarang ini itu karena adat masyarakatnya yang menjaga seperti itu.
2: Oke. Nah, jadi memang di sana kalau bicara soal keanekaragaman hayati luar biasa ya,
3: kayak ya. Iya, seperti itu. Dan kalau kita bilang bahwa masyarakat itu sangat berkontribusi terhadap emisi karbon,
2: Iya, betul sekali. Karena memang ada di kawasan Taman Nasional ya. Oke. Nah, kalau bicara soal keanekaragaman hayati, di yang saya tahu di sana itu kalau kuda tadi ada ya, mungkin dengan jenis yang berbeda juga. Terus ada burung alo yang saya tahu ya. Burung alo ya.
3: Burung alo atau rangkong biasa.
2: Rangkong ya, rangkong Sulawesi.
3: Rangkong Sulawesi.
2: Ada tarsius juga.
3: Ada tarsiusnya. Kemudian ada makakanya.
2: Makaka, wah.
3: Seperti itu kan. Jadi, jenis ada 70, menurut informasi dari Balai Taman Nasional, sekitar 70 lebih jenis burung endemik yang ada di kawasan Taman Nasional Lor Lindu.
2: Nah, makanya itu. di ini juga ada bird watching tadi ya.
3: Ya, makanya di festival itu kita ada jelajah alam,
2: salah
3: dan itu include itu dengan birdwatching ya seperti itu.
2: Oke. Apakah itu nanti dibikinkan kayak apa ya, paket wisata begitu?
3: Ya seperti ya, memang paket wisata. Jadi ada kalau konten kita fokuskan kepada misalnya tamu-tamu VIP. Tetapi kalau seandainya pengunjung ingin menjelajah ke destinasi-destinasi yang ada di kawasan Lindu, maka kita sudah siapkan teman-teman guide lokal untuk mengantar.
2: Okay.
3: Baik itu perahu-perahu yang akan digunakan untuk ke tempat-tempat destinasi dan yang lain sebagainya, itu sudah kita persiapkan semuanya.
2: Oke. Nah, kita ke penelpon, sudah ada yang bergabung. Saya terima penelpon di sini dulu.
1: Ya? Boleh, silakan. Iya.
2: Ya. Oke, okay, halo.
5: Halo. Selamat siang, assalamualaikum Kakak Balki.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Noel yang ganteng kacamata.
1: Waalaikumsalam, ya, selamat siang.
5: Ini dengan Bang siapa yang siang ini, Bang Mbak Balki.
2: Dengan
3: Pak Din. Din.
5: Pak Din, selamat siang Pak Din.
3: Selamat siang Bapak.
5: Pakai tutup kepala itu.
3: Ya, ini namanya Siga.
5: Nonton langsung melalui lipcatnya nih, di Palu. Yang mau saya tanya begini, Bang. Sama tadi? Bang Din ya?
2: Bang Din ya.
5: Iya, Bang Din. Jadi, apa saja yang diadakan di Danau Lindu ya?
2: Oke.
5: Di Danau Lindu itu selain festivalnya, itu selain festival gitu. Yang kedua itu, berapa tahun sekali atau berapa kali dalam melaksanakan festival yang ada di Danau Lindu gitu, Bang Din.
2: Okay.
5: Bang Din ya. Itu saja, makasih. Saya Leman di Lampung, saya lupa tadi.
2: Leman?
3: Makasih.
1: Oke, Bang Leman.
2: Terima kasih, Pak Leman. Ya. Oke, baik. Kita langsung jawab saja Pak Din ya. Silakan Kak Din.
3: Ya, apa yang saja yang ada di festival nanti.
2: Betul,
3: ya. Pertama ya, rangkaian kegiatannya, konten-kontennya ada konten jelajah alam, konten jelajah budaya, kemudian ada konten jelajah komoditas, di mana Lindu itu kita memperkenalkan komoditas kopi dan komoditas kakao. Kemudian ada tentunya atraksi seni budaya dan banyak kegiatan-kegiatan budaya, kegiatan-kegiatan adat yang akan tampil, yang akan muncul di perayaan festival. Contoh di hari pertama itu akan ada penyambutan adat. Jadi penyambutan adat, semua tamu-tamu akan disambut secara adat, terutama tamu-tamu VIP. Kemudian setelah itu ada adat Mepantodui, kemudian ada adat Metimbe, yaitu penyembelian kerbau, yang nantinya kerbau hasil sembelian itu akan dikonsumsi bersama-sama.
2: Okay, jadi
3: itu
2: makan besar
3: ada gitu. Makan adat, ya ada okay. Makan adat juga.
2: Masak
3: ada,
2: berarti ada masak juga.
3: Iya, kemudian itu ada perayaan ritual atau syukuran panen, itu akan ada di okay. Festival Danau Lindu. Nah, kemudian selain itu juga ya ada tentunya kita menyuguhkan kuliner khas Sigi. Ya, okay. Ada berbagai macam
2: kuliner. Jadi festival kuliner makanan ya, ya seperti itu ya.
3: Ya. Artinya
2: festival kuliner.
3: Ya, agar supaya pengunjung yang datang di festival itu benar-benar menikmati, ya benar-benar berwisata, kemudian bukan hanya melihat pertunjukan seni budaya, tetapi juga menikmati keindahan alam sekaligus kuliner khas Sigi. Artinya ya sesuai dengan slogan kita, ayo ke Lindu, karena Lindu pasti bikin rindu.
2: Yeay, luar biasa. Luar biasa. Ya, iya. Tapi memang bikin rindu ya, karena suasananya luar biasa di sana. Jadi sahabat budaya pasti penasaran pengen kesana karena luar biasa sebenarnya tempatnya. Oke. Okay. Okay. Dan
1: dari Palu apakah sudah ada penelpon lagi atau belum?
2: Belum ada penelpon sih.
1: Belum ada.
2: Sekarang
1: ya.
2: Kalau di Jakarta ada penelpon?
1: Penelpon belum ada, cuman sudah ada yang chat melalui WhatsApp ini.
2: Okay,
1: pertanyaan dari Kak Linda Idris di Ternate. Mau titip pertanyaan, dalam Festival Danau Lindu, apa saja yang disuguhkan atau dipromosikan? Dan apa tujuan serta harapan diselenggarakannya Festival Danau Lindu? Salam sehat dari Ternate. Gitu.
2: Baik, terima kasih Linda di Ternate sudah ya. Memberikan pertanyaan. Kita jawab dulu ya, silakan.
3: Baik, jadi goals-nya kita adalah menjadikan kawasan Lindu menjadi destinasi unggulan, bukan hanya di Kabupaten Sigi tetapi di Provinsi Sulawesi Tengah.
2: Okay.
3: Karena kami sadar bahwa banyak potensi yang ada di Lindu yang benar belum diketahui oleh publik.
2: Yeah.
3: Ya, seperti itu, sehingga melalui media festival ini kami mencoba untuk mempublikasikan, mempromosikan melalui pengunjung-pengunjung nantinya yang akan datang, karena selain konten-konten yang setiap tahunnya, dan ini festival setiap tahun dilaksanakan, sudah menjadi sudah di SK-kan oleh pimpinan daerah menjadi event tahunan. Kemudian selain itu ada lomba-lomba, ada lomba cross country, okay. Kemudian ada orientering yang di mana pesertanya itu bukan hanya di Sulawesi Tengah saja, tetapi saya mendapat informasi dari teman-teman bahwa peserta cross country itu ada yang dari Sulawesi Selatan, ada okay, Sulawesi Barat,
2: ya?
3: Kalimantan ada, bahkan Semarang ikut. Ya, satu
2: cross-country-nya.
3: Ya, cross-country-nya.
2: Wow,
3: seperti itu. Jadi ya, melalui peserta inilah, teman-teman inilah yang nantinya harapan kita juga akan cerita tentang Lindu. Ya, ya. Seperti itu. Karena biasanya cerita informasi dari siapa saja yang sudah pernah ke Lindu itu lebih efektif.
2: Betul sekali.
3: Nah, seperti itu.
2: Kita ke penelpon dulu yang sudah bergabung. Noel ya.
1: Iya, boleh.
2: Okay. Halo.
6: Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
6: Ya, dengan Mbak siapa ini?
2: Ini dengan siapa dulu dong?
6: Ini sorry, minta maaf. Ini dengan Pak Andre dari Palu sendiri.
2: Oke, Pak Andre di Palu. Saya ya. Ratu di Palu juga.
6: Oh, Mbak Ratu ya?
2: Iya, silakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan?
6: Iya, begini. Kalau menurut saya sendiri memang sudah bagus apa yang di upayakan oleh pemerintah Kabupaten Sigi untuk mempromosikan wisata yang ada di Kabupaten Sigi. Karena saya sendiri juga orang Sigi, cuma karena selama tinggal di Palu.
2: Oke.
6: Ya, jadi kita mencintai akan daerah saya di Sigi, karena saya orang Sigi, Bang Palolo saya.
2: Oke. Ya.
6: Jadi sudah bagus. Cuma memang yang perlu disampaikan kepada tokoh-tokoh masyarakat di sana, pemangku adat di sana, supaya kelestarian hutan itu dijaga, supaya tetap terjaga semua apa namanya satwa-satwa di sana, dan para pengunjung pun nyaman ke sana. Mohon maaf saja, saya beberapa tahun kemarin ke Lindu masih naik kuda.
2: Oke.
6: Masih naik kuda itu masih dingin sekali di sana itu. Tapi beberapa waktu kemarin memang sudah agak berkurang, karena ya mohon maaf saja, mungkin karena maraknya mungkin penebangan-penebangan liar, sehingga ya karena itu semua sampai apa ya, sudah berubah sedikit dia punya iklim. Begitu pun di Palolo, karena Palolo itu kan sambung-menyambung dengan Balai Taman Nasional tuh.
2: Iya.
6: Seperti itu, jadi mudah-mudahan nanti ke depan-depan ini supaya baik melalui pemerintah maupun kadis pariwisata dan juga kehutanan, supaya disampaikan kepada masyarakat di sana itu supaya mengurangi penambangan hutan secara liar.
2: Baik.
6: Jadi itu saja, sukses untuk Festival Danau Lindu. Terima kasih banyak, selamat siang.
2: Terima kasih, iya, selamat siang Pak Andre. Luar biasa ya, memberikan perhatian khusus ya juga untuk festival ini. Ya kaitannya dengan iklim ya, jangan sampai itu berubah gitu. Pak Adin, gimana melihatnya?
3: Ya memang kalau kita bicara iklim, ya dulu apa namanya Lindu itu dingin sekali.
2: Betul,
3: ya. Sekarang memang masih dingin, tetapi memang ada perubahan sedikit. Jadi kalau kita bicara tentang pelestarian alam, ya alhamdulillah kita mengakui ya bahwa masyarakat Lindu sangat konsisten terhadap konservasi. Nah bahkan betul, dulu kita masih jalan kaki, naik kuda, sekarang sudah bisa akses kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Nah saya cerita sedikit bahwa membuka akses sekarang yang ada itu melalui pembahasan yang sangat
2: panjang
3: dan sehingga ada kesepakatan yang dibuat, atau itu tawaran masyarakat Lindu bahwa ya boleh dibuka jalan menuju Lindu, tetapi jangan ada kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Okay. Bahkan mereka sampai mengatakan jika ada, mereka akan memperlakukan dengan sanksi adat ya. Okay, seperti itu.
2: Berarti memang pada saat pembukaan jalan di Lindu juga itu ada campur tangan dari pemangku adat ya?
3: Seperti itu. Jadi memang ada kesepakatan. Sampai di poin-poin tersebut, mereka sudah apa namanya menjadi poin-poin penting bagi siapa saja yang istilahnya kalau ke Lindu itu tolong bersama-sama menjaga kelestarian. Jangan membuang sampah sembarangan, kemudian jangan mengganggu tumbuhan-tumbuhan yang ya yang dianggap ya tidak perlu untuk dilakukan, jangan kita lakukan.
2: Oke, oke. Berarti ada, apakah diterapkan GIFU juga di sana atau penerapan ini?
3: Ya, di sana masih hukuman. Masih ada hukum. Ya,

0: Ini sudah di kita 5 menit ke depan.
1: Sudah mungkin, pukul ini ya, di waktu Indonesia Barat hampir pukul 14 waktu Indonesia Barat.
0: Sekali,
1: iya. Seperti biasa untuk pertanyaan di penghujung acara ya, pertanyaan pamungkas, mungkin ada harapan dan juga pesan nih buat masyarakat di Indonesia, terutamanya di wilayah Sigi ataupun Palu ataupun Sulawesi juga, untuk bisa mungkin disounding kembali atau diumumkan kembali mengenai festival Danau Lindu ini. Silakan.
0: Oke, silakan Kak Dina.
2: Ya. Jadi Festival Danau Lindu ini nantinya akan kita laksanakan di tanggal 23 ya, sampai dengan 25 Juli tahun ini, tahun 2026, sesuai dengan motto Kementerian Pariwisata, harus bangga berwisata di Indonesia aja. Oleh karena itu saya mengajak kepada kita semua, seluruh pendengar, untuk ayo ke Lindu. Dan ya, Lindu itu pasti bikin rindu.
1: Rindu.
2: Apa saja yang ada di Lindu nanti pada saat festival, ya nanti kami yakin bahwa kita semua akan bisa melihat keindahan alamnya, kemudian flora dan faunanya, kemudian kuliner khas Kabupaten Siginya, dan budaya-budaya yang akan ditampilkan, dan kami yakin pasti akan memuaskan kita semua.
1: Baik. Amin. Siap. Semoga sukses untuk acaranya dan bisa menjadi salah satu festival yang terus ada untuk melestarikan Taman Nasional sekaligus Danau Lindu tersebut gitu ya.
2: Ya.
1: Oke amin, deh. Amin. Baik. Amin. Terima kasih banyak untuk Kak Balkis dan juga Pak Din dan juga semua kru yang bertugas. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
0: Baik, terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Iya.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
4: Eh Yan, enak banget nih kerak telurnya. Waduh, udah lama banget gue kagak makan yang beginian.
5: Iya Jok, bener. Sekarang mah jarang banget ya yang jual makanan Betawi kayak gini. Anak muda zaman sekarang mana ada sih yang kenal?
4: Wah bener tuh, Yan, serius banget dah, gue kangen banget nih sama makanan tradisional Betawi, kayak geplak, bubur AC, sama sayur bebanci juga tuh. Kalau dulu makan gampang banget ya, ditemuin di mana-mana. Iya kagak sih?
5: Itu dia masalahnya. Kalau kita nggak ngelestariin, bisa-bisa hilang nih makanan khas kita.
4: Ya, jangan sampai dong hilang begitu. Biar gitu kan, ini kan identitasnya Betawi. Masa iya sih kalah sama makanan dari luar?
5: Betul, Juk. Kita kudu dukung pedagang lokal. Kita beli, terus kenalin deh ke teman-teman.
4: Setuju gue, Yan. Makanya nih, mulain dari kita aja deh ya. Abis nih, gue pengen ngajak teman-teman gue buat makan kerak telur.
5: Gas lah, biar makanan Betawi tetap hidup dan gak ada matinya.
3: Lestarikan kuliner Betawi, cintai rasa asli negeri sendiri.
6: Kearifan Lokal Nusantara.
7: Maromu.

Sahabat Budaya, Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman didampingi Wakapolda Brigjen Pol Stephen M. Napiun pada Selasa 24 Juli 2020, ya maksud kami pada Selasa 14 Juli 2026 melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Korem 152 Babula. Kehadiran Kapolda tersebut diterima langsung Dandrem 152 Babula, Brigjen TNI Eno Solehudin dan semua pejabat utama. Usai silaturahmi, Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman menegaskan sinergitas TNI dan Polri di Maluku Utara akan tetap terjaga dan bersinergi untuk menjaga keamanan Maluku Utara khususnya di Indonesia pada umumnya tetap kondusif. Irjen Arief Budiman juga menyampaikan hubungan harmonis antara TNI dan Polri selama ini menjadi fondasi penting dan akan terus dipelihara melalui komunikasi yang intensif. Hal senada juga disampaikan langsung Dandrem 152 Babula Brigjen TNI Eno Solehudin. Dandrem juga menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kapolda Maluku Utara beserta rombongan. Menurutnya, silaturahmi tersebut menjadi momentum penting untuk semakin mempererat hubungan baik yang telah terjalin antara TNI dan Polri. Dandrem berharap sinergi kedua institusi dapat terus ditingkatkan dalam menjaga keamanan dan stabilitas wilayah Maluku Utara. Ia juga mengajak seluruh jajaran TNI dan Polri untuk tetap solid, kompak, serta tidak mudah terpengaruh oleh berbagai isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sampai di sini kabar kiraha pukul 16, saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu. Sampai turang baku dapat kembali di kabar kiraha pada pukul 17 waktu Indonesia Timur.

0: Geraha.
1: Sahabat budaya, selanjutnya terang ikuti kumandang azan asar untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

0: Jangan ganti frekuensi ya. Tetap di sini di Perompak RRI Ternate.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Assalamualaikum dan selamat sore Sobat Jauh Sahabat Budaya Bakulapa. Lagi dalam program Turang Pedangdu dan Turang Punya di edisi siar hari Selasa tanggal 14 Juli 2026 bersama Atoh Ramalan. Dan tentunya sore hari ini saya Tara sendiri, ada saya rekan 3 orang yang akan meramaikan Torang Pe program sore hari ini, Torang Badangdu Dangdu Torang Punya. Ada kakak Ida.
1: Halo.
0: Oke, ada juga kakak Nabil.
2: Ya, halo.
0: Ada juga kakak Dia.
3: Oke, halo semua pendengar.
0: Tong rame sore hari ini sama budaya. Ya, untuk ngoni yang ingin request lagu deng salam-salam boleh ya, nanti ngoni bisa gabung lewat telepon. Ida boleh bantu baca untuk nomor teleponnya? Ya, nomor teleponnya Nabil apa Dia? Silakan boleh bantu baca dulu Dia, tolong baca ya nomor telepon dan WhatsAppnya.
3: Oke, boleh banget, di nomor telepon ada 0921-3126-518. Untuk WA-nya ada 0853-9853-3951.
0: Siap, itu dia sahabat budaya buat ngoni yang ingin bergabung. Dan di ujung telepon so ada yang gabung ya, Torang menyapa. Halo, Torang Badangdut.
4: Halo, Torang Badangdut, Dangdut kita orang punya.
0: Betul sekali, orang mana ini?
4: Orang Ambon.
0: Orang Ambon. Oh, Pak Junaidi.
4: Betul.
0: Oke, Pak Junaidi, saya Tara sendiri nih. Di sini ada saya pe adik-adik dari mahasiswa mahasiswi IAI Internate. Oke, langsung sudah. Iya, ya, betul, ada Ida, ada juga Dia, ada juga Nabil.
4: Banyak,
0: rame nih. Oke, Pak Junaidi mau request lagu apa nih?
4: Rena, apa Musin atau apa dia?
0: Rena, siap dari Musin Alatas. Rena. Oke, salam-salam, silakan Pak Junaidi.
4: Iqbal lagi.
0: Neng Ato, Iqbal di Pro 1 kok.
4: Iya, kanan kiri tangan kanan ada Caca Ida juga ya, dan lain-lain sebagainya. Harapan saya dan diberkati Allah Subhanahu wa taala, dan selamat menjalankan tugas.
1: Ya, makasih.
4: Lalu kemudian bisa menyapa juga ada Umuna S di Rambo dan Manado, Ibu Andre ini juga di Manado, selamat sore dan selamat siang selalu. Jika juga di sana ada Purnama Sari Bata, baca Batama, ada Andika dibaca juga, ada Andika juga ya, selamat sore semua. Ibu Farida juga yang ada di Ampana Tasukun juga di Karimau juga, selamat sore. Dan harapan saya juga ada kita rompong Abdul Rahim juga di Kertanegara, selamat sore. Dan harapan saya Bung Agung yang ada di Mas ada di Jawa Timur, selamat sore dan harapan sehat selalu. Bapak Indah, Ibu Ida, dan Ibu Indah yang ada di sana di Kelabat, selamat sore, harapan sehat ya. Aku sama Kuai Padin juga, Bu Iping Abdul juga yang ada di sana, Tidore, harapan sehat juga sangat di sini. Lalu kemudian Pak Yasin ada di Manggulu, selamat sore dan harapan sehat selalu ya. Ada kita orang punya siapa lagi? Dewi Badiwan Dwi di Tokyo ya, selamat sore dan harapan sehat selalu. Semua dapat salam sudah dari Pak Junaidi. Oh, Pak Tahir juga yang ada di Subu ya. Otus juga ya.
0: Oke.
4: Okay. Bung Ono juga di Halbar, selamat. Itu dulu. Buat atau.
0: Ya.
4: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama Pak Junaidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Pak Junaidi di Ambon. Di belakang Pak Junaidi turun terima lagi. Silakan menyapa Torang Badangdut.
1: Dandut orang punya.
0: Iya. Langsung menyapa. Sebentar, Ida tahan dulu untuk WhatsApp-nya. Torang terima ke telepon dulu. Telepon baru Ida boleh ke WhatsApp ya. Silakan Torang menyapa yang gabung lewat telepon. Halo, Torang Badangdut. Halo.
1: Halo, dengan siapa di mana nih?
5: Abang Atus.
0: Abang Atus.
1: Oh iya, Abang Atus. Mau request lagu apa nih, Abang Atus?
4: Oh ini siapa penyiar baru?
0: Iya ada penyiar magang. Torang penyiar magang dari mahasiswa IAIN Ternate.
4: Iya, nama siapa?
1: Halo Bang Atus, di sini bersama saya Ida, juga ada teman saya Nabil.
0: Sama?
1: Sama dia. Dia.
4: Ayah salam buat Mbak Ida dan rekan-rekannya. Semoga sukses selalu dalam studinya.
0: Amin.
1: Ya amin. Ya makasih.
4: Pendidikan penting, ya. Selesaikan pendidikan dulu supaya orang tua juga membanggakan. Anak bisa membanggakan orang tua juga bangga. Ya, salam buat semua-semua saja lah. Dan lagunya di saya mau putar lagu ini spesial buat tiga rekan-rekan saya.
0: Oke.
4: Panjang umur. Ya, selalu
0: sama. Abang Atus mau dengar lagu apa?
4: Abang Atus keras ya, Bung.
0: Lagu apa Abang Atus?
4: Kecerah.
0: Oke, siap. Mantap Abang Atus. Lanjut salam-salamnya. Oke.
4: Juga oke. Oh, yang penting kita selalu bergabung.
0: Oke.
4: Oke. Terima kasih banyak. Selamat sore menjelang malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Atus di Sahu Timur. Baik, sahabat budaya.
1: Anak.
0: Ini torang terima lagi penelpon berikutnya. Halo, torang Badangdut.
2: Torang Badangdut, selamat sore.
0: Selamat sore. Halo, orang mana nih? Manado kah? Orang Manado, Sulawesi Utara. Ada Bunda El. Silakan, Abang Nabil boleh cuap-cuap dengan Bunda ini.
5: Halo Bunda. Ya sore, Bunda mau ya salam kenal juga Bunda. Bunda mau request lagu apa Bunda?
2: Baju satu kering dipakai.
0: Baju satu kering dipakai.
5: Iya boleh boleh.
0: Oke, okay. Yang nyanyi siapa nih Bunda? Sebentar saya cari dulu lagunya. Baju satu. Oh, gubuk. Eh, maksudnya bagaimana? Gubuk derita. Ini yang menyanyi siapa, Bunda?
5: Sonia.
0: Yusnia. Yusnia.
2: Yang dia
0: pernah
2: bilang baju satu kering dipakai.
0: Yang baju satu kering di badan itu bukan? Iya toh? Baju satu kering di badan. Yusnia berarti di sini ada Yusnia, Bunda.
2: Yusnia.
0: Oke, kalau begitu salam-salam silakan Bunda. Oke, ini torang penyiar magang dari mahasiswa IAIN Ternate. Ada siapa? Coba kenalan dulu.
1: Halo, dengan saya Ida.
3: Ada juga saya Dia.
5: Dan juga saya Nabil.
2: Salam kenal dengan Bunda Es yang ada di Manado, Sulawesi Utara. Mengapa pertama kalian bertiga ada Ida, ada Ato, ada siapa ya waktu itu semuanya salam sehat, sejahtera, damai, bahagia selalu dan selalu diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah masing-masing.
1: Amin.
0: Amin.
2: Lanjut pada Fika di Manado, pernah semua hari di Sulawesi Barat. Salam sehat, Mama Indah. Ada Ibu Indah, Ibu Haja Indah, Ibu Farida yang ada di Palu, semuanya salam sehat. Pak Junaidi di Ambon, salam sehat, salam hormat, salam sehat. Bu Ono, Bu Otis, ada Pak Din, Pak Ipin, Pak Koama, Pak Jafar, Pak Yasin, Pak Leo, Pak Santoto, Pak Buce, semuanya salam sehat. Bina Lea, ada Mila serta suami, serta Nona, Nona Ipa, juga si kecil-kecil, nyong-nyong kecil, ada Bajir, ada Najib, semuanya salam manis, salam sehat, tetap diberkati dan salam sehat selalu. Semua-semua sudah, mengatur lagu aman? Halo?
1: Halo.
0: Halo. Halo. Halo.
5: Halo. Ibu.
0: Halo. Halo. Halo.
2: Ada hal yang ingin.
0: Oke, itu saja, Bunda.
2: Iya, sudah.
0: Oke.
2: Ada Pak Mas Kotekan di cari-cari masalah salam saya semuanya.
0: Oke.
2: Mau bilang itu sebutan sesuatu ada Nona Ida paling kan dengan yang saya itu juga ada Bung atau semuanya salam sehat. Terima kasih. Selamat sore.
0: Kembali kasih, selamat sore juga buat Bunda Elf di Manado, Sulawesi Utara. Yang telepon tahan dulu, sahabat budaya. Sekarang turun ke WhatsApp dan kakak dia yang bakal bacakan WhatsApp-nya.
3: Oke, ini dari Kak Dika dari Taliabu. Assalamualaikum, selamat sore Kak.
0: Waalaikumsalam.
3: Anto ya. Boleh Dika chat request lagu, soalnya Dika lagi bikin tugas baru pulang dari posyandu sweeping, kunjungan rumah siklus hidup nih. Mana ada bikin tugas pengisian register.
0: Wow.
3: Juga. Assalamualaikum, selamat sore Torang Badangdut. Apa kabar Kak yang bertugas?
0: Baik.
3: Dari Dika di Taliabu.
0: Baik ya, okay. Torang Ampa, baik.
3: Okay. Request lagu dari Ayu Soraya, judulnya Mat Bobby. Salam buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi. Salam sayang paling sayang Bunda Ustazah, ada juga Ibu Natalia, Ibu Farida, Kak Ayu Masohi, Cik Guria, Bang Nasrun, Bang Ono, Ko Ai, Ko Ama, Bang Leo, Pak Widi, Bang Yasin, Bang Abdul Rahim, Pak Abdullah, Mama Eba, bersama Pak Haji Halil, dan semuanya tanpa terkecuali lagu spesial buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi. Buat Kak yang bertugas, terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore Torang Badandut, monggo dilanjut. Nah, salam kenal dari tiga sahabat yang bertugas di studio. Salam kenal dari Dika di Taliabu. Semoga sehat walafiat dan juga Kak Atoh tetap semangat.
0: Oke, harus semangat dong ya. Baik Dika, terima kasih sudah bergabung. Sahabat budaya dan juga Ida, Dia, serta Nabil, torang badenger lagu dulu ya.
3: Okay.
0: Tadi lagu yang direquest oleh Pak Junaidi di Ampun, judulnya Rena.
5: Rena.
0: Dari Musin Alata. Selamat mendengarkan.

0: Kalau pada puisinya, kita mau lebih ke puisi.
1: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Orang Badangdut.

0: di Torang Padangdut, Dangdut Torang punya sahabat budaya. Buat yang mau request lagu, silakan boleh gabung lewat telepon maupun lewat WhatsApp. Dan di ujung telepon sudah ada yang gabung, saya menyapa. Halo Torang Padangdut.
1: Dangdut Torang punya.
0: Ya, halo Torang Padangdut.
1: Dangdut Torang punya.
0: Oke. Benar sekali. Kakak Ipin di Tidore, sehat Kakak Ipin?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Kabar balik adik berempat gimana?
0: Kabar sehat walafiat. Yang tiganya lagi keluar sebentar.
1: Oh iya, mungkin lagi
0: lagi push up di luar.
1: Oh iya, betul betul.
0: Oke, mau request lagu apa nih Kakak Ipin?
1: Memori daun pisang.
0: Memori daun pisang. Baik. Lanjut, salam-salam buat siapa nih?
1: Oke deh, operator.
0: Bung Ijar.
1: Oke deh, yeah. Sama buat tadi Tato, paling ganteng, baik hati, tidak sombong, semoga rezeki, semoga cepat jodoh, dapat jodoh, amin.
0: Amin.
1: Buat tetang sini, ku Ayu Bukek, ku Jin, ku Ama, buat Andi Batam, Andi Alpares, Pak Junaidi, Munael, Bu Natalia, siapa lagi, Bung Atus, Bung Otis, Bung saja deh, Bung Tahir. Siapa lagi ya? Mahinda. Kata terate, gimana?
0: Cerah, alhamdulillah.
1: Secara hati yang menyiar, amin.
0: Alhamdulillah, insyaallah.
1: Makasih buat tadi pagi, makasih buat dokter Nalar atas obatnya, dan buat perawat yang udah ganti korbannya paling cantik. Kalau dia suntik dengan apa jarum juga, aduh bahaya ini.
0: Ampun, suntik kasih mati sudah.
1: Iya, bukan sakit di hati, tapi sakit di luka.
0: Begitu kah? Oke, lanjut.
1: Oke, buat semua-semua aja deh. Buat anak-anak metal, semangat dong main deh ya. Minum-minum, enggak mudah yang anak mahasiswa, paling cantik-cantik deh, M. Oke, buat semua-semua aja deh. Oke, adik ganteng, tapi ya, syukur dofu-dofu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, syukur dofu-dofu kembali buat Kakak Ipin di Tidore Utara. Di belakang Kakak Ipin, saya terima penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum Torang Padangdut.
2: Waalaikumsalam
0: ya.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut Torang punya, Mas Andi.
2: Dangdut Torang punya.
0: Baik. Iya betul. Sehat ya Mas ya. Alhamdulillah baik.
2: Sehat. Okay. Alhamdulillah betul. Batam lagi panas ini Bung.
0: Lagi panas cuacanya, alhamdulillah ya.
2: Iya cuacanya ya.
0: Disyukuri Pak, semoga berkah.
2: Iya.
0: Baik.
2: Betul. Iya. Oke. Okay.
0: Mas Andi mau request lagu apa nih? Oh iya Mas Andi, lagunya seperti sudah ada dua nih, mau ikutan?
2: Oh apa judul lagunya apa yang ada?
0: Ada Mat Bobby, Ayu Soraya, Memori Daun Pisang dari Iwan dan Amelina.
2: Satu lagi?
0: Yang satunya lagi ini permintaan dari Purnama Sari ya, lagu Nada Nada Cinta dari Evita Mala. Nah, kalau masih aja ada waktu bakal dieksekusi nih tiga lagu sekaligus ya.
2: Itu aja.
0: Oke. Okay.
2: Nada Nada Cinta.
0: Nada ya. Nada Cinta ya. Baik kalau begitu lanjut salam salam dulu buat siapa nih?
2: Purnama telepon atau apa tuh?
0: Hah?
2: Purnamanya WA atau telepon?
0: WA.
2: Oh.
0: Iya, ini sudah WA duluan ini, sudah WA nih. Jadi rekomendasikan ke Mas Andi, kalau bisa Mas Andi juga boleh ikutan ya, punya Purnama Sari.
2: Iya, ikutan.
0: WhatsApp-nya. Nanti ikutan boleh ya.
2: Iya.
0: Oke, lanjut okay, salamnya.
2: Salamnya ya.
0: Oke.
2: Bung Atto.
0: Iya, ini masih ada nih, tapi lagi diam sekarang. Oh, ini Ida masih ada.
2: Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa.
0: Iya, oke. Ya, dadah Ida. Si hello terakhir. Ya, Mas, ya ini siapa? Mas Andi.
3: Halo Mas Andi.
0: Iya.
2: Iya, Ida. Salam kenal dari Bang Andi di Batam.
3: Oh iya,
2: salam. Ada siapa lagi yang satu tadi? Ada siapa lagi?
0: Dia.
3: Ada dia sama Nabil.
2: Iya, di,
0: ya. Dia sama
2: dia
0: Nabil.
2: Dia sama Nabil. Iya. Iya, saya dengar tadi monitor. Iya, iya, iya.
0: Oke, makasih Mas Andi. Lanjut salam-salam dulu.
2: Iya, salam kenal. Terus ada Purnama Sari Sulawesi Barat. Ada Mama Indah. Koi.
0: Ya. Oke, lanjut.
2: Iya, ada ada siapa Pak Junaidi, ada semua-semuanya aja tanpa kecuali.
0: Oke, siap.
2: Iya, oke, makasih Bung Eto. Assalamualaikum.
0: Mas Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sahabat budaya, saya ke WhatsApp ya dari Purnamasari. Assalamualaikum Kakak Ato, waalaikumsalam. Mau request lagunya Nada Nada Cinta ya dari Evita Mala. Lagu ini spesial buat seseorang yang lagi monitor katanya. Dan juga untuk semuanya tanpa terkecuali. Buat Kakak Ato, terima kasih dari Purnamasari di Mamuju, Sulawesi Barat. Oke. Baik, sahabat budaya, saya hadirkan lagu dari Ayu Soraya Mat Bobby spesial buat Dika di Taliabu.

Sahabat budaya, torang sudah di penghujung program Torang Badangdut, Dangdut Torang Punya untuk edisi kali ini. Terima kasih, syukur dofu-dofu atas atensinya. Saya Ato Ramalan, mohon batabea, sampai torang baku di apa lagi. Assalamualaikum dan selamat sore Subajau.

0: Aduh, pantesan kota aba-aba lo baca. Kalau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik RRI.
1: Ragam tradisi Nusantara. Ajaiban Nusantara.

semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: depannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik.

0: Suara Budaya Geraha.
1: Yeah.

memiliki beragam suku. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dengan beraneka budaya, Indonesia memiliki banyak jenis tarian daerah. Ada tari Jaipong di Jawa Barat. Ada tari Kecap dari Bali. Ada tari Piring dari Sumatera Barat. Dan tari Cakalele dari Maluku Utara. Berjuta tarian indah ada di Indonesia.

Benteng Mauritius merupakan benteng peninggalan Belanda yang dibangun pada tahun 1612 oleh Peter Both. Hal ini tertulis dalam laporan Johannes Nessel untuk Arnold de Vlaming van Oudshoorn pada tahun 1651. Benteng ini terletak di dekat desa Ngovakiaha atau Ngovakioha di pantai barat Laut Makian, sekarang desa Kota, kecamatan Pulau Makian, Kabupaten Halmahera Selatan. Pemilihan lokasi ini dianggap sangat strategis karena berada di atas sebuah bukit sebelah kanan desa sehingga dapat memudahkan pemantauan ke arah laut. Tidak lama kemudian, lokasi benteng dianggap kurang cocok untuk menyimpan barang-barang dagang dalam skala besar. Pada masa pemerintahan Gubernur Jacques Lefebvre, yaitu pada tahun 1625 hingga 1629, dibangun sebuah bangunan di dekat pantai yang difungsikan sebagai tempat tinggal sekaligus gudang yang kemudian dikenal sebagai Jebar. Benteng peninggalan Belanda ini dibangun atas susunan batu karang dan batu andesit dengan bahan perikat menggunakan bubuk kapur atau dalam bahasa lokal disebut kalero. Bahan-bahan tersebut merupakan bahan asli, namun terjadi sedikit perubahan, yaitu terdapat tambahan bahan baru pada dinding sisi timur dan gerbang benteng. Benteng dengan bentuk persegi ini dilengkapi dengan 4 bastion di setiap sudutnya. Struktur dinding keliling, ruangan di bawah bastion barat laut, dan lubang bidik pada bastion barat daya yang arah bidiknya ke dalam benteng. Secara keseluruhan benteng ini masih mempertahankan keaslian bentuknya. Benteng dengan arah hadap timur atau laut ini memiliki luasan sekitar 4.384,89 meter persegi. Kondisi benteng sekarang relatif utuh karena memiliki struktur yang masih kompak, di mana bentuk dasar atau denah dan tampilan benteng masih dapat ditelusuri keasliannya.

0: Hari ini berikut kami sampaikan berita utama. Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar melakukan monitoring pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada hari kedua di SMP Negeri 7 Kota Ternate. Kapolda Maluku Utara perkuat sinergi TNI Polri melalui silaturahmi ke Korem 152 Bapula. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026 bersama saya Safira Safitri. Berita pertama, Saudara, Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar melakukan monitoring pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada hari kedua di SMP Negeri 7 Kota Ternate. Selengkapnya disampaikan reporter Herlina berikut ini.
1: Pemerintah Kota Ternate bertekad untuk meningkatkan mutu pendidikan.
2: Pemerintah Kota Ternate terus berkomitmen dalam peningkatan mutu pendidikan. Hal ini diungkapkan Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abu Bakar, saat melaksanakan monitoring pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS pada hari kedua di SMP Negeri 7 Kota Ternate. Sebanyak 386 siswa mengikuti kegiatan MPLS. Dalam kunjungan tersebut, Nasri didampingi PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate, Ridwan Ali, serta jajaran guru SMP Negeri 7 Kota Ternate. Ditemui usai monitoring, Nasri menegaskan komitmen pemerintah Kota Ternate untuk meningkatkan mutu pendidikan secara merata tanpa lagi memberikan label sekolah favorit.
1: Tadi saya sudah sampaikan bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Wali, untuk Kota Ternate ini tidak ada lagi yang masing-masing melabeli bahwa sekolah-sekolah favorit, ya, tidak ada lagi. Kenapa? Pemerintah Kota Ternate bertekad untuk meningkatkan mutu pendidikan, ya, untuk sama semua di semua sekolah di area Kota Ternate. Dan tidak ada lagi favorit tidaknya itu sekolah, itu bergantung dari prestasi sekolah itu sendiri. Jadi dari kepala sekolah, dewan guru, dan para murid itu sendiri yang bagaimana sehingga mereka menjadikan sekolah itu menjadi sekolah favorit, yaitu dengan menciptakan prestasi baik akademik maupun prestasi non akademik.
2: Sementara itu, Kepala SMP Negeri 7 Kota Ternate, Mustamin Hamzah, mengatakan sejumlah kebutuhan sarana dan prasarana khususnya untuk pengembangan musik tradisional Ternate dan Maluku Utara telah disampaikan kepada Wakil Wali Kota Ternate.
3: Saya sangat terkesan apa yang Pak Waka sampaikan. Pak Waka minta kalau boleh ada sekolah yang punya unggulan, punya branding, lalu itu dikembangkan. Nah, ini yang saya sangat terkesan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Waka. Jadi kalau boleh itu, setiap sekolah itu harus ada dia punya unggulan, dia punya brandingnya, lalu itu yang dikembangkan di sekolah tersebut. Dan memang sekarang yang dituduh seperti itu, Pak Waka, harus punya unggulan-unggulan.
2: Mustamin menambahkan, pihak sekolah akan terus mendorong pengembangan bakat dan minat siswa, baik di bidang seni vokal, musik tradisional, olahraga, maupun keagamaan, sebagai bagian dari upaya mencetak peserta didik yang berprestasi dan berkarakter. Reporter Herlina melaporkan.
0: Sementara itu, Saudara, Kapolda Maluku Utara perkuat sinergi TNI Polri melalui silaturahmi ke Korem 152 Babula. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Cailan berikut ini.
4: Untuk mempererat kualitas kolaborasi yang mana selama ini juga kita sudah kompak, sekarang makin kompak.
5: Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman didampingi Wakapolda Maluku Utara Brigjen Pol Stephen M. Napiun bersama pejabat utama Polda Maluku Utara dan Kapolres Ternate melaksanakan kunjungan silaturahmi ke markas Korem 152 Babula Kota Ternate Selasa siang. Kehadiran Kapolda dan rombongan di Makorem 152 Babula tersebut disambut langsung dan Rem 152 Babula Brigjen TNI Eno Salahuddin berserta pejabat utama. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari dan Rem 152 Babula beserta jajaran. Kunjungan tersebut menurut Kapolda merupakan bagian dari silaturahmi sekaligus upaya mempererat soliditas, komunikasi dan kolaborasi antara TNI Polri agar ke depan semakin kompak dalam melaksanakan tugas menjaga menjaga keamanan di Maluku Utara. Kapolda juga menambahkan bahwa semangat memperkuat sinergitas tidak hanya dilakukan di tingkat pimpinan daerah, tapi juga akan terus diwujudkan hingga ke seluruh Polres jajaran melalui berbagai kegiatan bersama sebagai bentuk implementasi soliditas TNI Polri di lapangan.
4: Dalam rangka silaturahmi, juga untuk mempererat soliditas, kolaborasi yang selama ini juga kita sudah kompak, kita makin kompak. Jadi tidak ada maksud lain, hanya untuk menjalin komunikasi dan kolaborasi. Seluruh Polres jajaran dan juga kita laksanakan secara bersama-sama.
6: Lengkap PJU yang dibawa nih hari ini?
4: Alhamdulillah lengkap. Ya, kita menjalin kolaborasi lah, bersamaan. Karena kita semua sama-sama punya tugas untuk menjaga kesatuan dan kesatuan. Jadi kita utamakan itu.
5: Sementara itu, Danrem 152 Babulah, Brigjen TNI Eno Solahuddin menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kapolda Maluku Utara beserta rombongan. Menurutnya, silaturahmi tersebut menjadi momentum penting untuk semakin mempererat hubungan baik yang telah terjalin antara TNI dan Polri. Danrem berharap sinergitas kedua institusi tersebut dapat terus ditingkatkan dalam menjaga keamanan dan stabilitas wilayah Maluku Utara. Danrem juga mengajak seluruh jajaran TNI dan Polri untuk tetap solid, kompak, serta tidak mudah terpengaruh oleh berbagai isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
7: Kami juga berterima kasih atas kedatangan Bapak Kapolda dan rombongan berkunjung ke tempat kami, yang mudah-mudahan ke depan tambah kompak lagi. Memang kami sudah kompak, sudah solid,
6: sudah sangat kompak.
7: Apalagi dengan beliau satu angkatan. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa menjaga kondisivitas wilayah di Maluku Utara. Ya, harapan dengan kejajaran kita tambah solid, tambah kompak untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia.
5: Silaturahmi tersebut menjadi bukti nyata komitmen TNI Polri untuk terus memperkuat koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah. Dengan sinergitas yang semakin kokoh, kedua institusi optimis mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat, serta mendukung terwujudnya Maluku Utara yang aman, damai, dan kondusif. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara mempercepat operasional 1.185 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai penggerak ekonomi desa. Momentum Hari Koperasi Nasional ke-79 dimanfaatkan untuk memperkuat transformasi koperasi agar lebih modern, profesional, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
8: Pemerintah terus menyempurnakan kebijakan dan regulasi agar koperasi semakin adaptif terhadap perkembangan ekonomi.
9: Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Provinsi Maluku Utara tidak hanya menjadi seremoni tahunan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara menjadikannya sebagai momentum mempercepat operasional 1.185 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi desa. Peringatan Harkopnas berlangsung di kantor Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku Utara di Sofivi Senin siang. Kegiatan ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Sekretaris Daerah Maluku Utara Samsudin Akadir didampingi Kepala Dinas Koperasi dan UKM Wajah Haria. Dalam laporannya, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Wajah Haria menyampaikan tema Harkopnas tahun ini, Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya, menjadi komitmen membangun koperasi yang sehat, modern, profesional, dan berdaya saing. Hingga Juli 2026, tercatat terdapat 2.669 koperasi di Maluku Utara. Sebanyak 2.350 di antaranya berstatus aktif, sementara 1.185 koperasi merupakan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Dari jumlah itu, 17 koperasi telah beroperasi, 125 koperasi yang membangun gerai, dan 11 koperasi telah menyelesaikan pembangunan gerai serta pergudangan. Untuk mempercepat operasional koperasi tersebut, Dinas Koperasi dan UKM telah menyiapkan berbagai kegiatan sepanjang Juli, mulai dari rapat koordinasi bersama pemerintah kabupaten dan kota, lomba antar insan koperasi, hingga bimbingan teknis pengelolaan koperasi.
10: Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia koperasi sehingga mampu mengelola koperasi secara profesional dan berkelanjutan.
9: Sementara itu, dalam sambutan Menteri Koperasi dan UKM yang dibacakan Sekretaris Daerah Maluku Utara Samsudin Abdul Kadir, pemerintah menegaskan koperasi harus menjadi motor penggerak ekonomi rakyat, sekaligus pilar utama pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Di tengah tantangan ekonomi global, koperasi didorong bertransformasi menjadi lembaga ekonomi modern yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Pemerintah juga terus memperkuat kelembagaan koperasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, tata kelola yang akuntabel, akses pembiayaan, hingga pemanfaatan teknologi digital.
8: Pemerintah terus menyempurnakan kebijakan dan regulasi-regulasi agar koperasi semakin adaptif terhadap perkembangan ekonomi, teknologi, dan kebutuhan masyarakat.
9: Mantan pejabat Gubernur Maluku Utara itu menegaskan, pemerintah Provinsi Maluku Utara mendukung penuh kebijakan nasional yang memperkuat ekosistem koperasi sebagai penggerak ekonomi daerah. Ia mengajak seluruh gerakan koperasi menjadikan Karkopnas sebagai momentum memperkuat kolaborasi, meningkatkan profesionalisme pengelolaan, dan mempercepat transformasi koperasi agar semakin berdaya saing. Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Maluku Utara diikuti unsur pemerintah daerah, pengurus koperasi, pelaku UMKM, serta berbagai pemangku kepentingan yang berkomitmen memperkuat ekonomi daerah melalui koperasi. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Saudara, tawarkan konsep terbuka yang praktis, kedai kopi jalanan mulai menjamur di kawasan Ngaralamo, Ternate. Berikut reporter Hikmah melaporkan.
11: Tren minum kopi di Kota Ternate semakin berkembang dengan kehadirannya kedai kopi yang beroperasi di kawasan lapangan Ngaralamo, Swasio. Menggunakan konsep lapak terbuka, kedai ini mulai menjadi perhatian warga sebagai tempat bersantai yang praktis di malam hari. Salah satu pemilik kedai kopi, Dirgantara, mengungkapkan bahwa usaha baru berjalan sekitar 1 minggu setelah melihat potensi dari pelaku UMKM lain yang sudah lebih dulu membuka lapak di kawasan tersebut. Untuk waktu operasional, kedai ini melayani pembeli sejak sore hingga dini hari. Terkait aspek legalitas dan pengelolaan fasilitas, Dirgantara menjelaskan bahwa para pedagang di kawasan tersebut beroperasi di bawah naungan pengelolaan Ngaralamo dan pihak Kelurahan Swasio. Terkait omset, ia menjelaskan bahwa pendapatan kedainya fluktuatif dan sangat bergantung pada jumlah pengunjung serta faktor cuaca.
12: Kalau ini hari yang biasa dari Senin sampai Sabtu, itu bukanya dari jam 5 sampai jam 2 malam. Kalau malam minggu kan kita bukanya dari jam 6 sampai jam 3 atau jam 4. Tergantung lagi yang masalah kan, kalau yang duduk-duduk kan kebanyakan habis minum dia masih duduk. Nah, mungkin kan kita kayak usir atau gimana. Kira standarnya sih ada buah 500 sampai 500 ke atas. Tergantung pengunjung.
11: Di sisi konsumen, salah satu pengunjung, Fitri, mengaku tertarik membeli kopi di tempat ini karena proses pelayanan yang dinilai lebih praktis dibandingkan dengan kafe konvensional. Sebagai pecinta kopi, ia menilai kehadiran UMKM kopi jalanan seperti ini sangat memenuhi kebutuhan ruang sosial bagi generasi muda di Ternate.
13: Aku juga pecinta kopi di kafe, cuman awal mula beli di sini tuh karena kayak mereka tuh lebih praktis di jalan kan. Kita biasanya kalau di kafe kan kita masih parkir motor, masuk ke dalam, terus pesan lagi. Tapi kalau di sini tuh biasanya kita bisa langsung untuk beli.
11: Meskipun demikian, Fitri memberikan masukan agar kualitas biji kopi yang digunakan dapat terus ditingkatkan. Ia juga berharap pihak pengelola dapat menyediakan tempat pelindung yang lebih baik agar aktivitas kedai dan kenyamanan pengunjung tidak terganggu saat hujan turun. Reporter Hikmah melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakirannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate bersama Prakirawan Dewi. Silakan informasinya.
14: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya Dewi bertugas sebagai perakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Babullah Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara untuk hari Selasa 14 Juli 2026. Untuk kondisi di wilayah Maluku Utara secara umum pada malam hari cerah berawan dengan potensi terjadi hujan ringan hingga sedang di wilayah Jelolo, Sasisi, Ibu, Loloda, Magabuli, dan sekitarnya. Untuk dini hari umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk arah angin bervariasi dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 45 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembaban udara relatif antara 87 hingga 100%. Untuk perkiraan cuaca esok hari diperkirakan secara umum cerah hingga cerah berawan pada pagi hingga malam hari. Untuk waspadai berpotensi terjadi gelombang tinggi signifikan mencapai 2 meter di wilayah perairan Morotai, Laut Halmahera, perairan Loda, Halmahera Barat bagian utara, Perairan Ternate Batang Dua Bitung, Perairan GP, dan Timur Halmahera. Untuk perakiran tinggi gelombang signifikan, perairan Maluku Utara umumnya berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Safira Safitri bersama Teni Motase Bung Hasnur. Dengan editor Syakir Salendur Diri, terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pendengar, setelah kita ikuti warta berita sore, selanjutnya untuk menanti azan maghrib pada pukul 18.44 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran dengan surat At-Tahrim yang dibawakan oleh Haji Mu'ammar.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan maghrib pada pukul 18.44 waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat.
1: Allahu Akbar, Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rongga dada, manusia membawa berhala yang terkadang hatinya sujud dan rukuk pada berhala tersebut. Berhala tersebut adalah hawa nafsunya. Hal demikian merupakan nasihat daripada Abdul Aziz At-Tarifi. Kandungan nasihat Abdul Aziz At-Tarifi tersebut sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah 'ala ilmi wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawah. فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya saat berdasarkan ilmunya? Al-Quran Surat Al-Jasiyah ayat 23. Hikmah Quran yang dapat dipetik daripada nasihat Abdul Aziz At-Tarifi yaitu, jika seseorang lebih mengutamakan hawa nafsu yang merusak dirinya dibandingkan mengikuti hukum Allah, maka karunia dan bimbingan Allah akan terhapus darinya. Orang seperti ini adalah orang yang hanya akan diperintahkan oleh hawa nafsunya. Ia akan mengerjakan apa saja yang dipandang baik oleh hawa nafsunya dan meninggalkan apa yang dipandang buruk oleh hawa nafsunya. Maka dari itu, kita harus memohon petunjuk Allah agar dijauhkan dari kejahatan dan kesesatan karena mengikuti hawa nafsu. Sebab hawa nafsu hanya mengajak kepada kejahatan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la amma ratum bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Al-Quran Surat Yusuf ayat ke-53. Semoga daripada nasihat Abdul Aziz At-Tarifi yang disebutkan tadi bisa mengesankan ke dalam hati-hati kita dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua si pemilik sepatu keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Subhan

Masih dipancar luaskan dari gedung lantai 1 RRI Ternate, Jalan Sultan Hairun 02. Anda masih mendengarkan siaran Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat malam, tabiasa bajo sahabat budaya. Torang baku dapat lagi di Kiraha Malam untuk edisi hari ini, Selasa 14 Juli 2026, bersama Dekan Tasnim malam hari ini, sahabat budaya, sampai nanti di jam 12 malam. Tentunya seperti biasa, program Kiraha Malam terhadirkan untuk wanita semua. Ya, dan pastinya malam ini ya, lagu-lagu spesial, ragam informasi,

yang hadirkan untuk Dora Samua malam ini. Dan sahabat budaya Ngoni Samua, utamanya kaum muslimin dan muslimat di seluruh kota Ternate dan sekitarnya yang telah menunaikan ibadah sholat maghrib, semoga amal ibadah sholat maghrib yang dikerjakan malam hari ini mendapat keberkahan serta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat budaya, semoga Ngoni Samua malam ini juga sehat-sehat yang lagi badengar di 95,1 FM ya, ataupun di aplikasi RRI Digital, atau Ngoni yang lagi badengar di live streamingnya Pro 4 RRI Ternate. Satu lagu spesial terhadirkan untuk Ngoni Samua sahabat budaya dari Tayo Umar, dan nantinya terakan kembali hadirkan ragam informasi. Tetap bersama kami di Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.

Air kaca merupakan sungai bawah tanah yang muncul di permukaan tanah. Disebut air kaca karena mata airnya sangat bening. Bila sebuah jarum dicatukan, maka kita bisa melihat jarum tersebut di dalam air. Air kaca juga terdapat di Pulau Morotai. Sumber air kaca mengalir ke Pantai Transmeter yang jaraknya sekitar 100 meter dari lokasi air kaca. Sebagian besar warga Pulau Morotai secara turun-temurun meyakini air kaca ada penunggunya yang gaib. Warga mengatakan ada satu wanita dan satunya laki-laki, namun mereka tidak mengganggu. Air kaca juga dipercayai membawa berkah. Warga percaya jika ada yang tidak punya keturunan bisa mengambil airnya untuk diminum. Selain itu, dapat mengobati berbagai penyakit tergantung bagaimana Anda punya niat untuk memintanya. Jika ingin permintaannya lebih besar, maka harus bersemedi terlebih dahulu. Itulah mistis air kaca yang masih dipercaya hingga saat ini. Air kaca Pulau Morotai pada masa Perang Dunia Kedua sebagai sumber mata air yang vital bagi pasukan Amerika Serikat. Mata air ini sering digunakan Jenderal MacArthur untuk mandi. Dan konon, ketika MacArthur mandi di tempat ini, dapat melihat ramalan dalam berperang nanti. Saat ini air kaca telah menjadi salah satu tempat wisata yang dapat Anda temukan di Pulau Morotai. Tertarik dengan sejarahnya? Mari beronda di Pulau Morotai.

Syukur Dofu Doran terus bersama dengan perempat Ternate Suara Budaya Kiraha. Sahabat Budaya Kuartir Daerah, Gerakan Pramuka Maluku Utara memastikan persiapan kontingen Jambore Nasional 2026 terdiri dari Kuarcap Pramuka 10 Kabupaten Kota sudah memasuki persiapan akhir. Seluruh kontingen telah melakukan penguatan kepada peserta baik administrasi serta kebutuhan teknis lainnya sehingga seluruh tahapan berjalan dengan lancar. Di mana Ketua Kuarda Gerakan Pramuka Maluku Utara Haji Muhammad Abu Sama menyatakan persiapan keberangkatan kontingen Maluku Utara menuju Jambore Nasional 2026 memasuki tahap akhir. Kuarda Malut kini fokus pada penyelesaian pembayaran tiket kapal laut sebagai persiapan akhir sebelum keberangkatan menuju Jambore Nasional pada 6 Agustus 2026 menggunakan KM Ngapulu. Sahabat Budaya, sebelum berangkat, seluruh peserta akan masuk karantina di Asrama Haji Transit Ngade Ternate, di mana kontingen Kuarda Maluku Utara yang akan mengikuti Jamnas berjumlah 586 orang anggota pramuka ini terdiri dari peserta pimpinan kontingen cabang, tim teknis cabang, pembina pendamping, ditambah kontingen daerah dan tim teknis ya. Persiapan sudah mencapai 80%, seluruh persyaratan administrasi yang menjadi ketentuan panitia pusat telah diselesaikan. Selain mengikuti rapat koordinasi secara daring bersama panitia nasional, Kuarda Maluku Utara dijadwalkan pertemuan virtual dengan seluruh kuarcap di kabupaten dan kota untuk memantapkan kesiapan menjelang pelaksanaan Jambore Nasional pada 14 Agustus 2026. Ini bertepatan dengan peringatan Hari Pramuka, Sahabat Budaya. Sebelum bertolak menuju Jakarta, Kuarda Maluku Utara akan melakukan pelepasan kontingen pada 5 Agustus 2026 di Asrama Haji Transit Ngade. Pelepasan direncanakan dilakukan oleh Gubernur Sherly Juanda atau Wakil Gubernur Haji Sarbin Sehe, Sahabat Budaya. Ya, turun beralih di informasi lain, Sahabat Budaya, di mana Dinas Pendidikan Kota Ternate memastikan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS bagi murid baru tahun ajaran 2026-2027 berlangsung dengan konsep MPLS ramah, di mana konsep ini diterapkan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, inklusif, serta bebas dari perundungan atau bullying dan segala bentuk kekerasan, Sahabat Budaya. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate Ridwan Ali mengatakan pihaknya telah menyiapkan langkah-langkah pengawasan sejak awal untuk pelaksanaan MPLS, Sahabat Budaya. Dan seluruh bidang dan seksi di lingkungan Dinas Pendidikan diterjunkan ke sekolah-sekolah untuk memantau secara langsung jalannya kegiatan. Sahabat Budaya, menurutnya konsep MPLS ramah bertujuan memberikan rasa aman dan nyaman kepada murid baru sehingga mereka dapat mengenali lingkungan sekolah tanpa tekanan maupun tindakan yang mengganggu. Sahabat Budaya, selain itu mereka juga melakukan pengawasan selama kegiatan berlangsung ya, di mana Dinas Pendidikan Kota Ternate juga telah melakukan sosialisasi kepada seluruh sekolah jauh sebelum MPLS dimulai. Sosialisasi tersebut menekankan pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas dari segala bentuk kekerasan ya, baik antar siswa maupun yang melibatkan tenaga pendidik. Dan Sahabat Budaya, melalui pengawasan yang intensif dan sosialisasi yang berkelanjutan ya, pelaksanaan MPLS ramah ini harapannya dapat menjadi momentum membangun budaya sekolah yang lebih humanis, inklusif, serta menjunjung tinggi perlindungan terhadap hak-hak peserta didik. Dan terpenting lainnya, Sahabat Budaya, bullying tidak ada lagi ya di sekolah gitu, Sahabat Budaya, dalam bentuk kekerasan apapun ya, biar sekolah itu sebagai tempat yang menambah ilmu ya, tempat belajar yang nyaman dan aman bagi anak. Baik, kita akan kembali dengan rangkaian informasi lainnya, tetap bersama kami di Perempat Ternate Suara Budaya Kiraha.

0: datang.
1: Datang ini kita yang buat sore pada ramal.
2: Nah,
0: itu dia.
3: Hapolas adalah tradisi selamatan kematian oleh masyarakat suku Makian di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Dalam bahasa Makian, Hapolas mengandung arti bayar atau membayar. Tradisi Hapolas merupakan kebiasaan membayar atau memberikan sejumlah uang pada saat meninggalnya salah satu warga masyarakat suku Makian dan bertujuan untuk meringankan beban keluarga yang berduka. Membayar atau upahan yang dimaksud adalah memberikan sesuatu berupa uang atau barang kepada keluarga yang berduka untuk meringankan beban biaya yang digunakan selama pelaksanaan selamatan kematian atau tahlilan kematian yang bernilai sedekah. Tradisi selamatan kematian ini dilakukan dengan cara membacakan tahlilan pada setiap malam, yakni malam ke-1, 3, 5, 7, 9, dan 10 merupakan puncak Hapolas. Hapolas juga menjadi pasar alternatif yang ramai dengan berbagai macam kebutuhan pokok seperti pakaian, rempah-rempah, dan hasil kebun dan laut. Para penjual yang berpartisipasi dalam Hapolas berasal dari desa setempat dan desa-desa yang berada di sepanjang pesisir Pulau Makian. Di sisi lain, melalui tradisi Hapolas ini pula, wadah silaturahmi terjalin sekaligus menjadi media saling mengenal anak keturunan sesama anggota keluarga yang mungkin sekian tahun terpisah. Tradisi Hapolas yang telah berlangsung selama ratusan tahun di kalangan suku Makian Ngofakiaha ini menjadi bukti kekuatan tradisi dan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat. Hapolas memberikan makna filosofi hidup yang terkenal di kalangan orang Makian, yaitu tantup maka tanoan, tamhonas maka lelehan.

Syukur Dofu, dorang masih setia bersama dengan Pro 4 Ternate Suara Budaya Kiraha. Toraso hadirkan lagu dari Leo Koling ke Batajuanga, spesial untuk dorang semua yang masih setia mendengarkan siaran Pro 4 Ternate ya. Sahabat budaya, pemerintah Provinsi Maluku Utara resmi menghentikan sementara atau moratorium penerimaan mutasi antara instansi maupun mutasi pindah masuk aparatur sipil negara ASN ke lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara. Kebijakan tersebut mulai berlaku sejak 1 Juli 2026 dan akan diberlakukan hingga batas waktu yang belum ditentukan. Ya, di mana pelaksana tugas PLT Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Maluku Utara Julkifli Bian membenarkan adanya surat edaran yang ditandatangani Gubernur Maluku Utara Serly Joanda. Ini terkait penghentian sementara mutasi masuk ASN. Ya, sahabat budaya, kebijakan ini tertuan dalam surat edaran Gubernur Maluku Utara tentang penghentian sementara moratorium penerimaan mutasi antara instansi atau mutasi pindah masuk di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara. Edaran ini juga ditujukan kepada para pejabat pembina kepegawaian kabupaten kota se-Provinsi Maluku Utara. Dalam edaran tersebut dijelaskan, moratorium diterapkan sebagai bagian dari implementasi ketentuan mengenai manajemen ASN sekaligus penyesuaian kebijakan pengelolaan belanja pegawai daerah. Ya, sahabat budaya, salah satu alasan utama pemberlakuan moratorium ini adalah untuk menindaklanjuti ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah HKPD yang mengatur alokasi belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru maksimal sebesar 30% dari total belanja APBD gitu ya. Saat ini porsi belanja pegawai pemerintah Provinsi Maluku Utara disebut telah melampaui ambang batas sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Selain itu, moratorium juga bertujuan memberi ruang bagi pemerintah daerah melakukan penataan organisasi melalui penyusunan kembali analis jabatan dan analisis beban kerja ABK pada seluruh organisasi perangkat daerah. Meski demikian, kebijakan tersebut tidak berlaku untuk seluruh ASN, di mana pemerintah Provinsi Maluku Utara tetap memberikan pengecualian bagi ASN yang telah memperoleh persetujuan atau rekomendasi mutasi dari gubernur sebelum tanggal 1 Juli 2026. ASN yang mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama melalui mekanisme seleksi terbuka atau mobile talent serta CPNS lulusan IPDN yang penempatannya ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Dan sahabat budaya, melalui surat edaran ini, seluruh pejabat pembina kepegawaian pemerintah kabupaten dan kota di Maluku Utara diminta menyesuaikan proses administrasi terkait usulan mutasi pindah masuk ke lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara selama masa moratorium berlangsung. Ya, torang hadirkan lagi informasi lainnya, sahabat budaya, di mana upaya membangun generasi muda yang berkarakter dan bebas dari penyalahgunaan narkoba terus dilakukan oleh Polres Pulau Morotai melalui peran aktif Babinkamtibmas di tengah masyarakat. Salah satunya diwujudkan dengan pemberian edukasi kepada peserta didik di SMK Negeri 2 Buho Buho dalam kegiatan masa pengendalian lingkungan sekolah pada Senin 13 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula SMK Negeri 2 Buho Buho, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai, menghadirkan Babinkamtibmas Desa Buho Buho, Aibda Elmos Pagaya sebagai narasumber. Turut hadir Kepala Sekolah, Dewan Guru serta para siswa baru tahun ajaran 2026-2027 mengusung tema pembentukan karakter dan pencegahan nafsa di lingkungan sekolah. Kegiatan ini menjadi bagian dari sinergi Polri dan dunia pendidikan dalam membentuk pelajar yang disiplin, bertanggung jawab serta memiliki kesadaran hukum sejak dini. Sahabat budaya, dalam penyampaian materinya, Aibda Elmos Pagaya mengajak para siswa untuk menjadikan disiplin, kejujuran, tanggung jawab
dan sikap saling menghormati sebagai bekal dalam menjalani kehidupan di lingkungan sekolah maupun di tengah masyarakat. Ia juga mengingatkan pentingnya menjauhi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif atau nabza yang dapat merusak kesehatan, menghambat masa depan hingga berujung pada konsekuensi hukum. Selain itu, para peserta dibekali pemahaman mengenai pentingnya memilih lingkungan pergaulan yang positif, menggunakan media sosial secara bijak, menghindari tindakan perundungan atau bullying, serta menjaga nama baik diri, keluarga dan sekolah dalam setiap aktivitas. Kasat Bimas Polres Pulau Morotai AKP Ansar Abbas menyatakan bahwa penyuluhan di lingkungan pendidikan merupakan langkah preventif Polri untuk mencegah kenakalan remaja sekaligus memperkuat karakter generasi muda agar tumbuh menjadi pribadi yang berintegritas, taat aturan dan menjauhi penyalahgunaan narkoba. Dan sahabat budaya, melalui kegiatan ini juga diharapkan ya para siswa mampu menerapkan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga mematuhi tata tertib sekolah, menghormati guru dan orang tua, serta menjadi pelopor dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman dan bebas dari penyalahgunaan nafsa. Sahabat budaya, Polres Pulau Morotai akan terus mempererat kolaborasi dengan lembaga pendidikan melalui berbagai program pembinaan dan edukasi sebagai bagian dari komitmen mencetak generasi muda yang berkualitas, berprestasi dan juga berakhlak mulia. Ya, sahabat budaya, informasinya Tora lansir dari rri.co.id dan Toran juga perlu informasikan untuk Anda, utamanya kaum muslimin dan muslimat di seluruh Kota Ternate dan sekitarnya, untuk kumandang azan Isya wilayah Kota Ternate akan dikumandangkan pada pukul 19.58 menit waktu Indonesia Timur. Ya, sahabat budaya, terhadirkan lagu-lagu kasidah daerah Maluku Utara berikut ini.

Tepat pukul 19.58 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kita ikuti kemandang ajan Isya wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat Isya.

juga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu

ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah. Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat Perompak semuanya. Alhamdulillah untuk malam hari ini bercerita seputar Islam bisa menyapa sahabat Perompak kembali.
1: Al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu karena disebabkan oleh ulah dan tangan-tangan manusia.
2: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idatil hasana wajadiluhum billati hiya ahsan. Kalau kita dapatkan orang seperti itu, Al-Quran mengajarkan kepada kita,
1: kalau sudah ada rahmat itu tidak akan kita saling menipu antara satu dengan yang lain.
2: Iman kita kuat, ketakwaan kita kuat, di mana saja kita berada kita akan selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Bercerita seputar Islam setiap Kamis mulai pukul 20 waktu Indonesia Timur di

Cinta terasa sampai dari ala alam Julkarnain sahabat budaya. Pernahkah ngoni pecinta itu terasa sampai atau kesannya cinta bertepuk sebelah tangan ya, tidak sampai ke orang yang kita cinta. Pasti ada gitu sahabat budaya, dan ini menjadi salah satu pelajaran ya sahabat budaya, bahwa cinta yang terasa sampai itu sangat sakit gitu ya. Tapi apapun itu, semua pelajaran yang kita punya ya dijadikan sebagai motivasi untuk bisa kembali bangkit dalam keterpurukan ketika cinta terasa sampai. Karena cinta itu semua orang berhak memiliki sahabat budaya. Kalau cintanya tersampai, cari yang lain saja gitu ya sahabat budaya. Semoga dapat yang lebih baik dari sebelumnya. Baik. Dan lagu ini adalah lagu Alam Julkarnain yang sempat dirilis juga ya sahabat budaya, dan ada launchingnya ya sahabat budaya di beberapa bulan kemarin. Dan seorang Alam Julkarnain ini adalah penyanyi yang berasal dari kota Ternate dan juga bekerja di RRI Ternate sebagai seorang penyiar di Pro2 Ternate. Luar biasa ya sahabat budaya, RRI punya penyiar dan juga seorang penyanyi ya. Kalau di RRI itu bukan cuma Alam saja sahabat budaya, tapi juga ada Zilan ya, yang kalau dengar lagu lagunya Surga Kecilku ya, Surga Kecilku itu punya Zilan yang sering orang putarkan. Ya, dan Zilan juga bergabung dalam grup band yang ada di kota Ternate. Luar biasa ya. Baik, dan torang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya ya bagi anda kaum muslimin dan muslimat di kota Ternate dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang dikerjakan malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan keberkahan dan keistiqomahan dalam setiap ibadah. Amin ya rabbal alamin. Satu informasi tor hadirkan untuk anda sahabat budaya. Di mana terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor sekaligus penganiayaan di wilayah Halmahera Utara akhirnya diringkus tim Resmob Satreskrim Polres Halmahera Utara. Pelaku berinisial RM alias Rival, 23 tahun, diringkus saat berada di depan toko favorit Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo. Penangkapan terhadap terduga pelaku ini dipimpin langsung oleh Kanit Resmob Satreskrim Polres Halmahera Utara, Aibda Musmulyadi. Sekira ini pukul 16.30 menit waktu Indonesia Timur ya, pada hari Minggu 12 Juli 2026, setelah mendapat informasi dari masyarakat terkait keberadaan terduga pelaku. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan secara maraton, pelaku mengakui ada 3 unit sepeda motor yang sudah dicuri dan salah satunya sudah berhasil dijual ke warga Desa Mawia, Kecamatan Tobelo. Setelah melakukan pengembangan dari pengakuan terduga pelaku, anggota juga menemukan informasi lain terkait dengan kendaraan yang sempat dijual terduga pelaku di kecamatan tersebut. Alhasil, dari hasil pengembangan itu, anggota berhasil mengamankan sedikitnya 6 unit sepeda motor yang sudah dijual untuk dijadikan barang bukti dalam tahap selanjutnya. Dari pengungkapan tersebut, anggota berhasil mengamankan 5 unit sepeda motor yang dicuri terduga pelaku dengan rincian 1 unit motor Yamaha Mio M3 warna merah, 1 unit Honda Beat warna hitam, 1 unit Honda Blade warna hitam, dan 1 unit Honda Scoopy warna hitam, serta 2 unit Honda Revo warna hitam, stiker biru dan abu-abu. Di mana Kapolres Halmahera Utara AKBP R. Kalison ya sahabat budaya membenarkan adanya pengungkapan terduga pelaku pencurian kendaraan dan penganiayaan di wilayah Halmahera Utara. Kapolres mengakui pengungkapan ini dilakukan setelah menerima laporan polisi yang masuk di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Halmahera Utara dan dilakukan penyelidikan oleh tim Resmob. Saat ini terduga pelaku beserta barang bukti 6 unit kendaraan bermotor sudah diamankan di Mako Polres
Halmahera Utara untuk diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

0: Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.
1: Sio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: depannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: Pro 4 Ternate, suara budaya Kierahan.

Sejalan-jalan dari Rama Arif mengantarkan Toran di pukul 20:46 waktu Indonesia Timur ya. Dan Toran masih hadirkan lagu-lagu spesial malam hari ini untuk menemani aktivitas sahabat budaya dan juga waktu bersantai bersama dengan keluarga di rumah. Satu informasi Toran hadirkan untuk Dora semua sahabat budaya, sejumlah pihak pada Dinas Ketenagakerjaan di Senaker Halmahera Timur akan diperiksa kepolisian, di mana pemeriksaan tersebut untuk mendalami laporan dugaan pelanggaran hak ketenagakerjaan yang diduga dilakukan oleh PT Cina Railway Engineering Indonesia PT Kray, sebelumnya perusahaan yang beroperasi di Desa Mabapura, Kecamatan Maba, Kabupaten Halmahera Timur ini diduga tidak membayar upah pekerja sesuai ketentuan upah minimum provinsi UMP serta mengabaikan kewajiban pemberian jaminan sosial dan hak cuti karyawan. Kasat Reskrim Polres Halmahera Timur AKP Muhammad Rizky Ansori Nur Samsu mengatakan dalam tahap penyelidikan penyidik akan melayangkan undangan klarifikasi ke pihak Disnaker untuk mendalami masalah ini. Kasat mengakui dalam tahap penyelidikan yang dilakukan sebelumnya tim telah memintai keterangan sejumlah pihak, bahkan untuk undangan klarifikasi kepada pihak manajemen khususnya HRD PT Kray sudah dilayangkan, hanya saja yang bersangkutan belum bisa hadir karena sedang cuti. Sebelumnya pihak manajemen melalui Human Resource Development HRD Saiful Anwar mengakui sistem pengupahan perusahaan tidak mengacu pada ketentuan UMP yang menyebut gaji karyawan khususnya operator berkisar antara 8 juta hingga 11 juta per bulan, namun tanpa gaji pokok tetap. Meski nominal tersebut dinilai cukup besar, sistem pengupahan berbasis jam kerja tanpa standar upah minimum tetap dinilai berpotensi melanggar aturan ketenagakerjaan.

4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Opa. Opa ini tiap kali panggil nenek selalu dengan panggilan darling, sayang, honey. Darling udah makan? Sayang, kopinya mana? Honey mau ikut? Opa ini pak.

0: romantis sekali. Apa sih rahasianya, Opa?
1: Yang kuat-kuat, Cuk. Sini-sini, Opa kasih tahu. Jangan bilang-bilang sama nenek ya.
0: Memangnya kenapa, Opa?
1: Opa sih lupa, Oma pung nama.
2: Yohasi Wonopli Mekobabso 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga, di ngoni pe hati. Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan yang tak terlupakan.

Bakungelo adalah makanan khas dari suku Makian dan Kayowa di Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Bakungelo terbuat dari ubi kayu atau singkong yang dikupas kulitnya, dibersihkan, diambil isinya, diparut, diperas, ditumbuk, diayak, hingga menjadi tepung. Kemudian dimasukkan ke dalam cetakan yang terbuat dari tanah liat. Dalam istilah lokal disebut forna. Kemudian dibakar di atas api sekitar 20 hingga 30 menit. Selanjutnya dijemur di bawah sinar matahari sampai kering membentuk lempengan persegi panjang yang dinamakan baku ngelo.

0: Jangan, Ri. Saya belum siap.
1: Kita di pantai ini. Gak banyak orang juga. Buka dah.
0: Gak mau.
2: Ya udah.
0: Ri, kenapa dibuka?
1: Kan pemerintah udah ngasih izin. Kalau di tempat umum atau di luar ruangan, kita sudah boleh buka masker. Kecuali di dalam ruangan terus banyak orang. Disarankan maskernya tetap dipakai. Biar aman dari virus yang lainnya juga. Betul kan?
0: Iya sih.
1: Makanya buka aja. Katanya mau mandi.
0: Tapi saya belum siap.
1: Apa sih? Cuma buka masker aja. Pakai acara belum siap.
0: Jerawat saya belum siap. Tuh, lihat.
1: Iya, astagfirullahaladzim.

final Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara, Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
1: Eh, jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
0: Nah, itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
1: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
0: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

95,1 FM Pro 4 Ternate.

0: Selamat malam, tapi ya Sobat Jo, sahabat budaya. Torang baku dapat lagi di acara kesayangan torang bersama Sagu Santai Deng Lagu. Malam hari ini Selasa 14 Juli 2026 bersama dengan Tasnim sampai nanti di jam 11 malam. Ya, sahabat budaya, selamat bergabung yang baru saja bergabung, dan semoga malam hari ini Ngoni Sambo yang lagi badengar selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, langsung saja sahabat budaya yang mau bergabung, deringkan teleponnya 3126518, 08215-26-6695, di WhatsApp 0853-9853-3951 ya. Baik, toran terima yang bergabung malam ini, ada siapa dan di mana? Halo Sagu.
1: Halo Sagu, santri dengan lagu. Assalamualaikum Bung Tasnim.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Abdurrahim di Kutai Kartanegara, sehat ya di sana?
1: Iya, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Cuacanya bagaimana di sana?
1: Cuaca di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sudah beberapa hari ini tidak ada hujan.
0: Panas ya berarti di sana ya?
1: Iya, panas kalau pada siang hari.
0: Oke, siap. Kalau malam ini mau dengar lagu apa, Bung Abdurrahim?
1: Lagu Bugis.
0: Lagu Bugis, judulnya apa nih?
1: Sulawesi Manca di Sambi.
0: Sulawesi
1: Manca di Sambi.
0: Mancaji
1: Sambi.
0: Mancaji Sambi.
1: Sambi.
0: Sambi.
1: Ana penyanyinya.
0: Sambi. Ana.
1: Lagu Bugis, siap Ana.
0: Oke, siap. Salam-salam dulu, silakan.
1: Ya, salam-salam ya kepada teman-teman pendengar RRI Perempat Ternate. Antara lainnya ada Pak Widi di Tokyo, Jepang. Ada Kuai di Pinca Jaya, Wijaya, Tidore. Pak Yasin di Mangga Dua, Mama Indah di Akegale. Kemudian ada Pak Junedi di Ambon, ada Pak Andi di Batam, Pak Andi Cakrawinata di Jambi, Pak Andi Alvarez di Batam, ada Purnama Sari di Pantai Bahari, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, ada Mbak Sari di Banjarmasin, Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan. Berikutnya ada Ibu Farida di Ampan, Sulawesi Tengah, Pak Nasr di Parigimoto, Sulawesi Tengah, dan semua teman-teman pendengar RRI Pempat Ternate dimanapun berada. Saya sapa semuanya tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Pertanda waktu yang diberikan buat Tasnim. Diri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dengan Bung Abdurrahim di Kutai Kartanegara. Baik, sahabat budaya, torang masih terima yang mau bergabung, silakan diringkan di 3126518, 08219526695, di WhatsApp juga sahabat budaya 08539853951 ya. Torang tunggu sampai nanti di jam 11 malam. Oke, siap. Lagu ini ada Vicky Salamor ya, featuring dengan Wis Bakar, Lengket. Oke, semoga kalian juga bisa lengket ya di acara Sagu malam ini. Biar torang tidak terpisahkan ya sampai nanti di jam 11 malam. Ya, dan selamat beraktivitas sahabat budaya malam hari ini ya, ataupun Goni yang lagi menikmati waktu bersantai bersama dengan orang-orang terkasih malam ini, semoga selalu diberikan kesehatan ya, diberikan kebahagiaan dan keharmonisan dalam keluarganya. Amin. Ya, dan cuaca hari ini memang cerah sahabat budaya ya, di wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Dan kecerahan ini semoga terpancar selalu ya di wajah-wajah cerianya sahabat budaya. Ya, dan jangan lupa saksikan laga semifinal ya antara Spanyol melawan Prancis ya sahabat budaya, disiarkan juga di Pro 1 RRI Ternate ya, dan disiarkan di Pro 1 seluruh Indonesia. Torrent juga akan selalu update ya untuk informasi terkait dengan Piala Dunia sahabat budaya. Dan nanti juga di hari Kamis ada Argentina melawan dengan Inggris ya. Pastinya sahabat budaya juga sudah punya tim-tim favoritnya ya, dan bersyukur ya tim favoritnya yang sudah masuk di semifinal dan yang belum beruntung ya dicoba lagi di tahun 2030 sahabat budaya. Baiklah, Toram masih terima untuk Dora semua yang mau bergabung di Sagu Santai dan Lagu. Silakan diringkan teleponnya 3126518 di 0821952666695 sahabat budaya. Di WhatsApp juga boleh 0853985339351 ya, sampai nanti di jam 11 malam. Dan lagu requestan dari lagu requestan dari Bung Abdurrahim di Kutai Kartanegara, ada Sulawesi Mangcaji Sabi ya, ini penyanyinya ada Ogi featuring dengan Anna. Ini lagu Bugis slow rock ya. Oke, dan lagu ini juga romantis katanya. Baiklah, Toran dengarkan dulu bersama sahabat budaya lagu Sulawesi Mangcaji Sabi ya, ciptaan dari Adi Suara. Penyanyinya ada Oki featuring dengan Ana sahabat budaya. Semoga lagu ini juga bisa menghibur ya Dora semua di malam hari ini. Dan Torang akan kembali di Sagu Santai Deng Lagu sesaat lagi. Tetap bersama kami di Sagu Santai Deng Lagu.

0: Ya, sahabat budaya Sulawesi Mancaci Sabi dari Ogi featuring dengan Ana, requestan lagu dari Bung Abdurrahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sahabat budaya. Dan masih terima dorang semua yang mau bergabung, silakan diringkan lagi 3126518 0821952666 di WhatsApp juga boleh, sahabat budaya. 0853 9853 3951 ya. Lagu-lagu yang Woni request, sahabat budaya, pasti lagu-lagu yang asik ya. Dan tentunya mau salam-salam juga boleh buat Ngoni pe orang-orang tercintanya, kerabat, sanak saudara, apalagi ya, orang-orang terkasihnya, kemudian sahabat ya, itu boleh, sahabat budaya. Apalagi yang saat ini dorang lagi di perantauan ataupun yang lagi di luar rumah gitu ya. Ya, dan pastinya malam ini sampai nanti di jam 11 malam ya. Jadi gunakan kesempatan yang ada, jangan sampai nanti so mau selesai baru bergabung ya, sahabat budaya. Jadi awal-awal bergabung sudah biar dapat lagu, dapat kesempatan ya, sahabat budaya. Karena durasi kita juga hanya 1 jam ya, sahabat budaya, di jam 11 sudah selesai. Baiklah, torang hadirkan satu lagu spesial, lagu yang tadi torang so hadirkan, lagu dari Bugis, sahabat budaya. Dan ini lagu yang pasti dorang suka juga, karena lagu ini juga lagu legend ya, sahabat budaya. Biar bisa membangkit atau membuat sahabat budaya juga bisa mengingat kembali momen-momen di mana lagu ini yang menjadi salah satu lagu yang favorit mungkin ya. Baik, sudah ada yang bergabung di line WhatsApp, torang coba terima ya. Apakah sudah bisa terhubung di WhatsApp atau belum? Ya, Mas Andi di Batam, Bang Andi, halo. Halo. Sagu. Halo, halo. Halo. Apakah terdengar suaraku atau suara Bang Andi ya? Halo, ya. Oh, terputus, sahabat budaya, ternyata belum bisa keluar di udara ya. Baiklah, dicoba di lain telepon ya, sahabat budaya, di GSM ataupun bisa WhatsApp ya. Ketik di chatnya Perempat RRI Ternate. Baik, sebelumnya torang dengarkan Suci Dalam Debu dari Iklim, sahabat budaya. Oke, karena sudah ada yang menelpon ya. Torang terima dulu yang mau bergabung, sahabat budaya. Halo, Sagu.
1: Halo, Sagu. Santai dengan lagu.
0: Santai dengan lagu, Bang Andi.
1: Iya, kayaknya di WhatsApp ada gangguan tuh, Bang.
0: Iya, makanya tidak bisa keluar di udara. Karena saya juga belum cek ya, ternyata ada gangguan ya. Nanti Dika juga bisa beralih ke GSM ya, Dika ya. Karena di WhatsApp juga tidak bisa terhubung di udara. Bang Andi, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, belum ada.
0: Kenapa?
1: Belum sehat.
0: Ya, alhamdulillah sehat di sini. Lagi di Batam atau ya, di luar Batam?
1: Di Batam.
0: Oke, lagi ya, di Batam. Baik. Ya. Cuaca di Batam panas kah? Hujan?
1: Panas.
0: Ya, sama ya, berarti ya, kayak di Ternate dan sekitarnya nih masih ya, panas.
1: Ada hujan ya.
0: Mm-mm. Jadi kalau musim panas, ini sepertinya musim panas ya. Jadi kita juga ya, harus hati-hati, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Karena ada beberapa titik juga terjadi kebakaran ya. Tadi siang juga di Ternate, kemudian malam ini juga ada di Morotai kita terjadi kebakaran.
1: Oh, gitu ya.
0: Siap. Ya, gitu, Bang Andi, ya, mau dengar ya, lagu apa?
1: Lagu Makassar, Tenaruana.
0: Oh, Tenaruana. Oke. Okay. Iya. Baiklah, penyanyinya siapa tadi? Lupa ya penyanyi.
1: Anci Larici.
0: Anci Larici. Oke, kita coba iya, cari.
1: Penciptanya itu, penciptanya.
0: Oke, Tenaruana. Berarti paket komplit ya. Tenaruana, tidak ada duanya. Mantap ya. Oke, tapi sebelumnya Bang Andi, jagoannya masuk semifinal atau tidak nih Piala Dunia?
1: Iya, saya Prancis, Wan.
0: Oh. Ternyata masuk juga ya. Oke, berarti sebentar ini ada senam jantung ya.
1: Iya, di sini jam 2 nanti itu jam 2.
0: Oh, di sana jam 2, kita di sini jam 4 ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kita ini tak tidurnya udah.
0: Iya, betul. Tapi kita biasanya kalau di Ternate ini nontonnya di Benteng Orange yang sempat masuk di fotonya sempat masuk di IG-nya FIFA. Okay. Keren ya, Indonesia yang ada yang masuknya Ternate.
1: Kalau di sini di kafe-kafe yang ramai, bukan nonton bareng.
0: Makanya mungkin karena dilihat euforianya gitu ya masyarakat di Ternate, makanya fotonya diupload di IG-nya FIFA, luar biasa.
1: Mantap.
0: Baiklah, salam-salam dulu Bang Andi, silakan.
1: Ya, salam pertama buat Bung Tasnim, semoga sehat bersama keluarganya.
0: Amin.
1: Ada Purnama lagi monitor juga nih.
0: Oke, salam ya.
1: Ya, dia monitor.
0: Oh.
1: Ya, semoga sehat bersama keluarganya juga.
0: Amin.
1: Ada Mama Indah, belum gabung Mama Indah ya?
0: Mama Indah mungkin lagi sibuk kali ini.
1: Oh, lagi persiapan mau nonton.
0: Mau nobar.
1: Tahu dia penggemar bola juga itu.
0: Betul sekali.
1: Dia saingan sama Andi ano, Alvarez sama Ipin tuh. Kita walaupun jauh karena monitor terus, jadi tahu siapa-siapa yang hobi di sana. Iya, walaupun tidak gabung selalu, tapi monitor terus tuh. Ya.
0: Siap.
1: Ko Buce, Ko Ai, Ko Ipin, Andi, Bung Din, siapa lagi? Pak Junaidi dan bunda-bunda di Manado. Tadi saya monitor, Esterlita ada salam juga untuk saya. Kembali salam Bunda Esterlita ya di Manado. Ada Bunda Els, Natalia juga, Fika juga. Pokoknya bersama-semuanya aja Bung Tasnim ya, tanpa kecuali. Ya, terima kasih Bung Tasnim.
0: Oke, siap. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Bang Andi di Batam ya, sahabat budaya. Katanya di sana juga lagi panas ya, sama di Kota Ternate juga. Dan lagu Tenarwana ya dari Ancala Ricci, artinya tidak ada duanya. Saya juga tidak ada duanya ya. Dan perempat Ternate juga tidak ada duanya, selalu setia bersama dengan pendengarnya gitu ya. Baik. Ya, dan sahabat budaya masih toran terima yang mau bergabung di line telepon, silakan diringkan di 3126518 0821 9526 6695, dan di WhatsApp juga boleh, silakan yang mau bergabung bisa japri ya ataupun chat di 0853 9853 3951, bisa kirim pesannya ya sahabat budaya. Ya, dan sahabat budaya, toran dengarkan dulu Enarwana dari Ancala Ricci. Nanti toran akan balik bacakan WhatsApp yang sudah masuk ya malam hari ini. Tetap bersama kami di Sagu Santai Deng Lagu.
2: Sagu Santai Deng Lagu, Pro 4 FM.

0: Santai Deng Lagu Perempat FM.
1: Balik lagi di Sagu Santai Deng Lagu Sahabat Budaya. Torang so hadirkan lagu-lagu requestan tadi ya, dari Bung Abdurrahim di Kota Kartanegara, kemudian ada Bang Andi di Jambi ya, Sahabat Budaya. Dan torang masih terima lagi line telepon dan juga WhatsApp ya, sampai nanti di jam 11 malam. Jadi Sahabat Budaya juga ayo cepat ya, siapa yang ada kesempatan, siapa yang dapat gitu ya, Sahabat Budaya ada kesempatan, berarti dia yang dapat ya. Kalau sudah lewat acaranya berarti sudah tidak ada kesempatan lagi ya. Nanti dicoba di jam yang sama lagi di besok malam, Sahabat Budaya. Toran terima yang bergabung, masih berdering. Oke, masih berdering ternyata. Halo Sagu.
2: Halo juga Santai dan Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasron di Sulawesi
2: ya. Alhamdulillah bisa tembus telepon kubal.
1: Siap, sehat di sana?
2: Iya, alhamdulillah sama-sama kita bang, sehat walafiat.
1: Oke, siap. Gimana cuaca di sana?
2: Ya, cuaca lagi ya alhamdulillah cerah, secerah hati juga.
1: Oke, siap. Mau lagu apa nih, Bung Abdurrahim, Pak Nasron?
2: Lagunya Balap Plak.
1: Apa?
2: Lagunya Plak Plak.
1: Lagunya siapa penyanyinya?
2: Daerah Fak Fak.
1: Oh, Daerah Fak Fak. Oke, penyanyinya siapa nih? Siapa?
2: Oh,
1: kurang jelas Pak Nasron suaranya.
2: Iya, saya jaringan bang. Ano, Kasea Trio.
1: Kasea Trio.
2: Iya, Supir Motor dia punya judul.
1: Lagu Supir Motor. Bukan supir auto ya?
2: Tidak tahu juga dia. Saya tahu coba ya, auto yang ada supir.
1: Oh, lagu Pak Pak. Oke, kasih ya trio supir. Oke, lagu 2014 ya ternyata.
2: Oke deh, pertama-tama Bang Adinya sahabat tugas, terus lalu ya bersama kolam rumah ya. Nah, selamat pagi, selamat kompak ya semuanya lah, tanpa kecualian selamat pagi, selamat malam kompak selalu. Terima kasih.
1: Oke,
2: siap.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Nasron di Sulawesi, Sahabat Budaya. Lagunya Supir Motor ya, lagu dari Casio Trio, Sahabat Budaya. Torang terima lagi. Halo Sagu.
3: Halo, assalamualaikum. Terus saat kurang empat Sagu Santai dan Lagu orang Ambon.
1: Oke, Pak Junaidi di Ambon, sehat di sana? Oke, Pak Junaidi.
3: Alhamdulillah sehat walafiat, cuaca cerah begitu.
1: Oke, siap. Cuaca
3: siangnya tugas pulang ganti.
1: Siapa?
3: Tuatu.
1: Ini Tasnim. Bung Ato tadi siang. Di sana bagaimana cuacanya?
3: Ya, minta 9 tadi cuaca cerah.
1: Oke, cuaca cerah. Oke, baiklah. Mau dengar lagu apa, Pak Junaidi?
3: Tobohoko juga.
1: Tobohoko.
3: Ya.
1: Oke.
3: Tobohoko. Mati di laut. Posi-posi Tobohoko.
1: Oh, posi-posi Tobohoko. Oke, Kieraha Group ya.
3: Apa tuh?
1: Penyanyinya Kieraha Group.
3: Iya,
1: oke. Oke, siap. Salam-salam dulu, silakan.
3: Nah, ini soke berapa nih kita nih?
1: Ya, so keberapa tadi? Lupa saya.
3: Oh.
1: Salam-salam juga silakan Pak Junaidi.
3: Selamat bertugas, semoga diberkati selalu.
1: Amin.
3: Warga Dato Peter, ada Kuan Mekai tadi juga di sana, King Abdul juga dan pembicara yang ada di Kepulauan Ketemadia Timore ya. Selamat malam dan harapan sehat. Pak Yasin Mangga Dua juga ya. Ada membaibat di sana, lalu kemudian Andi Alfaris yang ada di Bacang, Andi Batam, Purnama Sari juga di sana. Ada Ketua Abdul Rahim juga yang ada di Kalimantan Timur, Edo di sana juga ya. Selamat malam rakyat. Mama Indah, Ibu Indah, Mak Ibu kita juga di Kulaba. Masih-masih bersama suara harapan sehat, lalu kemudian Ono di Selolo juga ada sisa apa lagi ya, Hatus Tumpahir juga di sana ya, Bunda Els di Manado, siapa lagi, Ibu Farida yang akan dia Sulawesi Tengah, lalu Mas Kut juga di sana ya, ada Mas apa Jo Kaaju di Jawa Timur ya. Selamat malam rapat sehat. Ayo masuk itu dulu. Terima kasih banyak di tasmin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan Pak Junaidi di Ambon, sahabat budaya. Dan Tora masih terima lagi yang mau bergabung malam hari ini, sahabat budaya, sampai nanti di jam 11 malam ya. Dan Tora bacakan dulu satu WhatsApp yang masuk, sahabat budaya. Dari Bang Uci Juma di Kolon Cucu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Tasnim. Selamat malam juga Bang Uci ya. Santai deng lagu, request lagu Mamat Colter, judulnya Kodo Fitria. Oke. Lagu ini untuk seluruh kru perempat yang bertugas malam hari ini. Buat Afik dan Siva di Jailolo, Lulu di Jogja, Juria di Togafo Ternate, Lisa dan teman-teman yang lagi monitor di Pro 4 Ternate ya. Salam serta semua pendengar yang tetap setia atau stay saat ini, semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya, amin. Abang Tasnim, syukur dofu-dofu. Oke ya. Syukur dofu-dofu juga untuk Abang Juma di Kolon Cucu Ternate ya. Dan Tora kan masih terima yang mau gabung di lain WhatsApp dan juga lain telepon ya. Tora dengarkan dulu lagu berikut ini, sahabat budaya. Ada Kasea Trio, Supir Motor, lagu requestan dari Pak Junaidi. Pak Nasrun di Sulawesi, sahabat budaya. Dan tadi lagunya Tenar Wanda, ini lagunya Bang Andi di Jambi ya. Oke, siap. Ya, Toran dengarkan lagu Kasea Trio, requestan dari Pak Nasrun di Sulawesi. Berikutnya ada lagu Posi-Posi Tobohoko dari Kiraha Group, dan juga lagu Kodo Fitria dari Mamat Colter. Toran akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Sagu Santai Deng Lagu.
0: Sagu Santai Deng Lagu Pro 4 FM.

Sagu. Santai dengan lagu Perempat FM.

0: santai deng lagu Perempat FM.
1: Balik lagi di Sago Santai deng lagu Sahabat Budaya. Toraso hadirkan lagu requestan dari Pak Nasron ya, dan juga Pak Junaidi di Ambon. Semoga bisa terhibur ya Pak Nasron dan juga Pak Junaidi. Dan Sahabat Budaya, sudah ada WhatsApp yang masuk juga, Toram bacakan dulu. Dari Purnama Sari di Sulawesi Barat ya, Sahabat Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Tasnim mau request lagunya Bali Satama Tindo dari Nadi Baraka dari Purnama Sari di Sulawesi Barat. Oke. Kemudian ada Dika di Taliabu, Sahabat Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sagu. Apa kabar Kakak Tasnim? Alhamdulillah sehat. Semoga Dika juga sehat di sana ya. Dari Dika request lagu dari Feni Bauti, judulnya Aku Untukmu. Salam buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi. Salam sayang paling sayang Bunda Ustazah, salam sayang Kak Sari, Bang Ono, Ibu Farida, Ibu Natalia, Kak Ayu Masohi, Mama Eba bersama Pak Haji Halil, Cigoria di Jakarta Selatan, Bang Nasron, Pak Yasin, Bang Leo, Ko Ai, Ko Ama, Bang Abdul Rahim, Pak Abdullah, Pak Subiono dan sekitarnya. Pak Subiono dan sekitarnya gimana nih ya? Buat Kakak Tasnim, selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat malam Sagu. Monggo dilanjut. Oke. Baiklah Sahabat Budaya dan Toran juga so di penghujung acara, satu penelpon terakhir tapi tidak bisa request lagu ya. Oke, dan ternyata sudah tidak berdering lagi Sahabat Budaya. Dicoba nanti besok malam di jam yang sama di pukul 22 waktu Indonesia Timur ya. Dan syukur dofu semuanya yang sudah bergabung malam hari ini. Semoga Toran semua sehat selalu, diberikan kesehatan, kebahagiaan dan kelancaran rezeki, dan juga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sahabat Budaya yang sudah mendengarkan Perempat Ternate di acara Sagu juga syukur dofu. Semoga Dora semua selalu bahagia bersama dengan keluarga tercinta. Lagu terakhir kita ada Kodo Fitria dari Mamat Kolter ya, requestan dari Bang Jumba ya, yang di Kolon Cucu Sahabat Budaya. Saya Tasnim pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tabea Subajo.

0: Oh, bukan
1: orang Argen.
0: Oh, orang Argen.
1: Alvarez.

0: makan kampung tuh.
1: Jangan gitu, nanti ada yang itu ya, ada yang bersih.
0: Mereka pulang kampung, mereka mau bicara di Facebook. Aduh, kasihan deh lu.

Musik Malam Pro 4.

Ya, Purnama Merindu dari Andri featuring dengan Fikri Firmansah sebagai lagu terakhir kita di Musik Malam Proampa. Syukur dofu semua yang selalu badengar malam hari ini, sahabat budaya. Semoga bisa terhibur ya, dan Ngoni bisa kembali mendengarkan siaran Proampa di pukul 5 waktu Indonesia Timur. Tor yang bertugas di Kiraha Malam mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, Tabia Subajo.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara sepanjang hari ini. Mewakili pimpinan Angkasa 1 dan Angkasa Wati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari melalui frekuensi 95,1 MHz dan RRI Digital. Akhirnya, terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: berbanding dengan 8 gol menurut Yang Mbappe.
1: Ya.
0: Tapi melihat rapor gol dari Lamine Yamal tersebut, bagaimana dia cukup rajin dan menjaga gol gawang Prancis, mungkin Lamine Yamal akan menambah.
1: Ya, meskipun banyak yang mengatakan bahwa Lamine Yamal ini adalah bintang untuk 2030, persiapan bagi Spanyol untuk bintangnya Spanyol di tahun 2030, jalannya besok. Yang sekarang ini Spanyol memperkenalkan Lamine Yamal kepada dunia, betapa spotlight yang ada di Lamine Yamal ini tidak salah gitu ya, dari dribblingnya, dari shoot on goalnya, dan semuanya itu luar biasa Lamine Yamal. Meskipun untuk skor statistik masih dipegang oleh Mbappe, di bawahnya ada Messi, beda sisi assist doang.
0: Yeah.
1: Assistnya 3, golnya 8. Kalau Messi assistnya 2, golnya 8. Beda assist doang. Dan mungkin saja bisa bertambah pada dini hari atau pagi hari ini gitu ya. Oke, sudah keluar ada Jukur ya. Laporannya ada Kubarsi dan juga Pedro Porro. Pedro Porro yang sering juga membantu serangan. Nah, ini menarik dari Spanyol ini adalah hampir semua pemain belakangnya itu punya naluri menyerang juga. Korea terbukti sudah ada 2 asis, termasuk juga Pedro Porro. Nah, ini berbeda dengan pemain belakang dari Prancis yang lebih statis dan juga lebih pada posisinya gitu.
0: Oke, gimana? Ya, benar ya, karena memang alokasinya dan maupun juga Porro di Prancis lebih kuat dalam fase bertahannya ya. Dan memang kita dua pemain ini tidak terlalu rajin untuk membantu serangan, karena memang tanpa mereka maju membantu serangan pun, karena benar-benar cepat Prancis itu sudah cukup kuat untuk memfasilitasi serangan-serangan Prancis dari sisi sayap ya.
1: Yeah.
0: Sementara memang Spanyol atau Porro dan Cucurella sering naik ke depan, tapi mungkin di laga ini mereka akan dipaksa untuk ada di posisinya masing-masing. Ya, ada para Mbappe, ada Dembele.
1: Oke, okay, baik.
0: Olise juga.
1: Baik, terima kasih Bu Henry atas analisisnya. Dan langsung saja pendengar, kita akan menuju ke Bung Indra Furgiantara untuk mendengarkan laporan panel mata jalannya pertandingan semifinal antara Spanyol melawan Prancis.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Prancis versus Spanyol.
3: Ya, terima kasih Bung Fajar dan juga Bung Henry Wibowo yang sudah mengulas dengan preview jelang laga Prancis menghadapi Spanyol. Namun

0: Silakan Bung Indra.
1: Ya, lemparan ke dalam bagus Spanyol sudah dilakukan, berhasil diantisipasi oleh Perancis dan kembali dikuasai lagi. Terjadi perputaran lagi oleh Perancis yang sudah dikuasai 10 menit dan sekitar menit kemudian baru turunkan bola kepada Rabiot. Ada juga Bruno Lucas Bruno yang cuma membantu mundur ke belakang pada Comani, turunkan lagi kepada Bruno namun kembali berhasil dipotong oleh barisan pertahanan dari Spanyol. Terjadi perputaran dan bola keluar saja bagaimana tadi Rabiot mencoba mengantisipasi umpan dari para pemain Spanyol masih di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Lemparan ke dalam saja ada tim Matador di sektor sebelah kanan, ada Piero Toro yang nampaknya semakin lempar ke dalam sudah dilakukan pada Rodri, kemudian lagi kepada Toro namun muncul tadi pemain dari Prancis sebuah sentuhan pada Kylian Mbappe tadi sangat ini tergeletak dengan Mbappe di sisi kanan pertahanan dari Spanyol dianggapkan sepanggau pelanggaran nampaknya tadi oleh Sebarsi di sisi kanan. Kita nantikan kita ini berbuah dengan bebas dilemparan ke dalam saja bagi Prancis. Ada Lucas Bruno nampaknya di sisi sebelah kanan sudah dilakukan pada Eliso, mundur ke belakang Eliso dan Saliba dengan tenang nampaknya mengalami masalah. Saliba menguasai bola langsung terbubuk saja mungkin buat mungkin juga Saliba akhirnya ditarik keluar ya.
0: Ya betul, apalagi Saliba berstatus sebagai starter ya di timnas Prancis sejak awal fase grup. Tapi memang di bangku cadangan ada beberapa nama yang bisa digantikan dan tampaknya Lacroix ya yang akan masuk. Meskipun sebenarnya bagaimana pikir tadi Ibrahima Konate ya yang diberikan dan bagaimana ternyata Lacroix yang akan berdua dengan Dayot Upamecano.
1: Ya, Lacroix yang nampaknya menggantikan bagaimana Saliba di sektor tengah pertahanan dari Prancis. Bola kembali dikuasai oleh Prancis, Lacroix sudah kembali kepada Upamecano, coba mengirim bola ke pada Guskondo, sebutkan Guskondo mencoba dibayangi tadi oleh Alex Dainan dapat berebut namun kembali bola berkuar tadi mengenai bagaimana Oriozaba cepat gol dari Spanyol. Lemparan ke dalam bola dikuasai oleh Guskondo kini berhasil akan diberikan sedotan bola ke depan coba kini bagaimana Oliso dibayangi oleh Kucurwa terjadi perebutan sana mengaku Oliso terjatuh Oliso pelanggaran yang pakai tadi bagaimana Korea melakukan pelanggaran itu sentuhan yang tidak perlu tadi di sisi kiri pertahanan dari Spanyol. Korea tetap masuk ke sini tumbuh dari Michael Oliso menghasilkan dengan bebas kini bagi Prancis. Sisi kiri pertahanan dari Spanyol kita lakukan pasti kiri yang dihadiahkan bagi Waktu Kurwa ini bermain untuk Real Madrid. Ada Osman Gebole yang akan melakukan tendangan bebas bagi Prancis. Kita nantikan juga pemain Prancis juga mencoba maju ke depan. Osman Gebole sudah melakukan tendangan ke depan namun tetap ditemukan Unai Simon tadi yang mudah menangkap 10 kembar tadi. Unai Simon melakukan ke depan sebutkan saja buat pada Kubarsi dengan giring bola kini Kubarsi giring masuk ke sektor dua kiri pertahanan dari Prancis. Kubarsi kembali menjaga pemain dari Prancis dan coba turunkan umpan namun membentur tadi bola pun bergulir sehingga keluar lapangan. Lemparan ke dalam bagi Spanyol kini masih di sisi kanan ini serangan ada Piero Toro Bukar mencoba menghalau tadi ada Oluso lepas dari pasang bola yang berhasil dikuasai oleh Dani Olmo. Spanyol kini menguasai bola oleh Sebauna di sekitar sebelah kiri. Oleh Sebauna mencoba menggiring ke tengah, menggiringkan sehingga kepada Rodri. Di belakang kanan tengah lapangan pertandingan masih Rodri, menggiringkan kepada Pedro Toro di sekitar sebelah kanan, kembalikan lagi kepada Rodri mengatas ke sekitar sebelah kiri. Oleh Sebauna juga mencoba membantu menghalangi oleh Radua tapi berhasil dikuri karena kembali umpan yang tidak akurat tadi dari Radua berhasil kembali dikuasai oleh pemain Spanyol. Ada Rachel kekirimkan lagi kepada Pedro di sekitar sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Laporto. Masih Laporto, pemain Spanyol berhasil kembali kepada Rodri, kembalikan lagi kepada Spanyol. Laporto kirimkan kepada Dani Olmo tidak sama dengan kepada kepada Ratu, kirimkan umpan berbahaya. Oh, berhasil kembali kembali dikuasai oleh Pamecano, pemain dari Prancis. Sebelum lalu Dani Olmo kirimkan bola ke depan, namun kembali bola berkuat keluar lapangan. Pamecano tadi juga menahan gempuran dari Spanyol. Berwas ini mencoba mengasai bola serotan mundur ke belakang dua kepada Rodri. Kembalikan lagi kepada Laporto, masih Laporto. Tengah mencoba mencari Fabian Pulis, mencoba menggiring perlahan Fabian Pulis ke kesempatan untungan Dani Olmo. Dani Olmo turunkan tendangan tadi, tendangan yang terlalu jauh lambung. Jelas sasaran dari Dani Olmo yang menghasilkan tendangan gawang saja bagi Prancis. Dan menentukan kebetulan tadi itu bagaimana Laporto pada Dini, lepas Dini, kebetulan ke depan mencari Oluso, mencari Oluso, ada juga Bumbuel tadi. Spanyol berkumpar umpan namun berhasil dikatakan tadi oleh Kubarsi. Tengah sini bagaimana Luas Zabal mundur ke belakang pada Laporto, amankan box pass dari kepada Unai Simon dari gawang dari Spanyol. Angkat Unai Simon jauh ke depan, bola melalui tinggi daerah pertahanan ketemu berkali Alistaina namun coba tadi dikuasai oleh Alistaina, namun juga posisinya sudah berada offside. Jadi hakim garis mengangkat bola tinggi-tinggi sisi kiri pertahanan dari Prancis. Ini menghasilkan tendangan bola saja bagi Prancis ini. Sebelah kiri pertahanan ini sudah dilakukan oleh turun ke depan, jadi perebutan lagi. Namun pelanggaran terjadi terhadap Michael Oluso dilakukan oleh pemain dari Spanyol. Tendangan bola saja bagi Prancis, masih di sekitar sebelah kiri. Ini pertahanan dari Prancis. Wah, turunkan oleh kepada Lucas Digne, kiri sekitar sebelah kiri, angkat ke depan Lucas Digne yang dicari Laporte. Masih disini lagi terjadi perebutan sana, Fabian Ruiz. Fabian Ruiz turunkan bola ke depan, namun Alex Bayona terjatuh bukan pelanggaran. Jadi perebutan dengan Rizkondo tadi, Alex Bayona yang terima saya bola, bukan sekitar sebelah kanan, Rizkondo pemain Barcelona. Kecuali juga di sini di sekarang tengah Laporte turunkan lagi pada atas ini mundur lagi ke belakang pada Laporte. Kita nantikan masih memainkan bola pemain Prancis di sekitar sebelah kiri, kembalikan lagi ke dalam atas ini masih mundur kembali lagi mundur nampaknya cukup kesulitan untuk menembus di sisi kanan pertahanan dari Spanyol. Pemain dari Prancis turunkan lagi ke sekitar sebelah kanan pun coba Upamecano. Namun kembali oleh Zabal turunkan lagi ke tengah. Ada Cemani tadi turun ke kepada Bumbuelu, hamburkan lagi kepada Bakorla di sekitar sebelah kanan pertahanan dari Spanyol. Ada Bakorla dia tetap penalti dari Spanyol, turunkan tendangan. Namun tendangan yang begitu agresif dari Bumbuelu Bakorla, namun masih melambung saja di atas mistar gawang dari Unai Simon. Upaya dari Prancis untuk mengejar ketertinggalan dari Spanyol babak yang pertama ini. Kalau dari Laporte di sektor sebelah kanan pertahanan dari Spanyol, Kubarsi terjadi perebutan kini dengan Spanyol. Dani Olmo menguasai bola, coba kepada Fabian Ruiz, hamburkan kepada Kukurea. Alex Bayona di sektor sebelah kiri atau kanan pertahanan dari Prancis, masih Alex Bayona. Hamburkan lagi ke tengah kepada Fabian Ruiz, coba menggiring bola ke tengah. Fabian Ruiz mencari celah, Fabian Ruiz ke tengah lagi pada Dani Olmo. Masih Dani Olmo menguasai bola, terjadi perebutan bola bayangnya oleh tiga pemain dari Prancis tadi. Datang lagi pemain Spanyol, turunkan tendangan tadi, mana Pedro Toro juga mencoba melakukan tendangan dari sisi kiri pertahanan dari Prancis. Ini tendangannya tentu masih jauh dari sasaran, ini melambung saja jauh di atas gawang Mike Maignan. Upaya dari Pedro Toro tadi, dengan gawang pun sudah dilakukan. Lukas ini mundur sudah melakukan dengan maiknya dibayangnya oleh berbahaya. Hampir saja bagaimana penguasa negara Spanyol akhirnya dirapat oleh pemain Spanyol. Agar Rodri turunkan lagi kepada umpan 1-2 dengan Rodri Allah ke tengah dia. Ada Pablo Ruiz. Sayang sekali bagaimana sontekan tadi dari Fabian Ruiz mendapat pengawalan yang ketat dari Bo Upamecano di sektor sebelah kiri gawang dari Mike Nan. Upaya orang Spanyol untuk menggandakan keunggulan di daerah kotak penalti. Umpan 1-2 ini peragakan begitu manis, namun sontekan dari Fabian Ruiz masih menyamping di tiang gawang tadi. Gunanya juga mengenai pemain dari Prancis, ya, tendangan penjurunya kembali harus pulang, Alex Bayenang. Menit 27 babak yang pertama ini kita nantikan ada 5 pemain Spanyol nampaknya berada di kotak penalti. Alex Bayenang sudah berada di kanan, namun disini saja tadi melakukan masih kemudian berbutang lagi ada Fabian Ruiz menguasai bola. Fabian Ruiz di sebelah kanan dibangun oleh bagaimana itu Skondo bisa menggunakan bola umpan itu berkejar lagi oleh Bayenang. Lagi menuju ke belakang ada Lamine Yamal, sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Masih Lamine Yamal, kita melewati 2 pemain dari Prancis, kira kotak penalti. Namun upaya dari Lamine Yamal tadi nampaknya cukup kesulitan diapit oleh 2 pemain Prancis. Ini menghasilkan tendangan gawang saja bagi Prancis tadi. Dan bagaimana pertahanan dari Prancis tadi yang dikawal Lucas Digne. Ya, dengan gawang sudah dilakukan. Mike Maignan kini menguasai bola. Dengar ke depan dia saja, tertingkat saja ke depan. Sekarang bisa menganggur lebih dekat kepada Laporto. Pemain dari Spanyol ke Korea. Turunkan lagi, masuk ke gol-gol di sana. Dengar Oliso dan juga Upamecano coba merebut bola. Coba dikuasai lagi, pemain dari Spanyol terjadi. Ohnya juga menguasai bola. Coba terbayangnya oleh 3 pemain dari Prancis. Langsung dicuri oleh Michael Oliso, terjadi pelanggaran tadi. Bagaimana Kapten Rodri melakukan taking tadi terhadap Michael Oliso yang berbuah pelanggaran yang menghasilkan tendangan bebas saja bagi Prancis. Michael tadi melakukan kualitas ini di sektor sebelah kiri. Menurutkan lagi di belakang dia ini Michael coba melakukan kualitas ini atau ke depan turunkan lagi mencari peluang dapur di sana. Dibuatkan lagi 4-1-2 namun nampaknya posisi Prancis main Prancis berada di posisi offside tadi. Duluan Mbappe di daerah pertahanan coba menerima umpan tadi. Namun kalau dari Prancis kembali gagal. Panya kini mengatai bola. Dibuatkan saja mundur ke belakang tadi. Menangkan bola Unai Simon. Umpan dari Laporto tadi. Unai Simon turunkan saja langsung jual ke depan. Coba direbut tadi oleh pemain dari Prancis. Berhasil dipatahkan lagi upaya dari Spanyol. Babak yang pertama ini hingga menit ke 40 turunkan bola ke depan berbahaya kini ada Kylian Mbappe dari sana mencoba mengirim bola namun kembali posisi offside nampaknya langganan offside ini Kylian Mbappe berapa kali terjebak posisinya offside meski sangat tipis tadi bagaimana pergerakan Kylian Mbappe di daerah pertahanan dari Spanyol. Skor 1-0 masih bagi Spanyol di babak yang pertama ini atas Prancis di menit ke 40. Silakan Butoni.
2: Ya baik, kali ini Spanyol mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan lini serang mereka. Bagaimana pemain berkostum putih ini masih menguasai bola di sektor utara

Belanda terlambat dengan cepat saja Unai Simon keluar dari sarangnya menghalau bola yang ditujukan pada Kylian Mbappe. Tadi langsung lepar ke bawah dan sudah melakukan penyerangan Kylian Mbappe untuk mengotor bola namun tidak berhasil. Bola sempat mengenai kaki dari pemain Spanyol menghasilkan lemparan atau masukannya tendangan sudut kembali untuk timnas Prancis. Di sektor kanan pertahanan baru Matador Spanyol masih kita tunggu siapa yang akan mengambil. Kali ini di sektor kanan sudah siap sudah melakukan menghasilkan langsung ke kotak penalti Spanyol. Yang dituju adalah tadi bola namun gas buka kembali kembali kepala kotak penalti. Masih terjadi pertempuran di sana satu pemain Spanyol yaitu Laporte tadi mengalami benturan dengan pemain Spanyol lainnya sepertinya kebijakan menghalau depan dari pemain Prancis tadi sehingga masih gagal kali ini upaya yang dilakukan oleh Prancis untuk gol gawang dari Spanyol. Karena kali juga sempat terjadi salah penentuan antara Warzabal dengan Spanyol gawang Unai Simon sebagai untuk mengantisipasi tendangan terhadap tendangan yang dikirimkan oleh pemain Prancis tadi. Masih menurut pertandingan sudah masih 43 menit. Kali ini masuk memberikan keuntungan atau bola kepada Prancis. Kali ini pemainnya berbolong coba bawa bola namun tidak berhasil. Pelanggaran kali ini dilakukan oleh pemain Spanyol di sektor kanan pertahanan mereka tidak begitu jauh dengan kotak 16 pelaku. Beberapa kali upaya yang dilakukan oleh Dembele menjadi langgar atau dianggap melanggar. Satu pemain dari Spanyol yaitu Fabian Ruiz dianggap melanggar Usman Dembele sehingga menghasilkan tendangan bebas

aku adalah anjing lemah yang mendapat diantisipasi dengan menolak para pemain Perancis. Bola telah sempat terputus lagi oleh para pemain Spanyol kali ini. Rodri lagi terjadi pelanggaran terhadap satu Inggris oleh nomor 14 Rabiot yang sudah mendapatkan kartu kuning. Ini apakah akan kembali mendapatkan kartu kuning yang kedua Rabiot setelah melakukan pelanggaran terhadap satu Inggris ini? Tidak tahu mengubah juga kartu kuning kedua. Satu pertandingan sama dengan merah yang menunjukkan bagi tim Prancis dan ternyata masih dapat peringatan saja radio sudah melakukan kembali di pertandingan bebas oleh tim Spanyol karena dan bola kali ini pada posisi pertahanan pertahanan mereka menjadi garis tengah lapangan pada bola di kali ini lama-lama di sektor kiri pertahanan baru Prancis coba untuk melakukan serangan umpan terobos sampai 27 adalah kalau sebelumnya namun berhasil diantisipasi dengan bola kalau karena dengan Prancis kali ini di sektor kanan pertahanan Prancis coba untuk melakukan serangan pertahanan yang sebelah sisanya Luso mengusir sisi kiri pertahanan baru Spanyol namun ya salah umpan atau salah pengertian tadi kekuasaan dua dengan Usman Dembolo dengan Kondo maksud kami sehingga bola berhasil dikur oleh pemain Spanyol Alex Bauna namun terjadi pelanggaran ternyata terhadap Alex Bauna kali ini menghasilkan tendangan bebas saja di sektor sebelah kiri pertahanan baru Spanyol yang dilakukan kali ini bola masih dikuasai oleh para pemain Spanyol di sektor ini pertahanan mereka di sektor kanan kali ini Pogba Barsi juga punya bola bareng ke dalam kali ini tapi karena Pogba Barsi terobos hanya sebagai menggol sementara bola untuk Prancis di sektor kanan pertahanan baru Spanyol kali ini ke belakang sebuah dua ini Dingo terobosor beberapa sektor tengah di mana Upamecano masuk bola terobosor dua di sektor sebelah kanan ada Gustonde kali ini panas sudah kena penalti Gustonde namun tidak berhasil coba dikeluar oleh pemain Prancis lainnya kali ini nomor 12 ada Barcola lalu ke tengah kali ini luar pemain baru Prancis yang pro tadi kepada Dembolo lalu kali ini lalu Lukas Dingin keluar dalam serangan Boser 2 lalu ke Radio langsung dalam kotak penalti Radio itu juga adalah Gustonde namun tidak berhasil offside posisi dari Radio tadi ketika akan menerima umpan sehingga menghasil pelanggaran barang atau tendangan bawang saja untuk Spanyol pada posisi radio tadi sudah dalam posisi offside ketika menerima umpan sehingga kali ini tendangan bebas saja untuk timnas Spanyol di sisi kanan bawang mereka dan coba dilakukan oleh pemain-pemain Spanyol siapa akan mengambil kali ini jangan jalan mereka sendiri yaitu Unai Simon yang akan coba melakukan tendangan bebas pasca satu pemain Prancis pembukaan offside tadi sudah dilakukan langsung ke gol tepat jauh yang dituju adalah Yair Sabar yang coba berhasil dikeluar oleh Yamin Yamal kali ini dalam penalti dengan Spanyol Yamal juga berhasil dibuang sebuah oleh pemain tadi Prancis kali ini berada di sektor kiri pertahanan Prancis masih dikuasai oleh pemain Spanyol berhasil dikeluar lagi kali ini coba untuk masuk ke pertahanan baru Spanyol tidak berhasil patah lagi di sektor kanan ini serang baru Spanyol kali ini beberapa satuan terus besar buat belakang kepada penjaga lawan Unai Simon ini Unai Simon coba untuk menurunkan bola namun sayang sekali bola berhasil dikuasai oleh pemain Prancis kali ini sektor lingkaran tengah dari pertandingan digeser ke kanan dan berat nomor 11 sana baru Prancis ada Lisbon ke belakang lagi dia nomor 8 yang ini kemudian digeser kepada Upamecano dan Kroa seolah bergeser ke sektor sebelah kiri ini diserang dari Prancis kali ini atau berada di sektor kanan untuk pertahanan dari Spanyol dan lalu pastinya ini mencoba untuk bergeser dengan Kroa ke belakang lagi dia dan bergeser lagi ada Cuanoni waktu pertahanan Cuanoni kepada dan ada pengguna baru sama Gustonde berjatuh Gustonde tadi masuk keluar dengan Alex Bauna di anggaran di sektor lini kanan lini serang baru Prancis tadi tetap di barat baris tengah pertandingan sudah melakukan dengan bebas besok kali itu bola sektor sebelah kiri pertahanan dari lini serang dari Prancis bagaimana satu untuk bersama tadi yang dilakukan antara Dembolo dengan dan Prancis lainnya namun berhasil dikuasai dengan baik oleh para pemain dari Spanyol terhadap di sektor kanan-kanan Spanyol kali ini bergeser ke belakang dia berada pada bawah Unai Simon dengan coba untuk menurunkan bola melalui kaki kirinya melalui kaki kiri yang dipilih adalah Abu Alex Bauna yang berhasil dikuasai kembali oleh pemain Spanyol langsung coba umpan jauh dan itu coba Yair Zabal di sana dengan dibayang-bayangi Yair Zabal oleh Upamecano bergeser ke belakang kepada Sampai Bawang lalu kepada Upamecano
pertama kamu di sektor kanan sebuah sama dua dengan Jules Kondé di sektor kanan di pertahanan dari Prancis sebuah sama kali ini upaya bagaimana tapi kurang kubu yang dilakukan oleh Olise ini sudah berhasil ini meninggalkan lapangan bola sudah lemparan ke dalam saja untuk para pemain dari Spanyol di sektor kanan di serang Spanyol oleh pemain Prancis kali ini di sektor utara tengah bagaimana Kroa menyusul bola kali ini sebagai bola dari pemain Kroa dari Prancis menggeser ke sektor sebelah kiri ke serang Eropa situ ada Kylian Mbappe dalam kotak penalti Mbappe membuat melalui dua pemain dari Spanyol juga berhasil mencoro kali ini satu pemain Spanyol Spanyol dilakukan oleh Bigno lagi antara kebalan akan dilakukan oleh Bigno di sektor kiri pertahanan dari Spanyol kalau pun sisa 1 menit banyak tambahan di babak pertama untuk di part kali ini nanti semakin kebobot membangun serangan kali ini Kondé geser dia ke sebelah kanan kemudian ada Olise di sana pun bersama dengan Dembélé masuk dalam kotak penalti Spanyol Dembélé untuk pasang kemenangan langsung namun berhasil diblok saja oleh pemain-pemain Spanyol di sana upaya yang dilakukan oleh Usman Dembélé juga berhasil juga wasit juga memutuskan untuk mengubah pertandingan pertama kali ini sementara Spanyol unggul 1-0 atas Prancis kita akan segera kembali ke babak kedua setelah resume atau review melakukan gol fajar Nugroho dan juga Bung Henry Hugo.

0: seperti membaca textbook tadi statistik yang kita obrolin sebelum pertandingan dimulai. Babak pertama Spanyol setelah mencetak skor, kali ini menambah statistik Spanyol bahwa dari 12 gol 12 nya di babak pertama. Tapi kalau dari statistik yang kita baca tadi, babak kedua adalah saatnya Prancis untuk skor. Saya ingin bagaimana analisis dari babak pertama ini, Bung Henry?
1: Ya, memang saya prediksi ya bagaimana secara ball position Spanyol lebih dulu, tapi Prancis juga pintar memanfaatkan kalau pemain-pemain tengah khususnya dari Spanyol melakukan kesalahan ya. Dan mungkin yang menarik adalah bagaimana seringnya para pemain Spanyol tadi melakukan long ball ya, long ball ke depan, mengarah ke arah pihak situasi, dan itu sebenarnya cukup baik strategi tersebut. Tapi memang Pau Cubarsí dan juga Aymeric Laporte di jantung pertahanan Spanyol juga tampil sangat solid ya. Dan lagi-lagi laga seperti ini, tipe pertandingan seperti ini akan ditentukan oleh hal-hal atau detail kecil ya. Detail kecil tadi itu kesalahan adalah yang dilakukan seorang Lucas Digne. Padahal sebelum Lucas Digne melakukan kesalahan foul terhadap Lamine Yamal, Digne membuktikan bahwa dia bisa mereduksi, bisa meminimalisasi bahaya-bahaya dari sisi kanan ya yang ditepati oleh Lamine Yamal. Tapi sayangnya memang dia melakukan kesalahan kecil tadi sebenarnya yang membuang bola. Dia tidak melihat pergerakan dari seorang Lamine Yamal yang bergerak di belakangnya dan akhirnya memang menendang area paha ya. Dan memang ini foul, dan akhirnya tadi Oyarzabal melakukan eksekusi dengan cukup limit dan membuat Spanyol unggul dengan skor 1-0. Setelah gol itu, Prancis sebenarnya tampil lebih berani, sudah mulai tidak hanya mengandalkan long ball, lebih sering memainkan bola-bola pendek, kemudian mengarah ke Mbappe,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Paternate, suara budaya Kieraha. Menghadirkan program siaran sepanjang hari ini, Rabu 15 Juli 2026. Akhirnya terbalas salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka

95,1 Propater NLT, suara budaya Kiraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini ya, sahabat budaya, terompak kudapa lagi. Bersama yang bertugas ada saya, Sri Anugrah. Ditemani teknik studio ada Bung Ari juga ya, sahabat budaya, di siang hari ini. Di pagi hari ini ya, sahabat budaya. Dan juga di pukul 5.04 waktu Indonesia Timur. Untuk pagi hari ini, saatnya untuk terang hadirkan program Hikmah Pagi sampai di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dan sahabat budaya, waktu kumandang azan subuh dikumandangkan pukul 5.11 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi, waktu kumandang azan subuh dikumandangkan pukul 5.11 waktu Indonesia Timur. Untuk itu kita hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran sambil menanti waktu kumandang azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر

kita ingin memiliki hati yang bersih, kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

juga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

Kiraha.

dan mencintai keindahan. Dan dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya.

0: Sio Seromtoha Koma Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.
1: Jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang. Bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudera.

95,1 per 4 Ternate, suara budaya Kiara Hasa Budaya. Waktu menunjukkan di pukul 5:59 ya, waktu Indonesia Timur. Nanti di pukul 10 waktu Indonesia Timur, Sapa Budaya, kita bakal bergabung dengan Pro 1 Ternate untuk mengikuti warta pagi ya, bersama dengan Pro 1 Ternate.

pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairu nomor 2 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pagi. Mengawali Warta Berita Pagi ini berikutnya kami sampaikan berita utama.

0: Ken Popda Kepulauan Sula tiba di istana daerah dengan membawa sebanyak 18 medali dari 5 cabang olahraga. Pemerintah Provinsi Maluku Utara mempercepat operasional 1.185 operasi desa Kelurahan Merah Putih ataupun KDKMP sebagai penggerak ekonomi desa. Saudara, dua informasi tersebut kami rangkai dengan informasi lain dari wilayah Maluku Utara. Dan informasi-informasi tersebut bisa Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id. Aplikasi RR Digital para perangkat Android juga iOS. Pemancar relay Morotai di 93,6 FM. Pemancar relay Mabahal Mahera Timur 88,5 FM. Anda juga bisa mendengarkan melalui program 495,1 FM. Dan menyaksikan langsung melalui kanal YouTube official RRI Ternate. Saudara, inilah warta berita pagi selengkapnya, Rabu 15 Juli 2026, bersama saya, Roni. Kami awali dengan berita pertama. Saudara, kontingen Popda Kepulauan Sula tiba di istana daerah dengan membawa sebanyak 18 medali dari 5 cabang olahraga. Berikut laporan reporter Karman Samuda.
1: Kontingen Popda Kepulauan Sula tiba di istana daerah dengan membawa sebanyak 18 medali dari 5 cabang olahraga. Dari 18 medali tersebut,

0: memantau dan membimbing, membina atlet-atlet, dan hari ini sementara terus menuturkan dengan provinsi untuk perwakilan Sula yang dipilih untuk mengikuti seleksi Popnas itu, sementara masih menunggu terus dari provinsi.
1: Selain itu, bonus peserta maupun pelatih juga sudah masuk ke rekening masing-masing sejak 10 Juli 2026. Sementara itu, pihaknya juga sudah mendata sejumlah atlet yang usianya masih cukup untuk mengikuti Popda di tahun 2028. Dari Sanana, reporter Karman Samudra melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi lain. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman didampingi Wakapolda Maluku Utara Brigjen Pol Stephen M. Naipun bersama pejabat Polda Maluku Utara dan Kapolres Ternate melaksanakan kunjungan silaturahmi ke markas Korem 152 Babula, Kota Ternate, Selasa siang. Kehadiran Kapolda dan rombongan di Makorem 152 Babula tersebut disambut langsung oleh Kandandrim Brigjen TNI Eno Salahuddin beserta pejabat utama. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari Dandrim 152 Babula beserta jajaran. Kunjungan ini menurut Kapolda merupakan bagian dari silaturahmi sekaligus upaya mempererat solidaritas, komunikasi dan kolaborasi antara TNI dan Polri agar ke depan semakin kompak dalam melaksanakan tugas menjaga keamanan di Maluku Utara. Kapolda menambahkan bahwa semangat memperkuat sinergitas tidak hanya dilakukan di tingkat pimpinan daerah, tetapi juga akan terus diwujudkan hingga ke seluruh Polres jajaran melalui berbagai kegiatan bersama sebagai bentuk implementasi solidaritas TNI juga Polri di lapangan.
3: Dalam rangka silaturahmi juga untuk mempererat soliditas, ya, kolaborasi yang mana selama ini juga kita sudah kompak, sekarang makin kompak. Jadi tidak ada maksud lain, hanya untuk menjalin komunikasi dan kolaborasi. Seluruh Polres jajaran pun juga kita laksanakan secara bersama-sama.
4: Lengkap PJU yang dibawa nih hari ini?
3: Alhamdulillah lengkap. Ya, kita menjalin kolaborasi lah bersamaan, karena kita semua sama-sama punya tugas untuk menjaga kesatuan dan kesatuan. Jadi kita utamakan itu.
2: Sementara itu, Dandrim 152 Babula Brigjen TNI Eno Salahuddin menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kapolda Maluku Utara beserta rombongan. Menurutnya, silaturahmi tersebut menjadi momentum penting untuk semakin mempererat hubungan baik yang telah terjalin antara TNI juga Polri. Dandrim berharap sinergi kedua institusi dapat terus ditingkatkan dalam menjaga keamanan dan stabilitas wilayah Maluku Utara. Dandrim juga mengajak seluruh jajaran TNI dan Polri untuk tetap solid, kompak, serta tidak mudah terpengaruh oleh berbagai isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
3: Kami juga berterima kasih atas kedatangan Bapak Kapolda dan rombongan berkunjung ke tempat kami, yang mudah-mudahan ke depan tambah kompak lagi. Memang kami sudah kompak, sudah solid,
4: sudah sangat kompak.
3: Apalagi dengan beliau satu angkatan, mudah-mudahan kita sama-sama bisa menjaga kondisivitas wilayah di Maluku Utara. Ya, ke jajaran harapan dan ke jajaran kita tambah solid, tambah kompak untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Silaturahmi ini menjadi bukti nyata komitmen ini dan Polri untuk terus memperkuat koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah. Dengan sinergi yang semakin kokoh, kedua institusi optimistis mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat serta mendukung terwujudnya Maluku Utara yang aman, damai, dan kondusif. Saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara mempercepat operasional 1.185 koperasi desa Kelurahan Merah Putih ataupun KDKMP sebagai penggerak ekonomi desa. Momentum Hari Koperasi Nasional ke-79 dimanfaatkan untuk memperkuat transformasi koperasi agar lebih modern, profesional, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan reporter Wahyu Diyaya.
5: Pemerintah terus menyempurnakan kebijakan dan regulasi-regulasi agar koperasi semakin adaptif terhadap perkembangan ekonomi.
6: Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Provinsi Maluku Utara tidak hanya menjadi seremoni tahunan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara menjadikannya sebagai momentum mempercepat operasional 1.185 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang diproyeksikan menjadi motor penggerak ekonomi desa. Peringatan Harkopnas berlangsung di kantor Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku Utara di Sofivi Senin siang. Kegiatan ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Sekretaris Daerah Maluku Utara Samsudin Akadir didampingi Kepala Dinas Koperasi dan UKM Wajah Haria. Dalam laporannya, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Wajah Haria menyampaikan tema Harkopnas tahun ini, Koperasi Berdaya Indonesia Berjaya, menjadi komitmen membangun koperasi yang sehat, modern, profesional, dan berdaya saing. Hingga Juli 2026, tercatat terdapat 2.669 koperasi di Maluku Utara, sebanyak 2.350 di antaranya berstatus aktif, sementara 1.185 koperasi merupakan koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Dari jumlah itu, 17 koperasi telah beroperasi.

0: Koperasi, 125 koperasi yang membangun gerai dan 11 koperasi telah menyelesaikan pembangunan gerai serta pergudangan. Untuk mempercepat operasional koperasi tersebut, Dinas Koperasi dan UKM telah menyiapkan berbagai kegiatan sepanjang Juli, mulai dari rapat koordinasi bersama pemerintah kabupaten dan kota, lomba antar insan koperasi, hingga bimbingan teknis pengelolaan koperasi.
1: Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia koperasi sehingga mampu mengelola koperasi secara profesional dan berkelanjutan.
0: Sementara itu, dalam sambutan Menteri Koperasi dan UKM yang dibacakan Sekretaris Daerah Maluku Utara Samsudin Abdul Qadir, pemerintah menegaskan koperasi harus menjadi motor penggerak ekonomi rakyat, sekaligus pilar utama pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Di tengah tantangan ekonomi global, koperasi didorong bertransformasi menjadi lembaga ekonomi modern yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Pemerintah juga terus memperkuat kelembagaan koperasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, tata kelola yang akuntabel, akses pembiayaan hingga pemanfaatan teknologi digital.
2: Pemerintah terus menyempurnakan kebijakan dan regulasi-regulasi agar koperasi semakin adaptif terhadap perkembangan ekonomi, teknologi, dan kebutuhan masyarakat.
0: Mantan pejabat Gubernur Maluku Utara itu menegaskan, pemerintah Provinsi Maluku Utara mendukung penuh kebijakan nasional yang memperkuat ekosistem koperasi sebagai penggerak ekonomi daerah. Ia mengajak seluruh gerakan koperasi menjadikan Karkopnas sebagai momentum memperkuat kolaborasi, meningkatkan profesionalisme pengelolaan, dan mempercepat transformasi koperasi agar semakin berdaya saing. Peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Maluku Utara diikuti unsur pemerintah daerah, pengurus koperasi, pelaku UMKM, serta berbagai pemangku kepentingan yang berkomitmen memperkuat ekonomi daerah melalui koperasi. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Berita Pagi dari Radio Republik Indonesia, Ternate. Saudara, tren minum kopi di kota Ternate semakin berkembang dengan kehadiran kedai kopi yang beroperasi di kawasan lapangan Ngara Lamo Soasio. Menggunakan konsep lapak terbuka, kedai ini mulai menjadi perhatian warga sebagai tempat bersantai yang praktis di malam hari. Salah satu pemilik kedai kopi di Gantara mengungkapkan bahwa usahanya baru berjalan sekitar satu minggu setelah melihat potensi dari pelaku UMKM lain yang sudah lebih dulu membuka lapak di kawasan tersebut. Untuk waktu operasional, kedai ini melayani pembeli sejak sore hingga dini hari. Terkait aspek legalitas dan pengelolaan fasilitas, Dirgantara menjelaskan, para pedagang di kawasan tersebut beroperasi di bawah naungan pengelolaan Ngara Lamo dan pihak Kelurahan Soasio. Terkait omset, ia menjelaskan bahwa pendapatan kedainya fluktuatif dengan sangat bergantung pada jumlah pengunjung serta faktor cuaca.
4: Kalau di hari yang biasa dari Senin sampai Sabtu, bukanya dari jam 5 sampai jam 2 malam. Kalau malam minggu kan kita bukanya dari jam 6 sampai jam 3 atau jam 4 lah. Tergantung lagi yang masalah kan, kalau yang duduk-duduk kan kebanyakan habis minum dia masih duduk. Kalau mungkin kan kita kayak usir atau gimana. Kira standarnya sih ada buah 500 sampai 500 ke atas. Tergantung pengunjung.
3: Di sisi konsumen, salah satu pengunjung Fitri mengaku tertarik membeli kopi di tempat ini karena proses pelayanannya dinilai lebih praktis dibandingkan dengan kafe konvensional. Sebagai pencinta kopi, ia menilai kehadiran UMKM kopi jalanan seperti ini sangat memenuhi kebutuhan ruang sosial bagi generasi muda di Ternate.
5: Aku juga pecinta kopi di kafe. Cuman awal mula beli di sini tuh karena kayak mereka tuh lebih praktis di jalan kan. Kita biasanya kalau di kafe kan kita masih parkir motor, masuk ke dalam, terus pesan lagi. Tapi kalau di sini tuh biasanya kita bisa langsung untuk beli.
3: Meskipun demikian, Fitri memberikan masukan agar kualitas biji kopi yang digunakan dapat terus ditingkatkan. Ia juga berharap pihak pengelola dapat menyediakan tempat pelindung yang lebih baik agar aktivitas kedai, kenyamanan pengunjung tidak terganggu saat hujan turun. Saudara, laporan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online di rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Roni, bersama teknisi montasi Ariandi Upara, desi editor Novianti merasa besi undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat pagi.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kirah.
1: Sembali 5,1 Pro 4 Ternate, suara budaya Kirah. Balik lagi di Pro 4 Ternate. Tadi juga kita sudah ikuti warta pagi bersama dengan Pro 1 Ternate ya, sapa budaya. Di pagi hari ini saatnya untuk Sri hadirkan program Sapa Kirah buat sapa budaya tentunya ya. Bakal kasih juga berbagai informasi lagu-lagu hiburan, bakal terputar juga buat sapa budaya ya di pagi hari ini. Edisi siaran hari ini Rabu 15 Juli 2026 sama budaya. Di pagi hari ini juga ya, pertandingan Piala Dunia Prancis melawan Spanyol di pagi hari ini juga dimenangkan oleh Spanyol ya dengan skornya 2 sama budaya. Kongres juga buat Spanyol sama budaya di pagi hari ini. Di Sapa Kirah juga ya sama budaya dihadirkan sampai di pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.

0: Kecak adalah pertunjukan tarian seni khas Bali yang lebih utama menceritakan mengenai Ramayana dan dimainkan terutama oleh laki-laki. Tarian ini dipertunjukkan oleh banyak penari laki-laki yang duduk berbaris melingkar dengan irama tertentu menyerukan cak dan mengangkat kedua lengan menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Namun kecak berasal dari ritual sangyang, yaitu tradisi tarian yang penarinya akan berada pada kondisi tidak sadar, melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dan kemudian menyampaikan harapan-harapan kepada masyarakat.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate Suara Budaya Kirah.
2: Semua 5,1/4 Ternate Suara Budaya Kiraha. Masih di Sapa Kiraha juga ya, sampai di pagi hari ini. Informasi lokal juga di pagi hari ini. Komandan Korem atau Danrem 152 Papua Brigjen TNI Enoh Solehudin mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh prajurit TNI di wilayah Maluku Utara agar tidak terlibat dalam praktik sabung ayam, sapa budaya maupun aktivitas ilegal lainnya yang mencoreng nama baik institusi secara keseluruhan. Penegasan tersebut juga disampaikan langsung dan Rep saat dikonfirmasi ya rd.co.id di Makorem 152 Babula Selasa kemarin 14 Juli 2026. Orang nomor 1 di Makorem Babula ini menegaskan tidak akan mentolerir oknum anggotanya yang terbukti dan juga terlibat baik sebagai pemain maupun pihak yang membekengi sapa budaya praktik perjudian sabung ayam. Dan Rep juga mengakui tindakan tegas tidak hanya menyasar pelaku yang terlibat langsung dalam arena sabung ayam, tapi juga anggota yang terbukti menjadi pelindung atau backing kegiatan ilegal tersebut. Dan Rem juga menegaskan sapa budaya setiap pelanggaran yang dilakukan prajurit juga akan diproses melalui mekanisme hukum dan disiplin militer sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI. Dan juga sapa budaya saat disinggung mengenai kemungkinan sanksi pemecatan bagi anggota yang terlibat, Eno juga menegaskan seluruh proses akan dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku dan hasil pemeriksaan yang dilakukan aparat berwenang. Lebih lanjut, dan Rem juga menambahkan integritas dan disiplin merupakan harga mati ya bagi setiap prajurit TNI. Keterlibatan anggota dalam aktivitas perjudian ya sapa budaya bisa mencoreng nama baik institusi sekaligus menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap TNI. Untuk itu sapa budaya Korem 152 Babula bersama dengan Detasemen Polisi Militer atau Denpom akan terus meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang melibatkan prajurit sapa budaya. Demikian informasi di pagi hari ini, dilansir juga dari laman rri.co.id.
3: Daerah istimewa Yogyakarta berawan tebal, sedangkan untuk Surabaya yaitu udara kabur. Dari Jawa saya...
1: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate Suara Budaya Kirah.
3: Hujan dengan intensitas sedang. Nah, bagaimana dengan

Wela-wela adalah musik tradisional suku Sahu Halmahera Barat yang digunakan pada saat menanam padi di ladang. Keyakinan masyarakat Sahu jika dalam menanam padi tidak menggunakan wela-wela, maka dipastikan tanaman padi tersebut akan mengalami kegagalan panen atau hasilnya kurang baik. Musik wela-wela juga berfungsi sebagai media informasi, media meminta turunnya hujan, dan simbol kebersamaan.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Jangan ganti frekuensi ya.

0: Ih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu!
2: 95,1 Ternate, suara budaya Kiaraha. Masih di perempat pagi juga ya, sahabat budaya di pagi hari ini. Tentunya masih bersama dengan saya, Sri Anugrah. Dan sahabat budaya, jangan lupa juga kalau tarompa siaran ya di perempat ini bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital dan juga di audio streaming juga di www.rri.co.id. Dan sahabat budaya, untuk RRI Digital untuk pengguna Android bisa download di Play Store, dan juga pengguna iPhone atau iOS bisa juga download di App Store Sapa Budaya. Tentunya informasi menarik masih dihadirkan juga buat Sapa Budaya di pagi hari ini ya. Lagu-lagu hiburan juga masih terakam putar buat Sapa Budaya di pagi hari ini. Jadi jangan pindah frekuensi, tetap bersama kami di Pro 4 Ternate, suara budaya Kiraha.

Sektor pemberdayaan pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai menyiapkan skema kontrak payung atau framework arrangement untuk penyelenggaraan berbagai kegiatan dan festival daerah. Kebijakan ini disiapkan sebagai langkah menekan pemborosan belanja jasa penyelenggaraan acara sekaligus menciptakan standar harga yang seragam di seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD. Rencana tersebut dibahas dalam rapat koordinasi penyusunan pedoman penyelenggaraan event daerah yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsudin Akadir, di Aula VIP Bandara Sultan Babula Ternate, Selasa 14 Juli 2026 kemarin. Rapat dihadiri PLT Kepala Biro Umum Asrul Gandhi, PLT Kepala Biro Administrasi Pimpinan Abdul Karim, serta perwakilan OPD di lingkungan Pemprov Maluku Utara. Sekprov Samsudin mengatakan penyusunan pedoman ini bertujuan menyatukan pola penganggaran kegiatan sehingga seluruh OPD menggunakan standar harga yang sama dalam penyelenggaraan event daerah. Menurutnya, selama ini masih terdapat perbedaan harga sewa peralatan dengan spesifikasi serupa di masing-masing perangkat daerah. Melalui standarisasi, pemerintah berharap belanja daerah bisa lebih efisien dan transparan. Ia juga menambahkan arah kebijakan tersebut bermuara pada penerapan kontrak payung yang memungkinkan pemerintah memperoleh harga yang lebih kompetitif sekaligus menyederhanakan proses pengadaan. Sementara itu, PLT Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Maluku Utara, Abdul Karim, menilai kontrak payung akan menjadi solusi bagi pejabat pembuat komitmen atau PPK dalam menyusun anggaran kegiatan tanpa keluar dari koordinator regulasi. Menurutnya, mekanisme tersebut juga akan membantu pemerintah untuk memperoleh harga terbaik.

0: Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
1: Yo hasi wolop lima kobabso. Empat Ternate, suara budaya Kiai Rahang.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah, supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.
1: Kembali ke Kompas 1 Perempuan Ternate, suara budaya Kiara. Masih di Sapa Kiara juga ya, Sapa Budaya di pagi hari ini. Saya juga masih bertabang Sapa Budaya nih. Tentunya ya, Sapa Budaya di pagi hari ini, Sapa Kiara juga masih dihadirkan sampai di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Dan juga informasi di pagi hari ini, informasi lokal, Kapolres Halmahera Timur kunjungi Kejari dan Markas Brigif ya, Sapa Budaya. Dan juga Sapa Budaya AKBP Bobby Kusuma Ardiansa selaku Kapolres Haltim bersama dengan pejabat utama Polres Haltim melaksanakan kunjungan silaturahmi sekaligus penguatan kerjasama ya kedua institusi mitra ya, yaitu Kejaksaan Negeri Halmahera Timur dan juga Markas Brigif TP28 garing Barifola ya. Dan juga ini kunjungannya kemarin Selasa 14 Juli 2026, kegiatan yang berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan juga kondusif. Rombongan Kapolres tiba di Kantor Kejaksaan Negeri Halmahera Timur. Kedatangan rombongan juga diterima langsung oleh Kajari Haltim Firdaus Afandi Sapa Budaya. Dalam pertemuan ini kedua pimpinan membahas langkah-langkah untuk memperkuat sinergi, koordinasi dan juga soliditas ya antara Polri dan juga Kejaksaan dalam mendukung penegakan hukum yang profesional, berintegritas serta berkeadilan. Kedua belah pihak juga menegaskan bahwa hubungan kerjasama yang telah terjalin selama ini tetap harmonis dan juga mengajak seluruh jajaran di bawahannya untuk terus menjaga serta meningkatkan kolaborasi yang baik. Dan juga Sapa Budaya usaha dari Kejaksaan Negeri rombongan melanjutkan kunjungan ke Markas Brigif TP28 garing Barifola. Kedatangan Kapolres dan juga rombongan ini juga disambut langsung oleh Komandan Brigif Kolonel Rinto Wijaya Sapa Budaya. Dan juga di kesempatan ini pembahasan juga difokuskan pada upaya untuk mempererat sinergitas TNI Polri dalam pelaksanaan tugas pokok untuk menjaga ya keamanan dan juga ketertiban masyarakat. Demikian informasi di pagi hari ini. Sapa Budaya dilansir juga dari portal rri.co.id.

0: udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gagal.

0: Tari Saman adalah sebuah tarian suku Gayo yang biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat. Syair dalam tarian Saman mempergunakan bahasa Gayo. Selain itu, biasanya tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa literatur menyebutkan, Tari Saman di Aceh didirikan dan dikembangkan oleh Sheikh Saman, seorang ulama yang berasal dari Gayo, Aceh Tenggara. Tari Saman sendiri sudah ditetapkan UNESCO sebagai daftar representatif budaya tak benda warisan manusia pada tanggal 24 November 2011.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Baik, sampai di pukul 7.50 waktu Indonesia Timur ya. Saatnya untuk Seribu Tema dari Sapa Kera di pagi hari ini. Dan nanti di jam 8 pagi sampai jam 10 juga ada program Baca Cerita Pagi juga yang nanti hadirkan juga ya Sapa Kera di pagi hari ini. Untuk itu Sapa Kera jangan pindah frekuensi ya. Nanti Seri masih balik untuk buat

0: Mbak, kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
1: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?
2: Yohasiwono Plim Komapso, 4 Ternate, Suara Budaya Kierahang.

Sama Budaya, di tengah meningkatnya persoalan sampah rumah tangga, tim pengabdian kepada masyarakat atau PKM Universitas Hairun menghadirkan pendekatan baru dalam pengelolaan limbah organik melalui teknologi hayati Trichoderma. Trichoderma juga merupakan jamur mikroskopis yang berperan sebagai agen hayati untuk mempercepat penguraian limbah organik. Dengan bantuan mikroorganisme ini, limbah rumah tangga seperti sisa makanan dan juga dedaunan dapat diolah menjadi kompos atau pupuk organik yang lebih bermanfaat bagi tanaman. Ketua Tim PKM Unhair Betty Kadir Lahati SPMSI Selasa kemarin menjelaskan pemanfaatan teknologi Trichoderma menjadi salah satu cara untuk mengubah cara pandang masyarakat terhadap limbah. Menurut Betty, kegiatan tersebut tidak hanya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah organik, tetapi juga menghadirkan praktik langsung mulai dari pembuatan starter Trichoderma, proses fermentasi limbah, hingga pemanfaatan hasil olahan sebagai pupuk organik. Dalam kegiatan itu, mahasiswa KKN Unhair turut mendampingi masyarakat selama proses edukasi hingga praktik pembuatan komposter sederhana berbasis Trichoderma. Pendampingan ini juga diharapkan membuat teknologi yang diperkenalkan dapat diterapkan secara mandiri oleh warga setelah program berakhir. Menurutnya, perubahan pola pikir juga menjadi awal agar sampah tidak lagi dipandang beban, melainkan sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan kembali. Kolaborasi antara tim PKM Unhair, mahasiswa KKN, pemerintah kelurahan, komunitas lingkungan, dan juga masyarakat bagian dari upaya membangun ekosistem pengelolaan limbah organik yang berkelanjutan di Kelurahan Muhajirin. Sekian kabar KRH pukul 8 waktu Indonesia Timur, saya Sri Anugrah sampaikan syukur dofu-dofu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id.

0: 15 Juli 2026. Untuk itu ya, Sapa Budaya jangan pindah frekuensi, tetap bersama kami di Pro4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.
1: Pro4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003, berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu, ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral. Keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas Noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4

Lokasi Waloplim Komapso. Empat Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: 212 ini pun masih dikembangkan. Terus juga MC.
1: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu ah.
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon. Belanja lagi ah.
1: Sampai akhirnya
3: Ciki, bayar utang oi.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: 95,1 Perempat Ternate, suara budaya Kiraha di pukul 8:31 waktu Indonesia Timur ya, sama budaya ada di Baca Rita Pagi di pagi hari ini ya. Seperti tadi Sri suka tahu dorang kalau di pagi hari ini Sri terasa sendiri, ada ditemani oleh cewek cantik dan juga cowok ogan di pagi hari ini. Ada Ida dan juga Nabil di pagi hari ini. Halo.
1: Halo.
2: Halo.
0: Bagaimana kabar nih ngone dua di pagi hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Sehat.
0: Alhamdulillah. Ini pendukung Prancis ke Spanyol nih?
2: Oh, Argentina, Argentina dong.
0: Oh, ini Messi ya anak-anak ternyata ya, sama budaya. Nanti katanya Messi mau bertanding besok ya?
1: Iya.
0: Tapi katanya Inggris deh yang menang.
2: Oh, enggak. Enggak gitu juga.
0: Iya, jadi sama budaya di pagi hari ini ya, Sri ditemani oleh Nabil dan juga Ida sampai di jam 10 pagi. Di Baca Rita Pagi di hari ini ya, edisi siaran 15 Juli 2026. Tentunya di 15 Juli ini sahabat budaya memperingati banyak hal, banyak peristiwa juga nih. Mungkin Ida tahu terada kalau hari ini tuh memperingati hari apa nih?
1: Iya, jadi sahabat budaya, pada hari hari Kamis ini tanggal 15 Juli memperingati Hari Demokrasi dan Persatuan Nasional Turki. Hari Demokrasi dan Persatuan Nasional Turki diperingati setiap tanggal 15 Juli. Hari ini memperingati keberanian Persatuan Nasional dan mengenang para korban saat aksi kudeta demokrasi oleh faksi militer yang membelot pada 2016. Melansir laman Nasional Today, pada tanggal 15 Juli 2016, sebuah faksi militer membelot dan mencoba menggulingkan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Namun di tengah upaya kudeta tersebut, rakyat Turki justru menentangnya serta menunjukkan komitmen teguh terhadap demokrasi dan persatuan nasional dengan melakukan perlawanan. Perlawanan atas upaya kudeta mengakibatkan 259 orang tewas, sebagian besar diantaranya adalah warga sipil, sementara sekitar 2.500 orang luka-luka. Untuk memperingati upaya kudeta yang gagal serta mengenang keberanian rakyat yang melakukan perlawanan, tanggal 15 Juli pun ditetapkan sebagai hari libur umum. Penetapan ini berlaku pertama kali pada tahun 2017.
0: Nah iya, itu ya sahabat budaya, kalau hari ini tanggal 15 Juli ya sahabat budaya, ini memperingati tentang Hari Demokrasi dan juga Persatuan Nasional Turki. Di Baca Rita Pagi di pagi hari ini juga sahabat budaya, Sri Nabil dan juga Ida juga masih akan kembali untuk berbagi informasi buat sahabat budaya di pagi hari ini. Lagu-lagu hiburan juga tentunya masih torang hadirkan, jadi jangan pindah frekuensi, tetap bersama kami di Pro 4 Ternate.
3: Halo sahabat budaya, saya Faris Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Terima kasih, syukur.

0: arti sepasang sepatu bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
1: Diam!
2: Ayah!
0: Nay! Nayla! Maafkan ayah! Maafkan ayah, Nay!
3: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.

Taris Kapur Siri merupakan tarian selamat datang kepada tamu-tamu besar di Provinsi Jambi. Keagungan dalam gerakan dan lembut dan halus menyatu dengan iringan musik serta syair yang ditunjukkan bagi para tamu. Menyambut dengan hati yang putih, muka yang jernih, menunjukkan keramah tamahan bagi tamu yang dihormati. Tarian ini menggambarkan ungkapan rasa putih hati masyarakat dalam menyambut tamu. Sekapur Siri biasanya ditarikan oleh 9 orang penari perempuan dan 3 orang penari laki-laki. 1 orang bertugas membawa payung dan 2 orang pengawal. Properti yang digunakan adalah cerano atau wadah yang berisikan lembaran daun siri, payung, keris. Dan pakaian yang digunakan adalah baju kurung atau ada jambi, iringan musik langga Melayu dengan alat musik yang terdiri dari biola, gambus, akordeon, rebana, gong, dan gendang.

0: Yoha Siwolop Lim Kobabso, Rompa Ternate, Suara Budaya Kieraha.
1: Baik, sahabat budaya, balik lagi ya di Bacarta Pagi di pagi hari ini, tentunya masih bersama dengan Sri dan juga Nabil. Halo. Ini so marah-marah nih pagi hari ini nih. Nah, sahabat budaya, tolong balik lagi ya di Bacarta Pagi di pagi hari ini, tentunya masih bersama dengan
2: Ida
1: dan juga
3: Nabil.
1: Iya, ini Dondo nih sangat fresh. So, sarapan ke bolong Dondo di pagi hari ini nih.
3: Alhamdulillah kalau
1: Alhamdulillah.
3: Saya sudah.
1: Alhamdulillah. Kok Ida
2: terbiasa sarapan pagi? Oh,
1: gak? Ida orangnya terbiasa sarapan pagi, sahabat budaya. Jadi banyak orang juga ya, kalau pagi hari ada yang terbiasa sarapan, ada yang terbiasa minum teh, ada yang cuma bisa minum air aja. Masing-masing orang, sahabat budaya, beda-beda juga. Dan sahabat budaya, di pagi hari ini setelah tadi saya kasih tahu ya, dan juga Ida sudah kasih informasi buat sahabat budaya di pagi hari ini kalau tanggal 15 Juli memperingati hari apa. Dan sahabat budaya, terus bergeser ke Bacarta Pagi di pagi hari ini, sahabat budaya, dengan informasi berbagai macam tradisi di Indonesia, sahabat budaya. Tentunya di Indonesia, sahabat budaya kan punya beragam latar belakang budayanya yang berbeda-beda ya, sahabat budaya. Hal ini tuh menjadi hal yang menarik untuk orang bahas ya, Ida dan juga Nabil di pagi hari ini, karena memang menjadi perhatian dunia. Jadi tidak banyak orang tahu juga kalau tradisi ini tuh menjadi sebuah warisan budaya tak benda yang sebenarnya perlu untuk dilestarikan. Jadi meski banyak sekali sahabat budaya kalau tradisi di sebuah negara, maka itu juga menandakan ya kalau Indonesia sendiri sama budaya kayak akan budaya. Dan banyak sekali juga tradisi di berbagai suku dan juga yang sudah tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Jadi salah satunya mungkin Ida atau Nabil tahu nih apa nih dan juga macam-macam tradisi di Indonesia.
3: Iya, kalau yang saya tahu itu ada ritual tiwak.
1: Nah, itu ritual tiwak tuh kayak bagaimana tuh Nabil?
3: Nah, jadi sahabat budaya, ritual yang pertama ini berbentuk upacara adat yang hingga kini masih dilestarikan di Kalimantan Tengah. Keberadaan ritual tersebut tak lepas dari masyarakat suku Dayak Ngaju yang menjadikannya sebagai salah satu upacara kematian adat dalam budaya mereka. Pelaksanaan ritual ini terdiri dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan saat seseorang yang beragama kaharingan di suku Dayak Ngaju meninggal. Pertama, mereka akan mengumpulkan tulang belulang orang yang akan ditiwahkan. Lalu jenazah yang masih utuh akan dipisahkan dari dagingnya. Setelah itu, puncak ritual yang akan berlangsung hingga satu bulan lamanya. Prosesi tiwa juga dilengkapi dengan pengorbanan hewan yang ditombak.
1: Oh, jadi ritual tiwah ini tuh merupakan upacara adat ya.
3: Iya.
1: Dan sampai sekarang juga masih dilestarikan nih sama budaya di Kalimantan Tengah.
3: Kalimantan Tengah.
1: Iya. Mungkin Ida juga apa nih yang Ida tahu nih macam-macam tradisi di Indonesia.
2: Iya, jadi sobat budaya di Bacarita kali ini mungkin kita tahu tuh Indonesia luas ya.
1: Iya, sangat luas.
2: Jadi macam-macam tradisi itu pasti banyak. Salah satunya ada di suku Minahasa.
1: Iya.
2: Yaitu tradisi pemakaman suku Minahasa. Suku Minahasa juga memiliki tradisi pemakaman yang unik, berbeda dengan wilayah lainnya. Mereka meletakkan jenazah ke arah utara dengan kaki ditekuk, tumit menempel pada pantat, dan kepala mencium lutut. Tradisi tersebut masih dijalankan sampai saat ini karena memiliki unsur simbolik tersendiri. Hal itu menandakan bahwa nenek moyang suku Minahasa berasal dari utara. Semenjak jenazahnya akan sementara jenazahnya akan dikubur di bangunan batu berwarna waruga. Konon jenazahnya yang dimakamkan di dalam warungga akan berubah menjadi abu secara alami.
1: Nah iya, jadi ini di Minahasa ya, tradisi pemakaman yang cukup unik juga nih sahabat budaya. Dan juga sahabat budaya, di pagi hari ini nih macam-macam tradisi di Indonesia selain ritual tiwah, ada juga nih yang namanya tradisi labuik sahabat budaya. Jadi tabuik ya sahabat budaya, ini dia juga menjadi salah satu tradisi dari Kota Pariaman di Sumatera Barat, karena tradisi ini juga diselenggarakan untuk memperingati kematian Husain bin Ali ya, yakni cucu Nabi Muhammad SAW, dilaksanakan juga mulai dari tanggal 1 Muharram sampai 10 Muharram puncaknya. Dan juga sahabat budaya, tradisi ini juga disebut juga ritual tersebut ya, dimulai dari mengambil tanah, menebang batang pisang, mataa, mengarak jari-jari, mengarak sorban, tabuik, naik pangkek ya, hoyak tabuik, dan juga membuang tabuik ke laut sahabat budaya. Tentunya di setiap tahun tradisi ini tuh disaksikan oleh puluhan ribu pengunjung dari berbagai penjuru Sumatera Barat. Titik yang biasanya digunakan untuk penyelenggaraan tradisi tabuik sendiri juga di Pantai Gandoriah sahabat budaya. Nah, Ida dan juga Nabil, masih ada beberapa lagi ya macam-macam tradisi di Indonesia. Turun 3 juga masih akan kembali untuk baca cerita dengan sahabat budaya di Baca Cerita Pagi. Mungkin nih sahabat budaya, Doran tahu ya tradisi-tradisi apa aja yang ada di Indonesia. Sahabat budaya bisa bergabung juga ke lain telepon dan juga WhatsApp di pagi hari ini. Mungkin Nabil sebut dulu nih lain teleponnya.
3: Iya, kalau untuk teleponnya itu ada di 082195266695. Untuk WhatsApp ada di 085398533951.
1: Nah itu ya sahabat budaya, Sri, Nabil dan juga Ida, tunggu dorang bergabung di pagi hari ini.

Sama budaya, pemerintah Kota Tidore Kepulauan bersama Buruh Indonesia terus memperkuat upaya pelestarian lingkungan melalui penyusunan profil keanekaragaman hayati atau KEHATI. Langkah tersebut ditandai dengan pelaksanaan rapat koordinasi tim penyusun profil keanekaragaman hayati Kota Tidore Kepulauan yang dipimpin Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman di ruang rapat Wali Kota Ternate, Wali Kota, Selasa kemarin 14 Juli 2026. Dalam arahannya, Ahmad Laiman menegaskan bahwa penyusunan profil KEHATI bukan sekedar memenuhi kebutuhan dokumen perencanaan, melainkan menjadi langkah strategis untuk menjaga dan melestarikan kekayaan alam yang dimiliki Kota Tidore Kepulauan. Menurutnya, Tidore masih memiliki kawasan dengan kondisi alam yang relatif alami dan kaya akan keanekaragaman hayati. Karena itu, upaya konservasi perlu dilakukan secara berkelanjutan agar kekayaan tersebut tetap terjaga bagi generasi mendatang. Ia berharap penyusunan profil KEHATI dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi juga menjadi dasar dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Tidore Kepulauan Abdul Muiz menjelaskan rapat koordinasi tersebut bertujuan menyamakan persepsi seluruh pihak yang terlibat, mengkoordinasikan peran dan tanggung jawab masing-masing, serta membahas kebutuhan data, materi penyusunan, hingga rencana pelaksanaan penyusunan profil KEHATI. Sekian kabar KEHATI pukul 9 waktu Indonesia Timur, saya Sri Anugrah sampaikan syukur dofu-dofu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: 95,1 FM Pro 4 Ternate, suara budaya Kirahan.